0: информацияң күндөр.
1: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
2: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
5: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
0: Sementara itu, Direktur LPPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
0: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
7: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlalu Lintas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali.

0: update-nya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kita lanjutkan lagi kebersamaan di Opini Publik dan klarifikasi untuk topik eksistensi pemuda bersaing rebut kursi kepala desa. Narasumber kita sudah tersambung di ujung telepon, seorang alumni LPDP yang juga ketua Mata Garuda dan masuk dalam konteks tokoh pemuda desa. Ada Bapak Imamul Watoni MAG. Assalamualaikum Pak Watoni. Oke, masih coba untuk dihubungi terlebih dahulu oleh tim pengarah acara pada pagi ini. Ada Bung Syamanap di penyiar, ada Bung Benny. Mungkin sudah tersambung tetapi belum dapat mendengar suara dari studio. Yang ingin bergabung, saya lebih menganjurkan di 0818-0205-6000. Sudah tersambung dengan Imamul Watoni MAG. Assalamualaikum Pak Watoni.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Agus di studio. Apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Apa panggilan akrabnya ini Pak Imamul Watoni?
7: Bisa Imam, bisa Waton juga bisa.
6: Oke, terima kasih Pak Imam sudah bergabung di Opini Publik dan Klarifikasi. Kita masih juga mempersilahkan, mungkin ada pendengar yang ingin bergabung juga di sesi 2, sesi bersama dengan Bung Imam pada pagi ini. Tapi sambil menunggu respon, tentu kita ingin tahu terlebih dahulu ini dari Bung Imam. Kenapa juga ini ya, eksistensi pemuda ini memilih untuk bersaing merebut kepala desa. Artinya ada semacam fenomena baru di kalangan anak muda. Menurut Bung Imam sendiri, apa kira-kira alasan yang paling tepat?
7: Pertama-tama, saya percaya dan saya meyakini bahwa unit terkecil dari sebuah negara, entitas negara ini, unit terkecilnya itu desa.
6: Betul. Ya.
7: Maju tidaknya negara itu bisa kita pakai barometer maju tidaknya desa gitu.
6: Iya.
7: Dengan pemuda itu apa? Kalau kita pakai pendekatan yang sifatnya historis dan aktual, kita merasa dan kita yakin dan kita lihat bahwa inovasi itu justru seringkali berangkat dan bersumber dari kaula muda gitu, para pemuda. Sehingga kami yakin bahwa para pemuda ketika mengambil peran tentu dia akan menawarkan sesuatu yang relatif berbeda lah dengan para pendahulu atau generasi, let's say generasi tua mungkin kita menyebutnya. Karena di sini konteksnya lady yang millennials gitu, 90-an atau 85 ke atas atau 90-an millennial sampai 96-97 lah. Sekarang di dalam posisi middle gitu, di tengah. Sudah masuk umur 30, 35 dan mereka juga turut berkontribusi bagi dinamika bangsa kita, termasuk dalam isu pembangunan gitu. Sehingga saya berkeyakinan bahwa pemuda itu punya peran yang sangat penting dan sentral sekali untuk pembangunan
8: selanjutnya. Sentral ya.
7: Upaya mengembangkan dan memajukan desa gitu.
8: Oke, baik.
7: Sambil sampel saja sendiri sebagai bukti bahwa sebagai justifikasi, katakan kalau pernyataan kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Isu-isu pariwisata misalkan di
8: Lombok. Wisata, oke.
7: Iya, itu banyak digerakkan oleh para pemuda gitu.
8: Iya.
7: Millennials yang punya.
8: Yang punya gitu.
7: Sehingga dari sana kita memandang bahwa oh iya, pemuda itu lekat dengan inovasi gitu, gerakan-gerakan perubahan dan kemajuan gitu, dan spiritnya spirit egaliter tentunya ya. Nah, itu yang paling penting itu sebenarnya.
8: Karena
7: spirit egaliter ini yang kemudian bisa menjembatani dan mendatangkan perubahan gitu. Itu yang yang saya amati gitu.
8: Oke, baik. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bung Imam tadi ya. Terutama ada semacam prominence. Kaula muda. Ya.
7: Kaula muda.
8: Kaula muda ini panggilan akrab penyiar radio di tahun 90-an, Bung Imam. Iya, iya, baik. Tapi ada juga yang menarik kalau dari jawaban tadi, memang anak muda sekarang atau yang disebut kaula muda tadi memang memiliki kecenderungan yang berbeda dengan generasi sebelumnya ya.
7: Sebelum kita.
8: Ya, termasuk dalam isu-isu seperti kepala desa inilah kira-kira begitu ya. Ya. Oke, mungkin dari sisi
7: kita kira kan mungkin kepala desa itu hanya salah satu peran dari sekian banyak peran ya, tapi banyak kita cermin gitu bahwa perubahan tersebut itu justru berangkat dari tangan-tangan inovasi kaula muda itu yang ingin
8: dicari. Yeah, betul sekali.
7: Salah satunya, saya membayangkan andaikan di NTB ini yang menjadi kades itu millennials dengan segala inovasi dan kemampuan dia mengolah berbagai sumber daya potensi, saya kira akan banyak perubahan ke depan. Jadi desa tidak sekedar berpaku pada apa yang sudah ada dari konteks pendanaan pusat, kemudian pendapatan asli desa, tapi juga bagaimana kemudian nanti dalam kondisi keadaan atau bahkan yang dianggap sebagai keterbatasan itu dia dapat semacam menjangkau hal-hal yang menjadi peluang. Karena kita lihat sebenarnya seringkali di akar rumput ini kan bukannya tidak ada mengenai peluang kesempatan itu, tapi seringkali yang jadi persoalan itu akses kan. Dan problem akses ini menjadi perbincangan serius dan jamak di masyarakat kita, termasuk akses dan berkualitas, dan itu bisa ditelurkan juga sebenarnya isu-isu itu. Bahkan saya pengalaman dulu pernah ketemu salah satu pejabat pusat juga, dan kami sampaikan bahwa pemerintah desa juga mungkin perlu terlibat baik langsung tidak langsung dalam upaya membentuk gerakan kultural mengenai urgensi pendidikan gitu. Kalau jadi pendidikan tidak hanya dibebankan pertanggungjawabannya oleh dinas pendidikan misalkan, ini salah satu wujud inovasi maksud saya, dan gerakan-gerakan kultural yang berangkat dari hal-hal sederhana itu biasanya lebih sustainable gitu ketimbang formalitas dan sifatnya formalitas yang seringkali kadang tidak ya,
8: betul.
7: Tidak rasa tepatnya ataupun tidak sustain ke depan gitu.
8: Ya. Artinya keinginan untuk terjun di bidang politik atau katakanlah untuk pemilihan kepala desa ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya berkelanjutan ya, Bung Imam ya, tidak sebatas di awal tadi seperti yang kita sempat sampaikan urusan-urusan administratif kemudian menjalankan tugas berdasarkan landasan hukum mengelola dana desa dan sebagainya, tapi ada hal yang lebih substantif ya bagi seorang pemuda dalam konteks pilkades. Menarik juga, bahkan sangat menarik kalau mendengar jawaban

0: standar moral dan moralitas lah ya, sama mengukur enggak gitu. Kemudian dia jujur enggak, adil enggak gitu, bisa nepati janji enggak, itu kan sudah diketahui itu kan sebagai acuan untuk menilai seseorang itu layak menjadi pemimpin tidak gitu. Tapi yang tidak kalah penting kemudian sebagai output daripada karakteristik tersebut, akuntabilitas ini dan transparan ini yang kita rasa relatif agak jarang akhir-akhir ini. Sehingga tidak usah heran kalau di Lombok banyak kades di demo, kemudian dipaksa diturunkan, kemudian ada kades yang ditangkap atau yang ini terlepas kemudian di balik itu ada intrik politik segala macam. Tapi yang saya ingin tegaskan bahwa fakta di lapangan transparansi itu relatif tidak terlalu digaungkan ya. Bukan tidak ada, relatif tidak digaungkan, maknanya hanya beberapa dari sekian ratus desa transparan terhadap model kepemimpinan termasuk dalam isu penggunaan dana itu. Dan ini sudah menjadi rahasia umum ya, termasuk di Jawa Barat, di khusus ya di, katakanlah di Lombok gitu. Coba saja di Google, di berita atau di media sosial, bukan satu dua lagi kades yang di demo atau dikatakan diprotes gitu, ingin tidak dikritik lah gitu terkait model. Karena memang ada yang perlu dievaluasi gitu dari cara model kepemimpinan gitu. Dan ini saya melihatnya memang milenials, kaula muda itu memang bisa mengambil tempat di sana, berpeluang, berpotensi untuk mengambil tempat di sana. Karena teman-teman milenial sini kan, terutama yang 90 ke atas itu kan lahir dengan lahir dalam proses transisi teknologi dan kita lekat dengan media massa, termasuk kita belajar pembangunan citra di media sosial dan hal-hal semacam ini mereka melihat bukan sekedar sebagai identitas, tapi di dalamnya di sana ada resiko yang sekiranya ditabrak itu bisa berakibat fatal gitu bagi mereka. Sejak hal semacam ini menjadi pertimbangan mendalam saya rasa baik kaula muda.
1: Pertimbangan nah, ya.
0: Kalau kita misalkan bandingkan secara relatif misalkan let's say kaula tua yang 55 apalagi 60 ke atas yang relatif
1: boomer agak, lah kira-kira begitu ya Bung ya.
0: Gitu boomer selama ini ya. Ya relatif apa bahasanya ya. enggak sekali lagi bukan dalam konteks memberikan moral judgment atau
1: tidak tapi, dalam konteks mengkomparasikan ya.
0: Nah, sampai pernah satu forum saya berpendapat, saya bilang ini orang tua kita ini, para pendahulu kita selalu merasa muda terus, enggak sadar. Sudah tua jadi seperti termasuk saya mengalami di beberapa desa saya lihat. Jadi seolah-olah karena kita muda, milenial, selalu kayak dianggap anak kemarin sore gitu. Sampai ada kesan, mohon maaf kalau bahasa sasarnya tapi realitanya itu bahasa yang akan meremehkan gitu.
1: Ada padahal semacam justifikasi atau hukuman sosial ya.
0: Padahal kalau sebenarnya beriringan sebenarnya bisa kolaborasi.
1: Tapi sekali saya rasa betul.
0: Sekali gitu, kalau diakomodir sebagai pemuda ini tentu kalau bahasa bulenya we can work together gitu kan tapi yang terjadi kan kadang ini karena yang tua ini tetap merasa muda dan merasa paling tahu gitu merasa paling tahu dan wah ini yang benar, akhirnya yang terjadi apa agak susah kemudian kan, dan ini fakta di masyarakat kita suka tidak nyambung, agak kurang nyambung gitu milenials itu.
1: Baik, ini bagus sekali, artinya saya mendapat catatan juga kita berkolaborasi, artinya Bung Imam ya, menjadi sebuah jalan tengah atau solusi atau katakanlah dalam konteks mendudukan eksistensi ini atau kenapa untuk menjawab begitu banyak anak-anak muda kita sekarang memilih untuk berebut ya tanda kutip jalur pemilihan kepala desa. Dalam artian ini ya, untuk berpartisipasi dalam politik, kira-kira begitu. Ya, saya rasa mungkin minta pandangan akhir juga dari Bung Imam, sampai juga kita pada ada perbedaan karakter ya, kecenderungan. Padahal sama-sama ini ya,

0: memaknai nilai-nilai konservatif, baik generasi muda maupun generasi senior. Mungkin caranya yang berbeda. Atau kecenderungannya, karena yang satu hidup di era digitalisasi yang sudah stabil, sedangkan generasi sebelumnya lebih banyak dominan di delay feedback ya, karena teknologi belum secanggih saat ini ya, kira-kira begitu. Dan itu mempengaruhi pandangan dari anak muda. Sebelum ke meminta pandangan umum, ke pandangan akhir maksud saya, ke Bung Imam, artinya sebenarnya ke depan mungkin bisa kita pastikan dominasi anak muda mulai tumbuh, kira-kira Bung Imam ya. Artinya akan banyak kepala-kepala desa yang dijabat oleh anak-anak muda ke depan, karena kalau melihat dari demografinya sendiri memang hampir 60% saat ini populasi anak muda kita di Indonesia, katakan demikian, termasuk di NTB. Kira-kira ya. Bung Imam, untuk merangkum topik ini, apa yang ingin disampaikan oleh Bung Imam?
1: Saya merasa memang publik perlu memberikan kesempatan untuk kaula muda ini ya, untuk membuktikan kalau klaim anak kemarin sore itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya.
0: Iya.
1: Sehingga ruang pembuktiannya nanti dapat kita lihat dan ukur setelah mereka kemana.
0: Iya, iya.
1: Saya termasuk yang sangat mendukung kaula untuk mengambil posisi-posisi penting yang sentral di masyarakat, termasuk salah satunya isu kepala desa. Dan ragam tantangan yang kita miliki, dengan ragam peluang yang kita punya, kita yakin bahwa apapun masalah yang ada, selalu dia punya jalan untuk dia keluar masalah ini. Kita punya komitmen bersama untuk berbenah dan berbuat yang terbaik bagi desa, bagi perubahan. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin.
0: Betul.
1: Dan kita belajar dari tempat-tempat yang punya produk ataupun desa yang dianggap sebagai desa unggul ya, desa mandiri, desa unggul, dan dia punya potensi yang besar dan dikelola dengan optimal. Terus berangkat dari inovasi-inovasi semacam itu, dan rata-rata itu mastermindnya itu orang-orang muda gitu. Di beberapa kabupaten di Pulau Jawa yang pernah kami baca-baca. Jika kita ke depan, kita harapkan di Nusa Tenggara Barat, khusus di Lombok Timur ini banyak lahir generasi pemuda-pemuda yang siap, yang berbuat, dan siap tentunya berkompetisi ya secara sehat dengan calon-calon lain atau mungkin dari representasi yang tua. Dan kita rasa bahwa kita tidak merasa paling open-minded sih sebenarnya, tapi kita merasa fair enough sebagai orang yang sudah, bagi pihak atau generasi yang melek dengan digital, kemudian teknologi HP, kita justru semakin terbuka gitu.
0: Betul sekali ya.
1: Relatif menerima masukan, kritikan gitu, selagi disampaikan kritikan itu secara sehat, konstruktif, dan kita sepakat bahwa perubahan, kemaslahatan itu tujuan kita bersama gitu, tanpa perlu membeda-bedakan, apalagi saling menjegal satu sama lain. Mungkin itu
0: yang palingnya. Ya, saya rasa optimisme Bung Imam kita juga harapkan nanti ke depan, artinya pemilihan kepala desa kita akan banyak diwarnai dengan adu gagasan, baik dari kalangan generasi muda maupun generasi senior sebelumnya, yang juga sekali lagi sama-sama memaknai nilai-nilai keindonesiaan lah, kalau akan demikian, tapi caranya yang berbeda, karena hidup di era digital yang sudah stabil, yang sebelumnya belum secanggih saat ini. Terima kasih Bung Imam atas kehadirannya di Opini Publik dan klarifikasi pada pagi ini untuk topik yang menyangkut tentang kepala desa walau melalui telepon. Tapi saya mendapat dua prominence nih. Kalau tadi ada kaula muda, yang terakhir tadi anak kemarin sore ya. Itu bahasa radio juga itu Bung Imam. Jadi, jadi dulu
1: kita dapat label itu soalnya. Dan sekali dua.
0: Generasi 90-an ya. Dulu mendengar penyiar bersiaran, melihat penyiar bersiaran itu sudah keren Bung Imam. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin dinilai tanda kutip kurang kerjaan ya. Karena sudah bisa dilihat melalui visualisasi di aplikasi komunikasi ya, ada YouTube dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Bung Imam sudah bergabung. Insya Allah nanti disambung lagi di forum-forum yang lebih luas. Mungkin tidak hanya di Pro 1, bisa juga di Pro 2 yang menyasar segmen anak muda atau dalam perspektif kebudayaan misalnya di Pro 4 RRI Mataram. Terima kasih Bung Imam, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peringat baru saja bersama dengan Ketua Mata Garuda yang juga alumni LPDP, sebuah program beasiswa ke luar negeri yang juga diikuti oleh sebagian anak muda di Nusa Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir, dan juga banyak berbicara soal anak muda tentunya. Terima kasih atas atensi Anda pendengar. Kita bertemu lagi esok di jam yang sama untuk opini publik dan klarifikasi. Jangan lupa di pukul 9 ada Halo RRI untuk bisa menyampaikan keluhan terkait tentang layanan publik yang mungkin belum tersampaikan, yang mungkin juga memerlukan sebuah solusi. Nanti silakan bergabung di Halo RRI pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Baik melalui nomor telepon 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Hiasi juga kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan tentu saja dokumennya Anda bisa buka kembali nanti ketika, walaupun acara sudah berakhir. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ikan mujair adalah jenis ikan konsumsi populer di Indonesia yang aslinya berasal dari perairan Payo atau di Laut Afrika. Ikan mujair dulunya merupakan ikan laut atau Payo yang ditemukan di Afrika. Nama ikan ini berasal dari penemunya yaitu Bapak Mujair asal Blitar, Jawa Timur yang berhasil membudidayakannya di air tawar pada tahun 1936 setelah 11 kali percobaan. Mbah Mujair mencampur air laut dan air tawar secara bertahap di dalam gentong agar ikan tersebut bisa hidup di dalam kolam air tawar. Induk ikan mujair memiliki kebiasaan unik yaitu menyimpan dan menyembunyikan telur anak-anaknya di dalam mulut saat mendeteksi adanya bahaya. Ikan ini memiliki sistem organ insang dan ginjal yang sangat fleksibel untuk menyeimbangkan kadar air dan garam sehingga mampu beradaptasi di air tawar maupun payo. Dibandingkan dengan ikan nila yang berkerabat dekat, tubuh ikan mujair cenderung lebih panjang, berwarna lebih gelap, dan ukuran maksimalnya tidak sebesar ikan nila.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kita pagi ini di program Halo RRI untuk edisi Rabu 2 September 2026. Bersama saya Apriana Mahdan, ditemani tim Halo RRI yang bertugas edisi pagi ini. Ada rekan saya Bung Beni Pratama. Good morning, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Seger sekali ya.
1: Ngantuk sebenarnya.
0: Berarti pura-pura seger ya.
1: Iya harus.
0: Ya begitulah. Kalau profesi-profesi yang di bidang layanan atau jasa itu memang harus berusaha untuk tampil menyenangkan publik gitu.
1: Iya.
0: Walaupun ngantuk atau mungkin kucingnya mati di rumah, ayamnya kemalingan gitu, harus tetap senyum gitu ya Bang Benny. Baik, pagi ini ada juga Bung Adilan, pengarah acara sekaligus gatekeeper kita. Dan ada rekan saya Ria Ilfasari di multimedia. Baik pendengar, seperti biasanya di Halo RRI kami mengundang Anda untuk menyampaikan keluh kesah, unek-unek, atau itu bentuknya laporan serta informasi seputar infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, terkait dengan layanannya. Boleh, silahkan, atau kebijakan juga. Anda bisa menghubungi hotline kami di 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Baik, pagi ini cukup cerah walaupun masih dingin cuaca, suhu udara, apalagi menjelang pagi dari dini hari itu kayak sudah bikin kita mengkeret. Ini Bang Benny salah kursi ya.
1: Ternyata suaranya di sini, Ban.
0: Oh, suaranya di situ. Ya udah.
1: Bukan suaranya, Ding. Kameranya di sini.
0: Kameranya. Kemarin kebalik, kameranya di sana, Mbak Diannya di situ ya. Ya memang ini perkara kursi ini sensitif ya, jangan sampai salah kursi. Apalagi rebutan.
1: Apalagi kursi yang di atas
0: ya, itu. Ya, boleh direbut-rebut ya. Baik, silakan, sudah ada pendengar ternyata yang bergabung di Halo RRI. Selamat pagi. Halo RRI. Oh, belum dijawab. Silakan di redial kembali untuk yang ingin bergabung di 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Kemarin kita sudah mendapatkan respon dari Kepala Desa Tanjung terkait dengan maraknya kasus pencurian belakangan hari ini. Nah, sudah ada penelpon yang ingin melaporkan sesuatu atau mengeluh ini. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, yang gagah sama yang cantik berdampingan.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Dan sehat alafiat kah?
1: Alhamdulillah,
0: insya Allah.
2: Ya, kalau siang sehat alafiat, senang bahagia, banyak jajannya.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak undangan maulid, banyak kayaknya Bunda ya.
2: Iya banyak, tapi ini belum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bunda Isa.
0: Waduh, terputus ini ya. Mungkin bisa langsung Bunda Isa ke apa yang ingin disampaikan. Mau coba dikontak kembali 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Di beberapa tempat memang sekarang lagi rawan-rawannya persoalan keamanan ketertiban masyarakat ini, Kamtibmas ini ya. Jadi perlu selalu kita waspadai, tidak boleh lalai dimanapun kita berada. Mau di lingkungan rumah kita, lingkungan sekitar, di jalan raya juga, semua harus dibutuhkan kewaspadaan kita masing-masing sebagai individu ya. Halo RRI.
2: Halo Mbak Apri.
0: Silakan langsung Bunda Aisyah.
2: Oh iya, kemarin kan yang dengar banyak yang kemalingan, yang hilang gitu. Kalau di sini alhamdulillah aman-aman saja, di Kurupan Timur enggak ada apa-apa yang hilang.
0: Berarti enggak ada yang dikeluhkan ini ya.
2: Iya, ini begini, kalau tiang kan dari kemarin itu keluhan lampu jalan yang tidak ada, keluhan gas LPG yang mahal tapi tidak ada perubahannya.
0: Memang terus masih mahal di doang, Kuripan? Gitu. Memang ya, LPG Kuripan masih mahal?
2: Harganya 25.000 Mbak Apri.
0: Dari zaman 3 bulan yang lalu itu masih tetap segitu?
2: Masih tetap segitu di sini, makanya saya heran kenapa. Okay. Padahal kan Pangkalan Lembar sama Kuripan udah terlalu jauh gitu. Tapi kenapa harganya selalu begitu?
0: 5, itu di tingkat pengecer ya? Apa di agen?
2: Ya di tingkat pengecer, di kios-kios, di warung-warung kios gitu. Nah itu keluhan yang dari kemarin, dari berapa bulan yang lalu, terus lampu jalan yang tidak pernah nyala di depan rumahku. Tidak ada respon dari kepala desa itu. Kita sudah sering kumpulin uang untuk itu, tapi kan mati-mati terus, kenapa tidak direspon?
0: Ini kelurahannya mana ini Bunda Aisyah, Kuripan, kelurahan mana?
2: Kuripan Timur, ini kan jalan alternatif ini dia ke jalan lebih.
0: Kelurahannya mana Bunda Aisyah?
2: Ini yang ke lampu jalan yang ada di depan rumah itu.
0: Ya maksudnya berapa? Desanya masuk. Desanya, kelurahan mana? Oh, kelurahan mana ini?
2: Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Desa Kuripan Timur, kepala Desa Kuripan Timur.
0: Kalau ke Pak Lurahnya?
2: Pak Lurahnya
1: itu. Dia di Lombok Barat soalnya Mbak Nana.
0: Oh ya, ada, oh ya ya ya, oke.
2: Kan sering hadir itu kepala desa kami itu di RRI Mbak Apri, yang Pak Anwar itu dari Kuripan Timur itu kan. Nah itu, tapi ini tidak ada responnya sama sekali dari kemarin itu bulan Ramadan sampai bulan Maulid ini. Tapi tidak apa-apa ya udah, kalau sudah disalurkan tidak ada respon kan tidak apa-apa udah.
0: Ini depan rumahnya Bunda Aisyah berarti ada dusun mana itu biar spesifik Bunda Aisyah?
2: Ini namanya Dusun Larangan.
0: Oke, Dusun Larangan ya.
2: Itu Batu Banteng, timurnya itu Berambang, itulah tempat kantor desanya di Berambang itu. Nah itu tempat kantor desanya di sana gitu. Nah inilah yang kami keluhkan Mbak Apri, tapi karena kita sudah menyalurkan keluhan, tidak ada respon, ya udah, tidak apa-apa gitu. Nah, yang penting di sini aman-aman saja. Kalau 2-3 tahun yang lalu sering kehilangan sapi, motor, tapi sekarang alhamdulillah tidak ada ceritanya ini. Yang kehilangan Mbak Pri ini, bukan seperti ini. Aman-aman saja di sini. Sapeniki Mbak Pri.
0: Terima kasih Bunda Aisyah.
1: Terima kasih Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lampu penerangan jalan raya ini juga banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat yang di Cularang Jaler juga sempat itu menyampaikan. Pak Jaya di KLU sudah terhubung. Halo RRI.
3: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jaya. Pak Jaya.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit saja. Ini bukan kata saya loh Mbak, ini katanya masyarakat kecil ini yang saya dengar kemarin, kaitannya dengan MBG.
0: Yang langsung halo Pak Jaya, problemnya sebaiknya yang langsung Pak Jaya temui dan Pak Jaya rasakan dan lihat begitu ya. Supaya bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau katanya ini kan kabar-kabar, kalau yang dilihat langsung, dirasakan.
3: Dia langsung ngomong sama saya gitu, nah, kaitannya dengan MBG gitu ya. Nah, semenjak adanya MBG ini kok semua kebutuhan pokok itu kok naik begitu.
0: Jadi masyarakat. Kalau Pak Jaya sendiri merasakan MBG. Itu? Pak Jaya sendiri merasakan itu? Mengalami itu?
3: Merasakan betul, iya. Nah,
0: berarti kata Pak Jaya ya, langsung ya. Jangan kata orang nih Pak Jaya, langsung kata Pak Jaya aja.
3: Saya sendiri langsung.
0: Okay.
3: Contoh aja buah-buahan. Biasanya kan saya beli buah-buahan untuk hari raya begitu. Kalau dulu sebelum ada MBG ya agak murahan sedikit, sekarang sudah kok meningkat sekali gitu semenjak adanya MBG ini. Gitu. Dan masyarakat sendiri juga mengatakan seperti itu pada saya gitu. Saya kemudian ngambil MBG juga kemarin untuk cucu itu begitu. Ada masyarakat ngatakan, ih Pak Rusti, dia bilang MBG ini kok saya yang merasakan, dia bilang begitu, kok harga beras naik, dia bilang gitu, yang lain-lain naik, dia bilang begitu. Gimana sih ini Pak? Wah, saya enggak tahu, saya gitu aja anehnya Mbak, keluhan saya yang lain tidak ada begitu.
0: Oke,
3: ya.
0: Kami catat Pak Jaya, keluhannya.
3: Oke, dah siap.
0: Baik, terima kasih
1: Pak Jaya.
0: Pak Jaya. di Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan harga-harga bahan di pasaran menjadi naik.
1: Naik akibat
0: sejak adanya
1: MBG ya.
0: Makan gizi gratis ini. Memang kalau kenaikan harga kita rasakan saat ini karena dikaitkan dengan hari besar keagamaan. Ini lagi maulidan ini. Ya. Jadi permintaannya meningkat dan banyak. Ditambah lagi sejak aktifnya anak sekolah memang. Oke, di ujung telepon, halo RRI.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa?
4: Dengan Adi di
0: Bima.
4: Bima.
0: Di Bima, silakan Pak Adi, apa yang ingin dikeluhkan?
4: Ya. Tadi mengenai keamanan ya. Jadi kalau di sini mungkin beda-beda ya karakter. Kalau di Bima ini memang kalau dalam sistem blokir jalan ya kita mengakui jadi blokir sana sini. Tapi cuman dalam
0: blokir
4: segi,
0: dalam makna gimana ini Pak Adi?
4: Dalam misalnya begini, jadi kalau ada korban misalnya kehilangan apa pembunuhan langsung blokir jalan. Misalnya kalau ada ini kehilangan sapi masalah ini itu ada yang blokir satu itu.
0: Yang tapi blokir siapa? Pihak kepolisian.
4: Warga
0: yang ngeblokir langsung warga. Sendiri.
1: Jadi antisipasi langsung diblokir semua warga.
0: Diblokir oleh warga.
4: Diblokir. Okay. Jadi itu yang hampir di mana ya seperti itu.
0: Kalau ada pesta-pesta diblokir juga sama tetangga.
4: Tapi biasanya sih yang berkaitan dengan tawuran kalau biasanya kalau gini jadi kalau ada kematian atau pembunuhan langsung tuh supaya polisinya katanya itu supaya bergerak cepat padahal itu jadi mengganggu kita yang pengguna jalan jadi cuman masalah dalam itu kalau masalah keamanan sih ya aman apalagi di saya itu di daerah itu memang daerah memang binatang atau hewan itu memang dikasih liar gitu. Paginya lepas, sorenya datang sendiri.
0: Pulang sendiri.
4: Pulang sendiri, jadi begitu, jadi aman. Walaupun malamnya itu sapi atau apa itu berkeliaran sampai menutup-nutup jalan itu ya.
0: Nggak ada yang ngambil aja, gitu ya.
4: Ngambil. Cuman kita di sini cuman masalahnya itu. Dikit-dikit tawuran, berantem itu aja sih Mbak.
0: Oke.
4: Itu. Jadi untuk di sini, tapi cuma saat ini saya lagi di kabupaten, biasanya tinggal di kota, jadi di kota Bima itu aman-aman saja. Dan saya lihat sekarang ada kelangkaan LPG saya lihat.
0: Oh gitu, Mbak, di Bima?
4: Iya ada. Tingkat kelangkaan antriannya cukup panjang, jadi
0: panjang, gitu
4: ada
0: ya?
4: Beberapa SPBU. PBU yang ini apa namanya antriannya ceritanya panjang motornya banyak itu agak sedikit,
0: BBM ya
4: agak BBM-nya agak kelangkaan tapi kalau saya lihat di kotanya sih enggak tapi cuma di kabupaten memang di kabupaten tuh dalam masalah kan bertani itu rata-rata profesinya bertani jadi antrian untuk cari jerigen untuk ngisi bensin itu
0: ini yang jerigenan panjang. Yang antri ya.
4: Tapi ada juga motor. Motor itu bawa cerigen juga maksudnya.
0: Mengangkat cerigennya pakai motor.
4: Jadi itu masalahnya Mbak. Jadi kalau di sini tepatnya di Wera ini yang dekat di Gunung Sangiang mungkin pernah dengar Gunung Sangiang. Jadi aman terkendali walaupun apa segala macam itu dikasih liar-liar begitu juga aman. Ada sesuatu yang uniknya di sini. Uniknya gini Mbak. Kalau hanya di kecamatan saya ini, di kecamatan Wera itu berlaku dengan kecamatan Sape itu kan berbatasan. Kalau di sini orang itu biasa kalau di kecamatan yang lain di Bima itu yang disalahkan ketika apa namanya masuk ke kebun itu hewan itu misalnya sapi atau kerbau itu yang disalahkan yang punya ternak berbeda di tengah saya itu apa namanya pagarnya harus dikuatkan agar di itu yang salah itu yang punya kebun
0: yang punya
4: jadi
0: kebun.
4: Kenapa pagarnya ya itu ini uniknya yang ini sebenarnya saya lebih senang yang punya ternak itu yang ini
0: yang punya ternak yang disalahin gitu ya
4: yang disalah,
0: atau yang punya rumah yang punya kebun.
1: yang punya kebun,
0: yang punya kebun yang dimasukin sama kenapa pagernya enggak kuat,
4: pagernya enggak kuat.
0: Nah itu yang benar unik sih
4: berlakunya di Wera dan satu. Kenapa alasannya itu ada peraturan bupati itu dari dulu, maksudnya hewan ternak itu, maksud di hewan itu daerah-daerah liar, maksudnya dikasih liar begitu deh untuk hewan ternak gitu.
0: Oke oke.
4: Tapi kalau di kecamatan yang lain, tapi enggak semua, hanya beberapa kecamatannya aja gitu. Hanya beberapa kecamatan kayak di Wera itu. Jadi yang tidak bisa disalahkan yang punya sapi, tapi pagarnya itu harus kuat gitu. Itu nyambang.
0: Oke, terima kasih loh Pak Adi informasinya. Jadi kalau kita ke Bima nanti udah ngerti gitu ya. Baik Pak Adi. Selamat beraktivitas, sehat selalu Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bagus ini kearifan-kearifan lokal ini, memang culture-culture wilayah itu kita harus pahami gitu, ketika nanti kita berkunjung nggak culture gak shock kaget, gitu ya, nggak kaget gitu. Nah kalau ini betul-betul unik ini Pak Adi di Bima, selain tadi keluhannya suka ada warga yang blokir mereka jalan, langsung ini gercep ngeblokir jalan, mungkin positive thinkingnya adalah supaya mungkin barang bukti atau lokasi itu nggak iya nggak kemana-mana. Jadi daripada main hakim sendiri juga, itu asal jangan main hakim sendiri ya,
1: nunggu polisi datang,
0: nunggu polisi datang yang melihat situasi. Jadi motor ada kecelakaan, kendaraannya nggak dipindahin, biar tahu siapa yang salah, siapa yang benar begitu ya. Tapi ini keluhannya jadi mengganggu pengguna jalan yang lainnya gitu, karena misalnya jalur Langko nih tiba-tiba ada terjadi sesuatu langsung diblokir, bingung mau pindah kemana, putar balik lawan arus gitu ya, mungkin seperti itu. Kemudian kaitannya dengan Kamtibmas, kalau pencurian nggak ada aman katanya, tapi sering terjadi tawuran mungkin antar pelajar, antar warga ya Pak Adi. Dan uniknya tadi tuh kalau misalnya ada maling masuk, kita yang disalahin, kenapa nggak kunci pintu? Gitu ya. Atau kalau ada hewan-hewan masuk ke pekarangan, yang disalahkan justru yang punya pekarangan ya. Kenapa nggak kuat-kuat bikin gak temboknya, bikin pagernya gitu ya. Tapi ini unik lah Pak Adi di Bima. Nanti kita coba mencarikan tanggapan dari peristiwa yang Pak Adi rasa cukup mengganggu sebagai warga masyarakat ya, supaya ada mungkin kedepannya ada solusi atau perubahan. Baik, silakan yang lainnya, kami menantikan atensi Anda di 0818-02056000 atau di 0818 atau di 0370-46521. Kami akan kembali pendengar sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
7: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
6: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
7: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
6: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
7: Asik!

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Halo RRI, masih berlangsung. Pendengar, Anda bisa menyimak melalui FM 89,2, 92,7, 106,7 dan bisa juga melalui AM 855 kHz. Untuk yang menangkap siaran kami melalui AM 855 kHz menembus lintas wilayah, bukan hanya kabupaten tapi provinsi gitu sepertinya. Ya. Jadi kalau ada keluhan jangan masuk ke RRI Mataram, jadi silakan hubungi Halo RRI, RRI setempat ya. Supaya dapat solusinya ngena gitu ya. Walaupun bisa memonitor siaran RRI Mataram seperti misalnya yang di Sumeneb, Madura berapa waktu lalu mengeluhkan harga-harga naik. Jadi kita bingung, kadang beda wilayah gitu ya.
2: Iya, betul-betul. Jadi beda harga, beda kebijakan.
1: Beda kebijakan, beda ini silahkan nanti bisa langsung ke wilayah atau ke RRI stasiun setempatnya ya. Baik, silahkan kami undang Anda di 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521.
2: Tadi rekan Adilan juga sudah mencoba untuk menghubungi Kasat Lantas Mbak Naya.
1: Oh iya,
2: Kayaknya terkait yang ini juga.
1: Oh, terkait dengan tindakan pembongkaran paksa marka jalan di
2: Simpang Empat Rembige.
1: Simpang Empat Rembige. Itu saya agak terkejut juga dengan kenekatan warga masyarakat ini ya. Tapi saya gak ngerti juga, kita butuh informasi dan kejelasan dari pihak-pihak terkait, Satpol PP, Pemkot Mataram, atau kepolisian. Emang ada regulasinya atau ada sanksi ketika masyarakat membongkar tanda jalan, marka jalan, pembatas jalan, itu apa boleh atau enggak? Sebenarnya jelas tidak boleh ya, tapi ada sanksi hukumnya atau tidak, ini yang perlu kita tanyakan. Ini titipan pertanyaan juga oleh masyarakat, banyak di media sosial para netizen bertanya, itu gak disanksi, gak ditangkap atau apa gitu, karena dia bertindak sendiri atas nama personal begitu ya kan. Setahu saya pembongkarannya karena para beberapa UMKM yang ada di lintasan jalan itu merasa penghasilannya menurun 50% ya. Begitu. Tapi kalau saya sebagai pengguna jalan, jujur ini ya, beberapa kali saya lewat sana, memang lebih teratur Bang Benny, gak macet seperti sebelum-sebelum ditaruhkan pembatas. Gak tahu juga kalau yang Pak Benny rasakan, karena itu adalah wilayah mondar-mandir Anda.
2: Itu sudah kayaknya persoalan Rembige itu dari sebelum dibuatnya jalur Dakota Mbak Nah. Kemudian dibuatlah Dakota, tapi belum juga bisa memecah.
1: Oh, jadi Dakota itu sebenarnya ada tujuan juga untuk ya, bisa memecah arus
2: memecah,
1: gitu.
2: Kemacetan di Rembige, maka dibuatlah Dakota waktu itu.
1: Iya ya. betul. Tapi di ujung Dakota tuh lebih macet yang saya rasakan.
2: Gitu.
1: Saya juga begitu ada Dakota, oke ada alternatif, kita nggak lewat simpang empatnya. Jadi kita lewat Dakota. Tapi di ujung Dakotanya di situ tempat kita berempokan dari sudut dari yang utara, dari yang selatan. Jadi kita udah tidak bisa bergerak di situ.
2: Benar. Dan rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan dari akhir Agustus kemarin.
1: Akhir Agustus kemarin.
2: Ini memang terasa Anda sangat nih, membantu ya.
1: Sangat membantu. Karena Pak Benny ini kan memang jalurnya setiap hari.
2: Karena gitu. Kalau pagi, siang, sore, malam, menjelang maghrib itu pasti macet.
1: Benar, itu memang benar-benar jalur yang bikin stres bagi saya pengguna jalan ya. Tapi begitu saya lewat ketika ada rekayasa arus lalu lintas itu memang berasa
2: lumayan
1: banget
2: lancar. Masih ramai tapi tetap
1: dari arah sayang-sayang saya menuju Rembige di perempatan itu juga lancar. Tapi memang kita agak muter sedikit ya. Tapi lebih cepat gitu nyampe nya
2: daripada nunggu
1: lama
2: sekian puluh menit.
1: Aduh, bener serius. Jadi kalau ada oknum masyarakat yang membongkar ya, ini perlu memang tindak lanjut dan kebijakan dari pemerintah. Tapi kemarin Pak Wali Kota dan Gubernur juga sudah
2: langsung
1: meninjau ke lapangan dan sudah memberikan arahan bahwa marilah kita tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Itu gunanya ada pemerintah. Kalau misalnya kita berbuat semau kita, nanti di gang-gang rumah itu kan ada RT yang aparat perangkat desa yang paling bawah tuh kan ada RT.
2: Betul.
1: Di wilayah saya pernah tuh kejadian. Ada yang buat polisi tidur, ada yang ngebongkarin polisi tidur gitu. Jadi warga maunya, karena itu lingkungan kos-kosan ya, gang saya di RT 1 itu, Pak Benny, di lingkungan Pelita, Gang Merdeka itu, dibuatkan polisi tidur biar anak-anak kos ini gak ngebut-ngebut ya. Gitu. Tapi juga kira-kira kalau misalnya polisi tidurnya jangan juga segede ini ya,
2: jangan terlalu tinggi,
1: harapan
2: ya,
1: bangsa. Jangan terlalu tinggi, kandas nanti yang punya ininya ceper gitu ya, peleknya. Ya standar aja biar kita lebih hati-hati. Kadang ada dipakai tali gitu,
2: tali,
1: kan.
2: Tali, ya sekarang ya, kayaknya banyak memakai tali kayak
1: tali,
2: gitu.
1: Tali
2: tambang.
1: Nah itu betul. Itu cukup membuat kita lebih berhati-hati ya, walaupun kadang-kadang pelek kendaraan kita yang jadi korban gitu ya. Terus apalagi kalau yang kayak pakai ceketer kayak saya gitu ya, Pak Benny. Jadi ada warga yang merasa kayak keganggu dengan adanya itu, jadi dia bongkar. Nah jadilah apa namanya, silent treatment antara warga yang satu dengan warga yang lain gitu, di besapa gitu ya. Nah jadi tindakan-tindakan semacam itu marilah kita serahkan kepada aparat yang berwenang, dimusyawarahkan. Kalau aturannya sudah dibuat, entah itu aturan bentuk apa namanya, perda ataupun awik-awik yang ada di lingkungan, itu kita taati karena sudah disepakati untuk kebaikan bersama. Kalau ngikutin kemauan sendiri, nggak semua orang mau diatur.
2: Iya, karena
1: yang
2: beda-beda
1: ini, iya, beda-beda
2: lagi
1: kemauannya. Yang ini mau seperti ini, yang itunya enggak. Nah, Kap, gimana kita bisa menjadi wilayah atau daerah yang maju ya? Ini silahkan bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhannya terkait jalanan macet atau rekayasa lalu lintas, boleh silakan Anda sampaikan di 0370-646-521. Jadi terlepas setuju dan tidak setuju atas kebijakan, ya saat itu kita harus patuhi dulu gitu. Menyuarakan boleh, ya protes boleh, misalnya menyampaikan unek-uneknya kepada aparat setempat atau yang mempunyai kebijakan, boleh banyak.
2: Tapi jangan
1: jalurnya,
2: aksi sendiri,
1: jangan aksi duluan gitu ya. Macam kita semua rakyat kan ada media-medianya, pasti ada apa, hotline untuk aduannya.
2: Aduan
1: gitu ya, atau bisa melewati media sosial, langsung tag aja di mention pihak terkaitnya, jadi bisa dibaca langsung. Karena di media sosial juga ada layanan-layanan terbuka begitu ya, dari dinas instansi tersendiri mereka menerima layanan-layanan itu. Misalnya PDAM ada hotline-nya, atau bisa langsung ke sosial media PDAM-nya langsung instansinya. Silakan saja disampaikan, tidak ada yang akan melarang, asal bahasanya kita santun gitu ya.
2: Ya
1: tidak
2: pasti
1: boleh.
2: Ada call center, call center yang
1: betul
2: tersedia.
1: Betul. Baik, sudah ada pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI
3: 634,
1: di 6465, oh di narasumber ya, Bung Adilan. Boleh kita diberikan note-nya Bung Adilan? Oke, sudah ada Ibtu Zulharman Lutfi, Kapolsek Selaparang. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Kapolsek.
4: Iya.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama Halo RRI.
2: Halo RRI pagi hari ini.
1: Baik. Pak Kapolsek, kabar baik nggih?
4: Alhamdulillah baik.
1: Mohon maaf kami sita waktunya. Barang amin. Barang 5 atau 10 menit ya Pak Kapolsek, ini kaitannya dengan tindakan masyarakat yang membongkar pembatas jalan atau marka jalan di Dakota, di Simpang 4
2: Rembige
1: gitu.
4: Oh iya.
1: Gimana, ada masyarakat yang banyak berkomentar, Pak Kapolsek, kaitan dengan regulasi ketika misalnya anggota masyarakat melakukan pembongkaran terhadap marka jalan, tanda-tanda lalu lintas dan lain sebagainya, itu memang ada sanksi hukumnya atau ada undang-undangnya Pak Kapolsek?
4: Iya, jelas mm-hmm. ada yang mengatur semua itu.
1: Mm-hmm.
4: Jadi dapat saya jelaskan untuk undang-undang yang mengatur itu ada Undang-Undang Lalu Lintas maupun KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Se- sebagaimana yang pernah dijelaskan sama Bapak Direktur Kriminal Umum pada saat rapat. Jadi untuk pasal di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu adalah dalam pasal 28 ayat 2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas perjalanan kaki, dan alat pengamanan pengguna jalan. Nah, itu bunyinya, Mbak. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian untuk pidananya kurungan selama 1 bulan atau denda paling banyak Rp2.500. Nah, jadi kalau yang untuk KUHP-nya nih, ada di pasal 321 KUHP. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum. Ya, itu merintangi jalan umum, darat, air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut. Nah, di sana ada kategorinya seperti itu, Mbak. Kategori itu jadi klasifikasi beratnya perbuatan melanggar hukum dan nanti untuk kurungannya atau untuk apa ya, untuk lama penjaranya seperti itu putusannya.
1: Jadi seperti memang itu, siapapun yang akan melakukan udah ada sanksinya begitu Pak Kapolsek ya. Tapi ya, kami mungkin bisa digambarkan, diberikan gambaran Pak Kapolsek seberapa krusial sebenarnya titik simpang 4 Rembige ini dalam peta kemacetan di wilayah hukum Polsek Selaparang, Bapak?
4: Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah ini sudah mencoba, dan itu mencoba beberapa kali. Kemarin sempat satu arah yang di bagian satu sisi saja, kemudian kok agak macet, evaluasi lagi kan seperti itu. Jadi ditemukanlah solusi ini sepertinya yang paling pas, seperti itu. Jadi mengingat, kita ketahui bahwa empat jalan di simpang empat ini kan merupakan jalan provinsi penghubung antar kabupaten kota. Jadi memang selama ini krusialnya di sana. Jadi kendaraan itu sering stuck gitu loh, sering berhenti, itu artinya apa?
1: Betul.
4: Sering terjadi kemacetan.
1: Betul.
4: Apalagi di sana kan ya pusat kuliner lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk mengurangi kemacetan, jadi terobosannya yang bisa dilakukan dan sepertinya berjalan untuk saat ini ya, yang kita lihat saat ini seperti itu, Mbak.
1: Kami juga merasakan nih sebagai warga masyarakat, Pak Kapolsek.
2: Iya. Yang sudah lebih lancar.
1: Sudah lebih lancar setelah itu ya. Tapi terkait dengan rekayasa arus lalu lintas dan pemasangan barrier ini yang sudah diterapkan, kalau menurut Pak Kapolsek itu efektivitasnya sejauh ini untuk mengurai kemacetan seperti apa, Pak Kapolsek?
4: Pengamatan kami sendiri, petugas sudah berjalan, Mbak. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi tidak ada lagi kendaraan yang berhenti, yang stuck. Sebenarnya kendaraan berhenti itu kan juga bebannya itu ke jalan raya nanti yang akan bisa mengakibatkan apa ya, namanya barang berhenti kan gitu kan. Jadi cepat rusak dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mesin juga panas. Kemudian ketika terjadi penumpukan stak, juga kerawanan di sana terjadi, polusi terjadi, seperti itu, Mbak. Dan untuk simpang 4 Rembige ini memang ada 4 jalan, Mbak. 4 jalan artinya kalau yang ke timur itu kan jalan Jenderal Sudirman, kemudian yang ke selatan itu Hoso Kuraminoto, ya. Kalau yang ke arah barat itu Adi Sucipto. Seperti itu, Mbak.
1: Kalau terkait dengan aksi sepihak oknum masyarakat yang melakukan pembongkaran terhadap pembatas jalan ini, bagaimana pihak Polsek Selaparang menyikapi dan memandang kejadian ini, Pak?
2: Ada mediasi-mediasi yang sudah dilakukan, Pak Kapolsek?
4: Pastinya sudah. Jadi sebelum yang hari Minggu ya, sebelum itu dilakukan masyarakat, kita sudah dapat informasi seperti itu. Kita sudah dapat informasi, tetap kita berikan himbauan Kamtibmas untuk Harkamtibmasnya kita kesini kan seperti itu, jangan melakukan hal-hal yang melawan hukum, yang merugikan. Dan kami juga sampaikan bahwa jalan raya ini adalah merupakan jalan provinsi. Artinya itu untuk umum halayak yang lebih luas lagi seperti itu. Kalaupun nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan, ya terbukti dari kita bisa mengakomodir pada hari Minggu, kemudian kita tindak lanjuti lagi untuk melaksanakan rapat bersama masyarakat yang terkena dampak, bersama semua stakeholder sebagai tindak lanjut kita ya pada hari Senin itu di Direktorat Lalu Lintas Polda NTB dan dipimpin langsung oleh Pak Dirlantas Polda NTB seperti itu.
1: Pak Kapolsek, supaya tidak ada aksi-aksi serupa atau aksi-aksi semacam ini ditiru oleh warga masyarakat yang lain, apakah ada langkah-langkah persuasif atau penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polsek Selaparang, Pak?
4: Ya, pastinya. Mengingat kita di Polsek ini preemptif, preventif, kemudian represif, kan kita harus ada himbauan, pencegahan maupun penindakan hukum. Nah, semua kita lakukan itu, Mbak. Mm-hmm. Yang terpenting sekarang kan kita tetap himbauan, pencegahan, kan seperti itu. Jangan sampai melakukan tindakan yang melawan hukum. Karena apa, kan sudah jelas disampaikan di rapat dan seterusnya, kan aturan kita sudah tahu seperti itu. Jadi kita berdayakan Babin Kamtibmas, Babinsa, kami pun di tingkat Forkopimcam kolaborasi di tingkat lurah, Babin Kamtibmas, Kaling, dan tokoh-tokoh agar lebih memberi pemahaman lagi, Mbak, bahwasannya MRLL ini merupakan solusi kita bersama dan untuk kebermanfaatan kita bersama. Itu, Mbak.
1: Kalau ya silakan Mas Beni.
2: Pak Kapolsek, ini untuk jalur yang sedang dibuat sekarang ini kan di tahap uji coba, Pak Kapolsek, ya. Kira-kira butuh berapa lama ini Pak Kapolsek untuk melihatnya menjadi sebuah jalur yang akan dibuat menjadi jalur tetap atau
1: jalur
2: seperti apa?
1: Permanen, ya,
2: jalur
1: gitu
2: permanen.
1: Ya.
2: Seperti apa perkembangannya nanti?
4: Bisa saya jelaskan karena kemarin hasil rapat kan seperti itu. Jadi kalau berbicara permanennya itu artinya berbicara bangunan, kan gitu ya. Bangunan permanen. Tentunya nanti stakeholder yang berkompeten, yang memang berwenang di sana. Namun dapat saya simpulkan kalau pada saat rapat itu memang sudah ada rencana nanti akan dibentuk permanen. Dan tentunya sesuai aturan klasifikasi seperti itu, Mbak.
2: Sehingga tidak bisa dipindah-pindah lagi.
1: Biar nggak pindah-pindah lagi gitu, ya, pembatasnya gitu ya, betul, Pak Kapolsek. Ya. Tapi kalau boleh kepo ya, Pak Kapolsek, terhadap oknum yang melakukan hal tersebut, apa ada rencana langkah-langkah penindakan atau bahkan udah?
4: Jadi pada saat kejadian saya pun langsung ke lokasi bersama stakeholder semuanya. Nah di sana kita musyawarah lah kan sebagai warga negara Indonesia.
1: Masih dimusyawarahkan gitu ya Pak Kapolsek.
4: Iya, dan ditindak. Betul, tindak lanjut lagi rapat seterusnya dan bisa disepakati untuk dipasang kembali. Okay. Kalau terkait oknum memang apa ya Mbak, ya ini kan memang masih uji coba
1: pada saat itu.
4: Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan. Belum tersampaikan ke stakeholder yang berwenang di sana, maka dari itu kita fasilitasi seperti itu, Mbak.
1: Jadi masih teguran lisan dan pembinaan begitu ya langkah.
4: Betul, Mbak, lebih kepada kita seperti apa sih maunya, kan gitu. Di samping kita juga jelaskan tentunya untuk aturan dan manfaatnya untuk yang lebih luas lagi gitu.
1: Baik, kalau boleh jujur kita sebagai pengguna jalan memang terbantu Pak Kapolsek.
4: Iya, karena
1: perbedaannya cukup signifikan itu pengurai kemacetannya.
2: Bahkan sebelum ada jalur ini, jalur-jalur trotoar itu ini sering dipakai untuk
1: parkir, iya, biasanya parkir, Pak Kapolsek.
4: Iya,
1: itu
4: betul.
1: Kadang kita berangkat 9:30, mau ada acara jam 10, ya alamat kita jam 11 baru nyampe kalau lewat sana.
4: Iya,
1: ya.
4: Betul. Karena nunggu traffic light.
1: Betul,
4: kan.
1: Tapi alhamdulillahnya yang kali ini saya sudah beberapa kali melintas setelah rekayasa ini jujur dari lubuk hati sebagai pengguna jalan, betul-betul cukup lancar gitu.
2: Ramai tetap tapi
1: ramainya sih tetap, tapi masih tetap bisa jalan begitu Pak, iya, betul, Kapolsek.
4: Tidak ada stuck kan?
1: Betul.
4: Jadi ya jalan.

0: Sampaikan, silahkan disampaikan secara baik. Kita di sini punya perangkat sampai ke bawah, seperti itu tidak perlu melakukan hal-hal kegiatan, upaya atau apa yang sekiranya nanti dapat merugikan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Karena nantinya ketika itu dilakukan, ya pastinya nanti ada aturan yang mengatur itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik.
1: Sehat selalu. Ye, salam sama-sama. Buat semua rekan-rekan di Polsek Selaparang. Baik, selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ibtu Jurharman Lutfi, Kapolsek Selaparang, sudah memberikan tanggapan beliau kaitannya dengan aksi masyarakat yang membongkar pembatas atau barrier jalan di Simpang 4
2: dan Rembige, sudah diselesaikan
1: ya.
2: Secara musyawarah damai ya.
1: Enaklah tidur saya ini. Pak Benny gak kepo lagi mewakili masyarakat gitu, diapain.
2: Setelah ketemu mungkin akhirnya mereka juga tahu manfaatnya gitu. Diberikan pemahaman, akhirnya juga bisa sama-sama.
1: Inilah sila keempat permusyawaratan
2: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan.
1: Betul. Oke, jadi harus musyawarah yang baik dulu, tidak langsung penindakan dan lain sebagainya. Istilahnya ada teguran, kemudian pembinaan, supaya kalau kedepannya masih ngeyel ya barulah ini pasal-pasal ini ditegakkan begitu ya. Nah, ini sebagai catatan juga untuk warga masyarakat kita semuanya, bahwa apapun itu kebijakan, setuju atau tidak setuju,
2: bisa dimusyawarahkan.
1: Betul
2: ya.
1: Kita juga harus jalankan ketika itu.
2: Kalau tidak setuju disampaikan
1: ya. Dulu gitu ya. Nah, ini dia kalau dua belah pihak atau semua pihaknya bijak, jadi mengizinkan warga masyarakat bersuara, tidak ada pembungkaman, tidak ada intimidasi, mereka menyuarakannya melalui jalur-jalurnya, entah itu jalur aduan call center atau melalui sosial media masing-masing, ya semua serba boleh ya, asal ada apa namanya, rambu-rambunya dengan baik, dengan sopan. Silakan mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah Anda, asal jangan bertindak anarkis. Karena kalau suara itu dipendam, dibungkam, gak boleh, jadi bereaksi, langsung melakukan aksi gitu ya. Tapi kalau sudah disuarakan, jadi didengarkan, kemudian diberikan pemahaman, maka indahnya.
2: Betul.
1: Pancasila.
2: Kalau bingung mau kemana-mana langsung bisa adukan ke sini juga.
1: Betul,
2: Mbak, ya?
1: Ke Halo RRI. Karena langsung mendapatkan tanggapan. Seperti hari ini kita mendapatkan tanggapan dan mewakili penasaran saya juga sebagai warga, Pak Benny, Ibtu Jurharman Lutfi sudah berkenan selaku Kapolsek Selaparang menyampaikan apa sih keadaan dan kondisi tindak lanjut dan lain sebagainya, kemudian latar belakang dilakukan kebijakan tersebut, semuanya tentu untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat. Nah, masyarakat tinggal mengawal pelaksanaannya. Begitu kalau dia ternyata kebijakan itu tidak efektif, ya mari dievaluasi bersama. Tapi kalau kemanfaatannya lebih banyak daripada yang protes, jadi nah ini perlunya duduk bersama dan mensosialisasikan aturan tersebut, memberikan solusi. Karena kalau hati lagi panas itu
2: susah,
1: memang
2: ya?
1: Begitu, susah. Jadi kalau pas sudah adem, insya Allah rezeki itu akan datang kalau hati kita tenang. Jadi mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang saat ini merasa ada dampak dari pengaturan atau rekayasa arus lalu lintas di Simpang 4 Rembige, kedepannya akan ada solusi lainnya. Kalau rezeki gak kemana. Jadi
2: iya,
1: kalau saya pengen makan sate ke daerah sana,
2: gak bakal ketuker pokoknya rezeki.
1: Iya pasti ya. Saya akan lewat sana, cuma ditertibkan. Karena banyak kendaraan-kendaraan yang mampir ke sana itu menggunakan trotoar, separuh bahu jalan untuk kendaraan-kendaraannya. Mungkin nanti dari pengelola usahanya bisa membuatkan lahan parkir.
2: Betul.
1: Atau membuat jalur parkir yang tidak mengganggu pengguna yang lain begitu. Baiklah, senang sekali Halo RRI hari ini karena kita ada sedikit dapat pencerahan, ada tanggapan juga dari pihak-pihak terkait khususnya dari Kapolsek Selaparang. di wilayah tugasnya begitu ya, sudah menyampaikan.

0: kan, jadi kita bisa memaklumi dan memahami kejadian yang sebenarnya. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Halo RRI edisi hari ini, saya Apriana Mahdan.
1: Dan saya Bini Pratama.
0: Dan juga rekan saya Bung Adilan selaku gatekeeper dan pengarah acara, serta Ria Ilfasari di multimedia undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan atau tidak sejalan apa yang kami sampaikan, atau ada
1: yang belum ada solusinya nanti kita cariin.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, atau ada selip-selip kata, lidah, lisan, mohon dimaafkan. Dan ada keluhan lainnya Anda bisa sampaikan di episode Halo RRI pekan depan, Senin, Selasa, Rabu pukul 9 waktu Indonesia Tengah dicatat. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
3: Ih, siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
3: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
10: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang, tapi cepat kaya nggak?
11: Ngapain? Ngepet.
10: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
11: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
10: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
11: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
10: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana untuk masyarakat yang terdampak gempa di NTT senilai sekitar 480 juta rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lombok Timur pada peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Hasil penggalangan dana tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan aparatur di Lombok Timur terhadap warga yang terdampak bencana. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Joni Taufik menjelaskan, dana tersebut berhasil dihimpun melalui penggalangan dana yang dilakukan Korpri, PGRI, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. tapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Quriyatun Hafiza bersama Anda hari ini di 2 September 2026. Ini kali pertama saya menemani Anda untuk bulan September ini. Welcome September, semoga September ceria. Selamat datang, sugeng rawuh ya. Dan tentunya pendengar di siang hari ini, rangkaian TTB siang ya, kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan Quriyatun Hafiza akan temani Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, kami akan hadirkan podcast antara untuk hari Rabu ini adalah dengan judul program Komcat untuk ASN, Pelatihan Bela Negara dan kepemimpinan ya, yang disampaikan bersama Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kita dengarkan bersama pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap warga negara ya, itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
2: Siap,
3: ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
3: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka
3: helm? Boleh.
2: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
3: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini, ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih, kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
3: Jadi, 2020
2: betul,
3: ya?
2: Betul, 2020.
3: 6 tahun yang lalu.
2: 6 tahun sampai saat ini, betul. Nah kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
3: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Karya. Kalau boleh tahu nih Mas Diki, usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
3: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
2: mepet
3: sama
2: Gen
3: lah
2: Z,
3: ya.
2: Mbak.
3: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
2: betul,
3: ya Mas,
2: betul.
3: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh. Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
3: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
2: Siap,
3: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, keselamatan. Nah kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
3: seleksi
2: mana
3: psikologi juga ada ya.
2: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
3: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
2: Di Matra Udara,
3: nah,
2: betul.
3: Di Halim ini kan. Ya, Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
2: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
3: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
3: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
3: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
3: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
3: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Mm-hmm. Jadi dan tanpa suruhan
2: betul,
3: gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan. Kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
3: Seorang pemimpin. Nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya. Uh-huh. Di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion. Yeah. Kemudian ada dinamakan Danki, Komandan uh-huh. Kompi. Uh-huh. Kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Pleton. Uh-huh. Dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
3: Okay.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, yeah, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu uh-huh. sesuai dengan jam yang berlaku. Uh-huh. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Yeah. Karena ya kami di kehidupan sipil,
3: betul,
2: ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
3: sudah diatur gitu,
2: betul,
3: ya,
2: betul,
3: segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, betul, gitu betul. Kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
3: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Betul. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
3: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi betul komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
2: ya,
3: gitu?
2: Ya betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Mm-mm. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
3: Oke, ada, berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
3: harus betul udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
3: azan
2: ibadah,
3: subuh baru bangun,
2: kemudian
3: terus
2: tidur lagi kan untuk persiapan.
3: Berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7.
3: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam
3: apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus yep, senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Mm-hmm. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
3: Iya, iya, iya.
2: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
3: Oke.
2: Okay. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
3: Oke, okay. Apel pagi berarti sekitar jam...
2: Apel pagi itu sekitar ya? Jam 6.30 sampai jam 7.
3: Oke. Okay. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
2: untuk
3: di
2: Komcat? Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, mm-hmm, komandan Pusbahasa, mm-hmm, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur, yeah, takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa seperti itu.
3: Oke, okay, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
2: harian,
3: kita
2: betul,
3: gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
2: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Mm-hmm. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira,
3: okay,
2: kepada komandan upacara.
3: Yeah.
2: Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
3: Oke, okay, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
2: Betul,
3: nah,
2: betul.
3: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
2: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
3: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
2: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
3: Seperti apa tuh, Mas?
2: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini, maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
3: Betul, leadership.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
3: Wow.
2: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
3: Betul.
2: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat. Seperti itu.
3: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
2: Betul,
3: juga
2: betul.
3: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
2: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Oh, ada latihan belajar mengajar
2: juga. Ada kegiatan belajar mengajar.
3: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
2: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
3: Oke.
2: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
3: Oke. Okay.
2: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
3: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
2: Betul.
3: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
2: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
3: Okay.
2: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
3: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
2: Betul, betul, latihan survival.
3: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
2: kalau
3: apa?
2: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa? Ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda.
3: Bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
2: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
3: dari mulai nyari
2: makanannya.
3: Sumber makanannya. Betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
2: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
3: Percaya diri,
2: percaya
3: penting
2: diri.
3: Banget sih.
2: Betul,
3: itu, Mas.
2: Betul.
3: Penting banget.
2: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
3: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
2: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi
3: jadi udah
2: dijalani gitu
3: ya,
2: kan.
3: Iya betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitu lah ya.
2: Insyaallah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
3: Berbeda. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
2: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
3: betul,
2: gitu kan.
3: Betul.
2: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
3: beliau.
2: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
3: Seru banget sih. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
2: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini gak? Bawa tas.
3: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
2: Betul.
3: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
2: Betul, dibawa.
3: Saya penasaran isinya ada apa aja Mas?
2: Kalau isinya ini cukup banyak Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
3: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
2: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
3: mendirikan tenda alas digelar tidur,
2: untuk alas tidur
3: gitu. Oke. Terus ada apa lagi
2: terus,
3: Mas?
2: Terus saya cek lagi Mbak. Ini ada.
3: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
2: Sekitar 10 kilo lah.
3: 10 kilo. Betul. Perempuan laki sama?
2: Perempuan laki-laki sama semua.
3: Wow.
2: Ini ada.
3: Ini untuk?
2: Ransel serbu.
3: Oh, ini untuk ransel serbu.
2: Serbu, betul. Untuk.
3: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu.
2: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
3: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
2: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
3: Oke.
2: Kita ada
3: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Ini jangan-jangan yang buat dimasak.
2: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
3: Agak gosong ya Mas.
2: Siap.
3: Itu ininya dong, ransumnya.
2: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
3: Itu kompor. Okay.
2: Nah, kemudian ini ada parafin.
3: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
2: Semua anggota wajib membawa.
3: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
2: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
3: Masak kebutuhan sendiri.
2: Betul.
3: Wah, sudah Mas, ada lagi?
2: Kalau lainnya ini ada.
3: yang paling penting dan gak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti gak boleh ketinggalan.
2: Gak boleh ketinggalan. Ya? Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
3: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
2: Karena
3: botol minum.
2: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga. Makanya ini ditenteng tiap hari.
3: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
2: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
3: Itu 1 liter, liter ya? Liter, padahal ukurannya
2: terlihat
3: agak
2: kecil,
3: kompak
2: kan?
3: Ya, agak
2: terlihat
3: kecil,
2: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
3: Betul. Tapi banyak,
2: banyak
3: ya, Mas?
2: Banyak.
3: Wah, menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
2: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
3: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama
2: gitu kan. Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
3: jaga
2: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit, kan? Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
3: Harmonis sekali
2: betul,
3: sih Mas.
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
2: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
3: Betul.
2: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi. Kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
3: Betul.
2: Nah di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Seperti itu.
3: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
2: Betul.
3: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
2: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya nggak tahu informasi ini dari awal.
3: Betul. Menarik.
2: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
3: Iya.
2: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
3: dari 2021,
2: ya, betul, dari 2021
3: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
2: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
3: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
2: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya, kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
3: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki. Betul ya?
2: Betul Mbak.
3: Iya, thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
2: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
3: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun.
2: Betul.
3: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesawot, Bun Sejati, dan Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidup.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Peringkat 1 RRI Mataram, saya sampaikan informasi dari rri.co.id untuk Anda siang hari ini. Ini yang lagi banyak diperbincangkan juga di media sosial ya, di kalangan masyarakat. Dugaan praktek aborsi ilegal di salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram yang turut menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB juga tentunya. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram sebelumnya mengungkap adanya dugaan praktek tersebut yang diduga melibatkan seorang dokter. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta kasus itu diproses secara hukum jika hasil penyelidikan membuktikan adanya tindak pidana. Iqbal juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia mengambil tindakan tegas apabila dokter yang bersangkutan terbukti melanggar hukum maupun kode etik profesi. Jadi menurutnya sanksi yang diberikan harus mampu menimbulkan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Terdengar dari Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana NTB, lalu Hamzi Fikri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kota Mataram untuk mendalami informasi terkait dengan dugaan kasus aborsi, praktek aborsi ilegal di salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram ini. Jadi dari Dinkes masih memeriksa apakah tindakan yang diduga dilakukan tersebut berkaitan dengan aspek medis, pelanggaran prosedur, atau masuk kategori malpraktek. Fikri meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan kasus tersebut sebelum proses pendalaman selesai. Tapi apabila nantinya ditemukan pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dari Ketua LPI Kota Mataram, Joko Jumadi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait informasi dan data yang dikumpulkan mengenai dugaan praktek aborsi tersebut. Menurut Joko, data itu telah dipertukarkan dengan pihak kepolisian dan LPA juga tengah menjajaki proses pemeriksaan dari sisi etik profesi melalui ID dan instansi kesehatan terkait.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City.

mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. Elena Rybakina step closer to that world number one ranking. Brilliant ending.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
1: Pada putaran
3: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nisces Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Kepala Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 7. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for PSM first.
0: Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya akhiri mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini pendengar memasuki pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan kumandang azan zuhur daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 menyiarkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 2 September.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematamkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Port to Port Lembar Kayangan segmen 1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Port to Port Lembar Kayangan segmen 1. Pembahasan pembebasan lahan digelar DPUPR PKP NTB di Aula Pengga DPUPR PKP NTB Senin 31 Agustus 2026. Rapat dipimpin Kepala DPUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya dan melibatkan BPN, Polres Lombok Timur, Kejaksaan Tinggi NTB, Biro Hukum serta Inspektorat Nusa Tenggara Barat. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan red lines. Kami ulangi, pembahasan difokuskan pada pemenuhan readiness kriteria sebagai syarat kesiapan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan lahan dalam skala kecil serta penanganan satu unit jembatan pada tres segmen 1. Lalu Kusuma Wijaya mengatakan kesiapan tersebut penting untuk mendukung kelancaran tahapan konstruksi dan pengadaan barang serta jasa. Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi antarinstansi untuk menyempurnakan administrasi pengadaan tanah dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak masyarakat. Jalan Port to Port Lembar Kayangan diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang tras. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan penguatan kader menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di NTB. Menurut Iqbal, kader posyandu tidak sekedar menjalankan kegiatan rutin tetapi menjadi ujung tombak pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas kader akan dilakukan melalui pelatihan termasuk pemahaman terkait 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Pemprov NTB juga menyiapkan dukungan yang lebih berkelanjutan melalui program desa berdaya transformatif mulai 2027. Melalui program tersebut, pemerintah akan mendorong dukungan pendanaan bagi minimal 1 kader posyandu di setiap desa. Iqbal berharap penguatan kapasitas dukungan operasional dan sarana pelayanan dapat membuat kader posyandu semakin optimal menjaga kesehatan keluarga di Nusa Tenggara Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Kanwil Kemenkum NTB mendorong penguatan layanan pos bantuan hukum pos Bankum melalui sinergi 3 pilar di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Penguatan tersebut dibahas dalam koordinasi persiapan pembuatan video layanan pos Bankum Desa Meninting dengan tema peran 3 pilar dalam penguatan layanan pos Bankum di Desa Meninting. Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan penguatan pos Bankum perlu dibangun melalui kolaborasi nyata agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan hukum. Melalui pos Bankum, masyarakat dapat memperoleh konsultasi dan pendampingan awal di paralegal. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, paralegal dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan unsur 3 pilar sesuai tugas dan kewenangannya. Menurut Mila, penyelesaian masalah diutamakan melalui musyawarah, pencegahan konflik, pendekatan humanis, serta restoratif justice sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gas subsidi 3 kg meski bertuliskan untuk masyarakat miskin, namun semua masyarakat bisa menggunakannya. Ada 3 komponen yang berhak menggunakan gas subsidi ini, yakni rumah tangga, UMKM, dan pertanian. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, mengatakan tulisan itu hanya sugesti Pertamina agar pemakaiannya bisa dikontrol. Hal itu dikatakan Soekarno saat mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar DPRD bersama distributor gas subsidi dan pemerintah daerah.
1: Kalau ada di tabungnya itu hanya sugesti dari Pertamina, dan kami sudah berdebat soal itu dan memang mereka mengaku itu ada sugesti saja. Bukan aturan hukum, tidak ada hukumnya mengatakan bahwa hanya orang miskin. Jadi hanya rumah tangga siapapun.
0: Sementara itu, naiknya harga gas subsidi 3 kg di Kabupaten Dompu di atas HET beberapa waktu lalu hingga mencapai Rp40 hingga Rp50.000. Akibat panik buying yang dilakukan masyarakat. Momen inilah yang digunakan oleh pengecer nakal untuk menaikkan harga. Selain itu, pasokan Dompu yang tidak sesuai dengan kebutuhan membuat gas dengan sebutan tabung melon ini melambung tinggi. Pemerintah mengusulkan kuota gas subsidi 3 kg mencapai 26.107 metric ton, hanya terrealisasi sebesar 5.495 metric ton, turun sekitar 16% atau berkurang 1.095 metric ton dibanding tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sekaligus untuk mencegah penelantaran terhadap masyarakat yang membutuhkan perawatan dan pendampingan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Dr. Abadi Abdullah mengatakan rumah singgah menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak kesehatan seluruh masyarakat termasuk ODGJ. Dinas Kesehatan Sumbawa mencatat sebanyak 1.069 ODGJ berat tersebar di 24 kecamatan. Selain itu terdapat 1.425 orang dengan gangguan kesehatan jiwa ringan hingga sedang termasuk depresi. Menurut Dr. Abadi, kondisi gangguan jiwa ringan yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi lebih berat. Karena itu penanganan perlu dilakukan secara tepat, konsisten, dan berkelanjutan dengan melibatkan keluarga serta lingkungan. Persoalan kesehatan jiwa di Sumbawa juga ditandai dengan 9 kasus bunuh diri sepanjang 2023 hingga 2025, serta 2 kasus pada 2026. Sementara kasus pemasungan ODGJ tercatat sebanyak 12 kasus. Pemerintah berharap rumah singgah dapat menjadi penghubung antara layanan kesehatan, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga ODGJ memperoleh pendampingan dan perawatan secara berkelanjutan. Akses pendidikan tinggi tidak selalu mudah bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Kondisi geografis dan keterbatasan perguruan tinggi di sejumlah daerah menjadi tantangan tersendiri bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Universitas Terbuka UT Mataram berupaya menjawab persoalan tersebut melalui sistem pembelajaran jarak jauh yang didukung teknologi digital. Model ini memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan tanpa harus berada di lokasi kampus setiap hari. Manajer Perluasan Daya Jangkau Registrasi dan Ujian UT Mataram, Muhammad Irwan Ardiansyah, mengatakan keberadaan UT memungkinkan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau perguruan tinggi konvensional tetap memperoleh kesempatan untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri.
2: Artinya di kampus aja udah bisa kuliah dengan kemudahan-kemudahan digital tadi. Dengan adanya UT, UT sudah menjangkau itu yang tidak dijangkau oleh perguruan tinggi tatap muka.
0: Menurut Irwan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi kini tidak selalu harus ditempuh dengan cara konvensional. Teknologi memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa harus meninggalkan wilayah tempat tinggalnya. Sebanyak 425 siswa kelas 7 SMPN 15 Mataram mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan dilakukan bertahap oleh petugas puskesmas Kota Mataram dan ditargetkan menjangkau seluruh siswa kelas 7 tanpa terkecuali. Kepala SMPN 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan pelaksanaan CKG tahun ini merupakan tahun kedua program tersebut dilaksanakan setelah diresmikan pada tahun lalu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di SMPN 15 Mataram. Jika tahun sebelumnya pemeriksaan menyasar siswa kelas 7, 8, dan 9, tahun ini pemeriksaan difokuskan pada 425 siswa kelas 7.
3: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di SMP Negeri 15 Mataram ini masuk tahun kedua. Tahun kemarin sudah dilaksanakan seluruh siswa kelas 7, 8, 9 melaksanakan cek kesehatan gratis dan difasilitasi oleh Puskesmas Kota Mataram.
0: Kepala SMPN 15 Mataram menilai program tersebut penting untuk dilakukan secara rutin karena dapat membantu sekolah dan orang tua mengetahui kondisi kesehatan anak secara lebih dini. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan juga dapat menjadi sarana memperkuat perhatian orang tua terhadap kondisi anak, terutama pada aspek yang terkadang tidak terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Polda Nusa Tenggara Barat menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi, lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran desa adat Sade, namun tidak disalurkan.
4: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Puma Jatantras di Treskrimum Polda NTB di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gilimeno dan Gili Trawangan.
5: Dari sekian upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdayai korban, namun juga ada yang tidak berhasil. Beberapa di antaranya yang berhasil yang tersangka lakukan yaitu misalnya pada korban Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku. Yang kedua dari Rudy Travel, kemudian yang berikutnya Papaya House, kemudian Window Bar Gili Trawangan, dan juga termasuk Villa Traun.
4: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
0: Polres Lombok Utara memperkuat patroli malam di sejumlah wilayah rawan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian dengan pemberatan serta berbagai gangguan Kamtibmas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan aktivitas pariwisata. Reza Kurnia melaporkan.
6: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personil kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
7: Polres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli Rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian, 3C, dan kejahatan atau tindak pidana lainnya.
8: terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
6: Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Budiawan, mengatakan pemerintah desa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran pemerintah di tingkat dusun untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi Kamtibmas yang relatif aman saat ini, kata dia, tidak boleh membuat warga lengah terhadap potensi tindak kriminal.
9: Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung, termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni Siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara.
6: Budiawan berharap koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan kewaspadaan warga, potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman maupun kawasan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Lombok Utara dapat ditekan.
0: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan port to port Lembar Kayangan segmen 1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Silahkan pendengar, ada Apriana yang muncul menemani Anda di Indonesia banget, 100% Indonesia. Ribut sekali telepon ini ya. Dina 46521 sudah dari tadi berdering terus. Apalagi ini di 081-802-056-000. Ya udah, bersama Apriana, jangan lupa passwordnya Indonesia banget, 100% Indonesia. Ini agak mendung-mendung atau... Oh, saya pakai kacamata hitam ternyata, ini harus saya buka dulu ya. Oh, emang agak sedikit redup ya di luar sana. Baiklah, silakan yang mau request lagu. Lagunya di atas tahun 2000, awas di bawah tahun 2000 ya. Penuh ancaman acara ini kalau sudah sama Apriana. Udah gitu, jangan lupa password ya. Kirim salamnya 4 orang aja, maksimal 5, jangan sekelurahan. Nanti gak ada waktu giliran buat yang lain ya, oke? Sudah ada penelpon yang mau Apriana jawab, teleponnya Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Mantap.
1: Mantap, mantun.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Elsam, Wanasaba.
0: Wanasaba.
1: Lombok Timur.
0: Sila-sila, Pak Elsam.
1: Ya, apa kabar Mbak Apriana?
0: Alhamdulillah, ngene-ngene doang, Ruwanta.
1: Nah, Ruwanta padan, panas ngene-ngene kalinannya.
0: Ya, panas, wah, lapah endah.
1: Panas, lapah kan deh, wah besuhat yang uang nih.
0: Dek man, baru nginemai 2 galon pok tebesur.
1: Yang di wah besur, yang ini.
0: Ya Allah, mesak dah doang, ide.
1: Kan tiang telepon, paling kita tunggu wane. Sila, Mbak Priana, bentaran.
0: Angka iya, po.
1: Kandu, Pak Manuk campur kangkung.
0: Ya Allah, sang mai nepe, nenek kaji. Allahu Akbar.
1: Campur timun.
0: Aduh. Di tenggitang kentok.
1: Priana, ya. Kapan ke rumah ini kita buat
0: maulitan untuk... undang saya Pak Elsam, tolong.
1: Hah?
0: Piran ke maulitan di Wanasaba.
1: Oh, wah liri.
0: Wih, mai
1: angin. Dulu, wah, mungkin dua minggu lewat.
0: Wah, salam kalau begitu. Saya kemarin mampir tiang ke warung Rarang Napi itu namanya.
1: Jauh lah warung-warung.
0: Oh, jauh dari Wanasaba?
1: Jauh, masih ke...
0: Masih munduran lagi?
1: Masih ke timur terus.
0: Oh, masih...
1: Mbak Briana tahu Mamben?
0: Mas Bage, ke?
1: Terus ke timur, Mamben tahu Mbak Briana Mamben?
0: Pernah ke Mamben, tapi lupa-lupa ingat kalau Mas Bage sering.
1: Tangganya lah itu, Mamben itu.
0: Mas Bage kan Mana? terus?
1: Jauh, terus masih ke timur, jauh. Masih
0: oh, Bage, jauh. Lolos dari Mas Bage itu?
1: Hah?
0: Lolos dari Mas Bage ini?
1: Yus, ke timur terus.
0: Ya Allah, langsung saya ke pusat.
1: Ada perempatan masjid itu.
0: Oh.
1: Perempatan masjid besar itu di Wanasaba itu.
0: Wanasaba itu.
1: Yang menaranya atas itu.
0: Oh, terus baru
1: ada
0: kita kemana terus?
1: Ada bendera berkibar besar sana itu.
0: Oh, papa saya ke sana nanti diturunin terus bendera merah putih itu adik sesat.
1: Pokoknya perempatan itu, perempatan masjid Mbak Priana turun, banyak
0: tenang.
1: Banyak ojek di situ sudah.
0: Nanti tiang cari nomor Pak Elsam, tiang kalau kelotim langsung tiang telepon.
1: Iya, pokoknya kan telepon dari sana.
0: Jangan kabur.
1: Nah, mungkin saya, kalau mungkin saya nggak di rumah, mungkin saya di sawah. Ini banyak nyaman di sawah nih.
0: Oh, Apriana langsung ke sawah, nggak Apriana ke rumah.
1: Hah?
0: Ke sawah Apriana cari.
1: Iya, banyak nyaman ini di sawah nih.
0: Oh mantap, terus
1: kelapa muda banyak nih.
0: Oh langsung kita jauh seanu ya, sangu ke tengah bangket itu. Sedak samben
1: iya,
0: kenangu.
1: Naik pakai anjar nih, ada anjar nih.
0: Ya Allah, bergelompong dong tiang Pak.
1: Karena langsung petik di sana lah, naik pakai anjar nih. Di atas juga saya buat lanjon, makan di atas juga.
0: Maka kita diundang ke Wanasaba, disuruh kita litik lulun kenyaman dong, bergelompong saya.
1: Enggak pakai tangga ini, kan bisa
0: lah. Lagu luwe semangat, Pe.
1: Emangnya kita buat lirik?
0: Ya ampun, semangat lagu luwe.
1: Enggak, cuma tekek doang luwe nih.
0: Terus bak itu ule-ule.
1: Tekek doang luwe.
0: Sekek lagu ya Allah, pasukannya banyak.
1: Tekek gitu.
0: Oh, tekek.
1: Ya, tekek itu banyak.
0: Waduh.
1: Kalau Semarang enggak ada. Oke, lang Mbak Ade.
0: Sila, sila.
1: Mbak Adriana.
0: Sila, sila.
1: Lagu ya.
0: Pak Elsam Napi lagunya.
1: Cinta karena cinta. Tak perlu tanya mengapa, karena hatiku sudah jatuh cinta pada Mbak Adriana.
0: Aduh, rebak warga. Mantap.
1: Oke, itu lagunya.
0: Ditunggu Judika.
1: Oke, terima kasih Mbak Adriana.
0: Terima kasih Pak Elsam, amin amin.
1: Enggak ngantuk-ngantuk ya.
0: Amin.
1: Oke, saya tunggu Bang.
0: Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elsam, heboh bener. Ngundang tapi suruh belete mesa. Pelanggaran ini. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Sama yang sama yang tadi.
0: Hah? Kok sama-sama yang tadi? Gimana ceritanya? Arak-arak bay.
2: Iya, sama Wanasaba juga.
0: Oh, orang Wanasaba juga?
2: Iya lah.
0: Oh, berarti udah maulitan juga ini. Nggak jadi saya nanya-nanya ini, males saya.
2: Habis kenapa yang tadi sama-sama aja sudah.
0: Siapa tapi ini?
2: Pak Elsam ya tadi ya.
0: Iya, Pak Elsam ini Pak siapa?
2: Pak Tiki.
0: Oh, Pak Tiki. Nggak kayak saya diundang ke Wanasaba, jangan suruh saya letik kenyamen.
2: Lah, datang aja lah, bahana.
0: Ya?
2: Halo?
0: Halo, halo, lanjut, lanjut.
2: Iya, sinyalnya kurang.
0: Oh, itu sudah.
2: Lagunya ya?
0: Lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Lobo aja dah.
0: Lobo, yang mana Lobo?
2: Lobo hari ini ya.
0: Oh, terima kasih loh. Salah minta lagu kan sih deh.
2: Iya, memang lagi kayak gimana gitu ya.
0: Saya melitik ini,
2: ya. Mbaknya mungkin yang cantik.
0: Hah?
2: Mbaknya sendiri mungkin yang cantik.
0: Oh, bahaya. Oke,
2: gitu ya.
0: Lanjut.
2: Buat pendengar dari Terpati di Masa Jawa ya. Semuanya selamat siang. Semoga terhibur selalu bersama Ibu Satu. Semoga apa yang disediakan sama Pak Erick bersama bermanfaat bagi masyarakat ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya. Buat mana?
0: Tiang.
2: Ya, buat selamat bertugas. Semoga
0: terima kasih. Selalu, ya. Amin, amin.
2: Semoga seperti kegelapan, gak kurang satu apapun ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Amin. Itu aja ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, warga Wanasaba bergerubusan ini siang ini ya. Silakan yang berikutnya, warga mana Indonesia banget? Indonesia banget. Waduh, terputus ya di 46521 ya. Jangan ke jalur lain tidak akan dijawab. Jalurnya yang benar itu di 0818-02056000, di 0370-646521. Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Siapa ini?
3: Yang terlupakan di hati ini saya.
0: Aduh, siapa itu sayang?
3: Yang Kenzo di
0: Abot saya nih, warga-warga Lotim nih waktu itu mulut nah.
3: Iya, kelatingan itu doang. Jadi tamu di Lombok Timur
0: nih. Ngumbe tak ada hana ini.
3: Kan dia ketau, berbeli gage. Awaneh, lagu menuju.
0: Lagu apa Pak Kenzo?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, oke.
3: Ya, tolong jaga baik-baik diri sayangnya.
0: Oh, siap sayang.
3: Ya, nanti gue datang ke sini panjang kelapa juga ya.
0: Kok mai-mai angan ini warga-warga ya, warga-warga ya, negara ini ya.
3: Ya, makanya bawa 10 ribu dapat 5 kelapa.
0: Katanya sayang, lagu suruh letik mesa lolo nyiu.
3: Oh, tergani dirimu, saya akan rela naik ke sini gunung pun.
0: Oke. Besok kita bawa pickup.
3: Ya, gimana lagunya sayang? Anda baik-baik
0: ada, sayang? Tenang ya, sayang.
3: Sekian buat semua kita yang dengarkan sayang ya.
0: Kan
3: sebentar lagi dek, mau ulang tahun nih.
0: Betul.
3: Iya, kalau boleh adakanlah acara apa untuk fan juga biar dapat hadiah, acara nyanyi-nyanyi semboyan kayak gitu.
0: Oh, oke, okay. Gitu. Ditampung Bang Kenzo. Ya, kalau tidak juga, tahun ini mungkin tahun
3: juga
0: depan.
3: Dari RRI, jangan yang ada di sana mau hadiahnya.
0: Itu mau hadiah juga ini.
3: Ya, yang dari jauh pun boleh juga kan biar gitu kita dapat.
0: Jangankan Bang Kenzo loh.
3: Hadiah dari RRI.
0: Bang gitu. Kenzo, jangankan ya. Si Ido tiang aja enggak dapat hadiah.
3: Kalau Mbak Priyana mah hadiah banyak, siapapun yang mau dibagi. Saya pun kalau Mbak Priyana mau hadiah saya bagi juga.
0: Oh, besok saya ke Lotim ini aja. Setagih iya, doang buat ya. Nyiuh ini ya.
3: Ya, kalau boleh kalau bahasa Malaysianya bawa lori.
0: Oh, aman. Siap, siap Bang Kenzo, terima kasih.
3: Ya, kasihan di belakang.
0: Siap, siap.
3: Nanti ngomel-ngomel merenak-enak kaki.
0: Biarin sudah.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, ayo di 646521 Indonesia banget.
4: Indonesia banget, selamat siang Mbak E, siapa ini?
0: Waduh, selamat siang juga Bu E, siapa ini?
4: Ini Bunda Akbar dari Kesik, Kecamatan Nusawage. Oh. Mbak siapa sih ini?
0: Bunda Akbar?
4: Iya.
0: Di mana? Di mana? Kok agak?
4: Jontak Kesik.
0: Kesik?
4: Nggih, Kecamatan Mas Bage.
0: Oh, Mas Bage. Waduh, kirain di luar negeri tadi.
4: Masya Allah. Anakku yang cantik siapa namanya?
0: Dengan Apriana Bunda.
4: Apriana sehat nggih.
0: Alhamdulillah.
4: Tumben si Bunda ini masuk.
0: Tumben juga sama-sama. Apriana ini ngoceh.
4: Sama-sama. Mm-mm. Anakku cantik ya.
0: Nggih Bunda.
4: Lagu apa sekarang anakku cantik?
0: Ini lagu Cinta Karena Cinta.
4: Ya pilih sama anakku yang cantik aja ya.
0: Oke, siap Bunda. Oke.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin, anakku cantik, semoga tetap sehat.
0: Amin.
4: Murah rezekinya keluarga, ibu
0: amin.
4: Bapak di rumah.
0: Amin.
4: Semoga sehat, panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
4: Napa-napa nggi?
0: Sila.
4: Saisa, ini baru Mike.
0: Oh, ada Bang Kenzo.
4: Sama Bang siapa?
0: Sama Bang...
4: Bang Kenzo.
0: Bang Elsam, Bang Tiki.
4: Bang Kenzo, Bang Elsam, Bang Tiki. Bunda siapa yang tadi-tadi itu?
0: Enggak ada bunda-bunda, baru bunda bunda baru, ini.
4: Cuman Bunda Akbar aja.
0: Mm-mm, baru Bunda Akbar ini yang bunda-bunda.
4: Iya. Enggak tahu lah namanya orang.
0: Saya kan Nona, bukan Bunda.
4: Oh iya. Saya bukan bunda tapi namanya Bunda.
0: Oh, nggih.
4: Masih kayak Mbak yang cantik mami.
0: Oh, aman lah bunda. Gas kan bunda.
4: Iya. Cuma sudah Mbak siapa?
0: Apriana.
4: Apriana, semoga bunda tetap ingat sama Mbak Apriana. Selamat siang, selamat bertugas sana kucah di manis. Kalau pulang hati-hati di jalan nggih.
0: Nggih.
4: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ayah-ayahanda dan satu bunda, langsung kita gaskan lagunya ya untuk Bang Elsam di Wanasaba Lombok Timur. Yang lainnya sabar, sabar. Orang sabar memang kesel ya. Yaudah kita dengerin dulu.

0: Ini buat siapa tadi ya? Oh, Bang Kenzo. Astaga, kelewatan yang kau cantik hari ini berarti ya. Ya udah, habis ini kalau gitu Bang Tiki lagunya apa tadi kau cantik hari ininya Lobo ya. Sabar, Indonesia banget. Indonesia banget. Halo, halo, halo, halo. Indonesia banget. Oh, udah pergi. Indonesia banget. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Mas Riana ya.
0: Betul sekali, siapa ini?
1: Mas Tenggo ini.
0: Oh, Bang Tenggo, silakan.
1: Ada 2 minggu di Mataram.
0: Oh, masa sih?
1: Sudah mulai aktif saya kerja.
0: Oh gitu, ya kapan-kapan mampir lah. Kok gak mampir hari ini?
1: Ada lagi sibuk, saya di Lembar nih di lokasi.
0: Loh, Apriana kemarin lewat baru dari Lembar tuh, kemarin Senin.
1: Indah, katanya ke Barat Sumbawa.
0: Betul, Apriana. Betul sekali.
1: Kenapa, di Sumbawa di mana enggak?
0: Di Apriana. Alas kemarin, sampai Alas doang.
1: Kenapa enggak Barat? Supaya barengan sama saya balik. Saya kan balik hari Minggu, saya kan setiap hari.
0: Waduh, saya... berarti kayaknya kita satu kapal itu.
1: Hari Minggu balik deh.
0: Hari Minggu malam.
1: Hari Minggu saya jam 3 sore di Kayangan pas.
0: Oh, enggak ketemu. Nah, Apriana malam banget. Udah mau dini hari nyampe sini.
1: Tapi kan hari Sabtu saya balik karena di rumah sebenarnya kan kosong. Jadi saya pulang sih bersih-bersih gitu nih. Nah, terus hari Minggunya saya balik. Nah, jam 3 sore saya di Kayangan pas Mbak Kori yang di 100% itu.
0: Oh, nggih. Nah,
1: besoknya saya dengar Apriana lagi di posisi di radio.
0: Iya tuh, baru betul-betul baru pulang. Jadi ngantuk-ngantuk itu siaran.
1: Saya bilang sama Mbak Kori. Mbak Kori, Apriana ke Sumbawa, coba saya tahu kan bareng. Iya, coba tahu kan bareng kan sama Senyo balik.
0: Iya loh.
1: Biar ada teman saya ngobrol aja.
0: Betul.
1: Tadi tadi saya dengar tadi sempat macet radio tuh ya.
0: Masa sih? Enggak kok, aman-aman aja ini.
1: Oh, kenapa ini sempat saya macet?
0: Mungkin tergantung amal dan perbuatan.
1: Allah. Oh, saya enak setel tadi kok tiba-tiba mati. Saya pikir kan mati lampu di sana. Saya mau telepon siapa ini?
0: Ini
1: panas. Bagaimana di Sumbawa panas?
0: Wah, ada? Panas banget ternyata ya.
1: Di Sumbawa?
0: Iya.
1: Aidah.
0: Lumayan.
1: Saya pikir di Sumbawa panas, ternyata di Mataram ada sampai saya bingung. Saya cari tempat sejuk apa dapat. Sudah 2 minggu saya di Mataram.
0: Ya kapan-kapan lah mampir.
1: Insya Allah, mudah-mudahan saya enggak pas tiket aja.
0: Amin. Silamu Bang Tenggo buat siapa? Oh, sapa-sapanya. Ya.
1: Lagunya dulu nih.
0: Lagu apa?
1: Kawin Lari.
0: Kawin Lari. Capek kawin lari. Belum lagi kita pakai kebaya terus jajak lari-lari.
1: Nah. Hanya tip X ini kawin lari ini apa?
0: Oke, coba nanti dicari ya.
1: Nah, ini mumpung saya masih bisa waktu udara nih, kalau nggak kan bisa saya ganti gitu loh.
0: Oke, apa alternatifnya kalau nggak ada yang kawin lari?
1: Anes dah, kalau nggak ada kawin lari. Tapi kalau usahakan kawin lari.
0: Oke.
1: Harus terdengar lagi suaranya Priyana nih. Kapan lagi di Sumbawa?
0: Ya kapan kalau ada yang manggil ngejob.
1: Sampai Alas aja.
0: Hah?
1: Sampai Alas?
0: Iya, kebetulan acaranya di Alas, yang undang acara di Alas.
1: Mudah-mudahan hari Sabtu besok saya nggak piket ya.
0: Amin.
1: Saya balik sih.
0: Sabtu masih depan Apriana di KLU.
1: Mana KLU ini?
0: Lombok Utara.
1: Acara apa sana?
0: Ada acara, ada kegiatan. Kebetulan ulang tahun kota Tanjung itu, desa Tanjung.
1: Berangkat pagi?
0: Iya, betul. Mungkin kemungkinan akan menginap, tidak tahu ya.
1: Nah, nanti kalau pas enggak tiketnya barengan.
0: Oh, siap. Bolehlah. Oke, Bang Tenggo, ditunggu lagunya ya.
1: Lagunya itu baru saya dengar suaranya Adriana lagi mulai. Dari tadi saya dengar waktu sama Benny itu, ada lagunya bisa yang salam-salam nih.
0: Boleh, silakan salam-salam.
1: Raymond orang di belakang sudah.
0: Ayo, buat siapa?
1: Salam buat Pak Jamirudin, buat Alvin, Pak Haji Sabulim, Pak Haji Herman yang di Bertais, sama Iin, Bunda Maya, Lale, Nija, Pinanti, Pak Apriana. Semoga kita bisa ketemu di Perus Api ya.
0: Amin.
1: Coba saya nggak sibuk sekarang, saya lari ke Perus Api.
0: Jangan lari, capek.
1: Ya kan sudah saya bilang kawin lari tuh.
0: Oke, Bang Tenggo, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, Apriana ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengantri ini... silahkan siapa lagi di 0818-0205-6000 atau di 0370-6465-21. Satu penelpon lagi deh, ini Apriana banyak utang lagu ini kayaknya ya. Abis ini Kau Cantik Hari Ini, kalau nggak ada tip X berikutnya Admes gitu ya. Oke, Apriana tunggu penelpon-penelpon berikutnya yang sedang bejuretan di jaringan ini. Lihat nih, dia saling senggol loh. Abis yang ini berdering, kepesik dia disenggol sama yang ini. Ayo, siapa yang beruntung masuk di Indonesia banget, 100% Indonesia? Di 0818-0205-6000 ada Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Bagaimana cerita kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Bang Fajar.
2: Alhamdulillah. Sudah ngopi, sudah sarapan, Anda sudah makan.
0: Iya. Kalau sekarang jangan ditanya sudah makan apa belum, dong palang kita kalau belum makan.
2: Iya, ya, Rani. Iya. Lagu dulu.
0: Lagu apa? Jangan lagu dulu, lagu baru saja.
2: Lagu apa kabar sayang?
0: Baik-baik sayang.
2: Iya. Senang-senang sekali.
0: Sila.
2: Ada... Pak Tinggu tadi, ada Medan, Bang Erian, terus ada Bang Yogi, Bang Raja, Permata Gahir, Bunda Isyar, Bunda Sida Hanggar, Kinanti, Biola, Cahaya, Maya, Mbak Ida, Mbak Kinza, Bang Tinggu, Bang Sarin, Bang Obet, Bang Alvin, Pak Mawin, Bang Hidin, Bang Bajang Ler, Pak Madek, ada Widya, Bang Nesek, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Masmiah, Pak Sukri, semuanya sudah akan dilihat dibungkus dalam kampung sahabatan terang ini umur murah rezeki.
0: Amin.
2: Dan untuk Mbak Adriana sekeluarga dan semua
0: keluarga
2: sehat panjang umur murah.
0: Amin.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
2: Malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam aja dia Bang Fajar ini ya. Masih menah tandur ini. Baiklah, untuk Bang Tiki tadi di Wanasaba Lombok Timur yang nungguin lagunya ini loh Bu, terima kasih loh ini ya, lagu ini buat aku.

Indonesia Tengah. Terima kasih banyak yang sudah join di 100% Indonesia-Indonesia banget untuk edisi hari ini. Sesaat lagi Putri Mentari akan menemani Anda dalam keseruan Indonesia banget 100% Indonesia di sesi kedua nanti. Mohon maaf loh kalau ada salah-salah kata atau candaan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kalau ada jajah-jajah mulut, jangan disimpan sendiri. Silakan dikirim ke studio. Atau mau undang kita-kita, dengan senang hati kami akan hadir besile mengandangin dulang yang disiapkan. Ngarep bener sih ini Maulita nih ya. Oke, pendengar, sampai ketemu di lain waktu. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir sore ini pendengar di 100% Indonesia ya, menemani Anda di sesi kedua. Tapi sebelum kita sampai di 100% Indonesia, saya akan bagikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi keterbatasan armada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah meningkatnya potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan karthula. Sekretaris Damkar Lombok Utara, Erwin Rahadi, mengatakan, saat ini pihaknya memiliki 8 armada yang ditempatkan di sejumlah pos pelayanan. Armada tersebut digunakan untuk menjangkau wilayah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki karakter geografis beragam, termasuk kawasan perbukitan dan hutan. Menurut Erwin, kebutuhan terhadap kendaraan rescue tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran. Kendaraan tersebut dibutuhkan untuk mendukung petugas ketika menghadapi berbagai situasi darurat yang membutuhkan proses penyelamatan.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan yang langsung silakan langsung bergabung. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa bergabung ya. Halo Indonesia banget. Halo. Mbak Ila. Iya, silakan. Mbak Ila coba geser, ganti posisi, soalnya sinyalnya kayaknya hilang-hilang. Iya Mbak Ila, silakan. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya Mbak Ila, suaranya hilang-hilang Mbak Ila.
1: Masih bisa lagu ya?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Duo Maya.
0: Duo Maya yang mana itu?
1: Ingat Kamu.
0: Ingat Kamu, aduh ingat siapa ini, apakah ingat Bang Irwan?
1: Mbak Putri ini bisa aja Mbak Putri.
0: Silahkan salam-salamnya Mbak Ila.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Putri ya.
0: Ya.
1: Terus buat Mbak Kinanti, Diluk yang lagi ada rumah sakitnya, semua besar selalu. Terus buat Bang Syahril, Bang Kenzo, Bang Raja, terus Mbak Nino, Mbak Tisa, Mbak Nelly, Bang Fajar Nugroho, yang udah masuk tadi.
0: Ya.
1: Terus buat Bunda Marni, Bunda Pak Sutri, Pak Jerman, Lisa Budin, yang buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Iya Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak duitnya.
0: Amin, lagi banyak duitnya.
1: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Silakan, ada siapa ini di belakangnya Mbak Ila? Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Bajang Lai ya?
2: Iya, betul.
0: Silakan,
2: Mbak Putri.
0: Apa kabar? Kabarnya baik. Bajang Lai gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Silakan, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya, Mbak.
0: Boleh, lagu apa?
2: Kehilangan ya.
0: Kehilangan Firman ya?
2: Iya betul, terima kasih.
0: Iya.
2: Salam dulu ya.
0: Iya silakan.
2: Buat Bang Alvin Purba ya, Bapak Pangeran Kudul, Pak Mawiin, Bang Irwan, Pak Sutri, Bang Fajar Ordes, Pak Haji Herman, Pak Marisa, Bang Raja, Bunda Aisyah, buat Pen Pro 1 semuanya ya.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dicukupkan segala kekurangannya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Putri selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bajang Lae ada Mbak Widya. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Putri.
0: Selamat sore Mbak Widya. Silahkan mau request lagu apa?
3: Lagu ini.
0: Bisa dong, lagu apa?
3: Tasya dalam ini ya.
0: Apa?
3: Tasya dalam ini.
0: Siapa penyanyinya?
3: Ari.
0: Arif ya, atau Arif? Arif ya, yang tak sedalam ini.
3: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Widya.
3: Ada bagian saya, suami yang tersayang. Semoga sehat selalu, sambil umur, dan beraktivitas. Ada Bunda Maya, selamat sore. Ada Bunda Cahaya, ada Bunda Cihajar, ada Bang Fajar, Bang Ogin, Bang Azrul, juga ya. Ada Bang Alvin, ada Bang Saril, ada Pak Norsa. Ada Bang Jun, ada Herman, ada Pak Budin, ada Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Bang Rian, Pak Marisa, ada Bang Anwar juga, Bunda Aisyah. Terus siapa lagi? Buat semuanya aja, Mbak Korea, Aisyah Tujia, dan Tante Kecuali.
0: Iya, Mbak Widya.
3: Eh, Bokorik, sorry ya. Aduan Mbak Putri, semoga sehat selalu, semoga ada beraktivitas. Ada Bundar Kartini juga ya. Terima kasih, tidak kejadian.
0: Waalaikumsalam Mbak Widya. Ayo satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke playlist lagu kita ya. Halo Indonesia banget. Halo. Halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Gimana kabar? Oh, dengan Alvin di Bayan nih, Mbak Putri.
0: Oh, Bang Alvin. Silakan Bang Alvin. Kabarnya baik. Bang Alvin, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik. Saya tanda suaranya Mbak Putri sekarang.
0: Ya, silakan. Ya perlu
4: nanya-nanya lagi lagunya ya.
0: Mau lagu apa?
4: Lagunya Surga Cinta dari Kangen Ada Band.
0: Ada band yang mana tadi?
4: Surga Cinta.
0: Tak lagi cinta, pemain cinta.
4: Surga Cinta.
0: Oh, Surga Cinta, siap, silakan, Bang Alvin.
4: Oh, salam-salamnya buat Cinanti, Ila, Kenza, Ica Batu Mulih, Bang Irwan, Bunda Amak, Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujun, Bunda Akbar, Bunda Cahaya, Arya Saktaman, Bang Ordes, Bang Pajar, Bang Raja, Pak Haji Herman, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Bajang Lae, Raden Jendor, Raya Syukri, buat semua-semua, Mbak Putri.
0: Iya, Bang Alvin.
4: Oke, Bang Mbak Putri, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dulu sesi telepon sore ini di 100% Indonesia sesi kedua ya. Kita dengarkan lagu yang sudah masuk di requestan. Ada Ingat Kamu dari Duo Maya. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP polisi mengatakan sebagai berkas
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat.

0: Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rencana pembangunan fasilitas hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat mengalami perubahan lokasi. Pemerintah pusat mengalihkan lokasi pembangunan dari Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, ke Desa Krekeh, Kecamatan Unter Iwes. Lokasinya masih tetap berada di Kabupaten Sumbawa. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Sumarhaji Kertawijaya, membenarkan pengalihan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menyiapkan kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemda Sumbawa di Desa Krekeh. Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8 hingga 10 hektar. Namun pemerintah daerah belum dapat memastikan fasilitas yang akan dibangun karena desain proyek masih dalam tahap persiapan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dasta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar Pusat Kanan Informasi dan Inspirasi, kita bertemu kembali di Beranda Asta Cita sore ini. Dan topik kita hari ini pendengar Indonesia Cerdas. Dan temanya bijaksana bermedia, cerdas menggunakan teknologi. Pendengar, coba kita bayangkan, hampir setiap hari ya kita memegang telepon pintar atau smartphone. Bangun tidur, yang dicari handphone. Mau mencari informasi, buka internet. Mau berkomunikasi di media sosial. Mau berbelanja, tinggal klik. Ada kurir, bahkan sekarang mau bertanya atau mencari ide, kita bisa dibantu oleh kecerdasan buatan atau AI. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah ya saat ini, tetapi ada satu pertanyaan penting. Apakah semakin sering kita menggunakan teknologi, berarti kita sudah semakin cerdas secara digital?

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Ya, pendengar, ternyata belum tentu ya kita sudah cerdas secara digital. Karena menjadi cerdas di era digital bukan hanya soal bisa menggunakan handphone, bisa membuka media sosial, atau bisa mengoperasikan berbagai aplikasi. Lebih dari itu, kita harus mampu memilih informasi, memahami mana sih yang benar dan mana yang belum tentu benar, menjaga data pribadi, menghargai orang lain di ruang digital, serta bertanggung jawab atas apa yang kita unggah dan kita bagikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
1: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, apakah kita sudah benar-benar cerdas menggunakan teknologi? Karena ternyata bisa menggunakan teknologi belum berarti kita sudah memiliki literasi digital ya. Bisa membuat konten bukan berarti kita memahami etika dalam membuat konten. Justru semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk memeriksa, memahami, dan menyaring informasi tersebut. Karena menuju Indonesia cerdas, kita tidak hanya membutuhkan masyarakat yang mampu mengoperasikan teknologi. Kita membutuhkan masyarakat yang mampu berpikir kritis, memahami informasi, menjaga keamanan digital, menghargai orang lain, dan menggunakan teknologi untuk sesuatu yang produktif.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Ya, pendengar, salah satu tantangan terbesar di era digital saat ini adalah hoax ya. Hoax bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa berupa berita palsu, foto yang sudah diedit, atau juga video lama yang diklaim sebagai kejadian terbaru. Judul yang dibuat sangat provokatif ya biasanya, atau informasi yang sebenarnya benar tapi konteksnya sengaja diubah hingga menimbulkan kesalahpahaman. Biasanya informasi semacam ini memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi pendengar Pro Satukan Informasi dan Inspirasi, untuk saat ini jangan buru-buru ya menyebarkan informasi, dicek dulu, berhenti sebentar, dibaca, pahami, dan paling penting adalah periksa sumbernya, karena bisa saja informasi tersebut memang benar, tetapi bisa juga tidak benar, dan kalau kita sudah ikut menyebarkan, kita turut berperan dalam memperluas informasi yang keliru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadi cerdas di era digital bukan berarti harus mengetahui semuanya ya, tetapi kita harus mau belajar, memeriksa, berpikir sebelum bertindak dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di ruang digital. Karena satu klik bisa membawa manfaat, tetapi satu klik juga bisa membawa masalah. Demikian pendengar Beranda Stacita sore ini bersama saya Putri Mentari, dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan langsung dari RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktar itu jadi wilayah pertahanan.

0: baru sampai Padang Bulir. Mungkin di Sangket kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini.
1: Selamat sore pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawat, Buun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Sementara itu lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawat, Buun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktar itu, jadi wilayah pertahanan.
3: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesawat, Buun Sejati, dan Desa Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidupnya.
2: Nah, kita sudah ada kesepakatan, nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana. Nah, artinya dengan proses itu berjalan, maka sekarang hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktar itu, jadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus jadi bagian dari pertahanan hutan.
3: Iqbal menegaskan, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesawat, Buun Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani dan masyarakat akan menyusun awik-awik.
2: Teman-teman sudah sepakat, nanti yang saya minta ke teman-teman dan sudah disepakati, disetujui, tiga kepala desa bersama Gapoktan dan masyarakat nanti akan menyusun awik-awik. Awik-awiknya ini bagaimana mengelola tempat itu dan bagaimana mereka terlibat dalam mengamankan zona merah yang tidak boleh disentuh-sentuh itu. Insyaallah, ini orang-orang baik semua, isinya teman-teman kita orang-orang baik semua.
3: Pemerintah Provinsi NTB berharap penyelesaian status kawasan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan aturan adat dapat berjalan beriringan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya tetap memperoleh manfaat ekonomi.
1: Inflasi Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan. Angka tersebut tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
4: Inflasi yang meningkat itu nggak selalu disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Bisa, kalau ini kan seperti yang saya sampaikan.
5: Inflasi tadi, Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan atau year on year, menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,32% dan Agustus 2025 sebesar 2,65%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan kenaikan inflasi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
4: Inflasi itu kan dampak yang paling jelas itu ke daya beli masyarakat. Nah, sebenarnya kalau inflasi yang tinggi dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang tadi ditanyakan, ini sebenarnya daya belinya masih tidak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau inflasinya naik, sementara pendapatan masyarakatnya justru sebaliknya, itu akan tentu akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat.
5: BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Bali pada Agustus 2026 dengan andil 1,16%. Kelompok transportasi berada di posisi berikutnya dengan andil sebesar 0,76%. Sementara itu, komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi adalah bensin. Komoditas tersebut memberikan andil 0,41% dengan kenaikan harga mencapai 7,92%. Menurut Agus, kenaikan harga bensin turut berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar minyak BBM yang sempat sulit diperoleh di sejumlah daerah termasuk Bali. Meski menjadi yang tertinggi, dalam 4 tahun terakhir BPS menilai tingkat inflasi Bali sebesar 3,45% masih relatif terkendali. Agus mengatakan inflasi yang tinggi masih dapat diimbangi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, apabila pendapatan tidak meningkat, sementara harga barang terus naik, daya beli masyarakat berpotensi tertekan.
4: Ya mudah-mudahan inflasinya naik, pendapatan masyarakatnya juga masih mampu untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Saya kisaran 3,45% itu kan ya masih dibilang, masih bisa di inilah ya, cari kalau besarannya sudah mencapai di atas 5% gitu, mungkin 3,45% masih so-so lah, masih bisa, masih relatif terkendali lah.
5: Ia menyebut kondisi inflasi mulai perlu mendapat perhatian lebih serius apabila angkanya menembus level yang jauh lebih tinggi. Dengan inflasi tahunan 3,45% pada Agustus 2026, perkembangan harga komoditas pangan, transportasi, dan energi menjadi faktor yang perlu terus dipantau untuk menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
1: Lebih dari setahun berjalan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi masih harus menunggu, sementara siswa tetap mengandalkan bekal dari rumah untuk memenuhi kebutuhan makan selama di sekolah.
6: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut.
7: Lebih dari setahun program Makan Bergizi Gratis atau MBG berjalan, siswa SD Negeri 1 Pegadungan Kecamatan Sukesada Buleleng Bali belum menikmati program tersebut. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini hingga kini masih menunggu giliran mendapatkan MBG. Kepala SD Negeri 1 Pegadungan Desa Nyoman Dewi Astuti SPD membenarkan kondisi tersebut. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengisi tautan pendataan untuk mendapatkan program MBG bagi siswa. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah masih bergantung pada bekal yang disiapkan keluarga dari rumah. Keterbatasan akses menjadi salah satu persoalan yang membuat program belum menjangkau seluruh siswa.
0: Belum, baru sampai Padang Bulia. Mungkin di Sangkep kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini. Mungkin kan maksimal 2.000 kan per SPPG satuan pangan pengelola pangan bergizi itu maksimal barangkali 2.000 atau 3.000 siswa ya baru bisa melayani. Mungkin enggak nyampe ke sini udah keburu 2.000 mungkin. Sampai saat ini belum. Tetap kita ngisi link belum dapat.
7: Salah seorang siswa Winda memilih membawa bekal dari rumah. Bekal tersebut disiapkan sendiri oleh orang tuanya sebagai kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
6: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut atau pindang.
8: Pakai nasi?
6: Pakai. Oh, kadang-kadang sendiri atau mama? Enggak, kadang-kadang ada.
8: Kadang-kadang. Kalau belanja di kantin sering?
7: Belum tersentuhnya MBG di SD Negeri 1 Pegadungan menunjukkan pemerataan program masih menghadapi persoalan akses. Ketika sekolah yang jauh dari SPPG belum terlayani, jarak bukan lagi sekedar persoalan geografis, tetapi menjadi tantangan dalam memastikan seluruh siswa memperoleh manfaat program. Program MBG tujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di sekolah. Karena itu, perluasan cakupan tidak cukup hanya menghitung jumlah penerima, tetapi juga memastikan sekolah-sekolah yang sulit dijangkau kau tidak tertinggal. Siswa di wilayah dengan akses terbatas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
1: Polres Lombok Utara memperkuat patroli malam di sejumlah wilayah rawan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, serta berbagai gangguan kamtipmas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan aktivitas pariwisata. Reza Kurnia melaporkan.
10: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personil kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
11: Kepolres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli Rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian, 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
10: Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Budiawan, mengatakan pemerintah desa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran pemerintah di tingkat dusun untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi Kamtibmas yang relatif aman saat ini, kata dia, tidak boleh membuat warga lengah terhadap potensi tindak kriminal.
12: Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni Siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara.
10: Budiawan berharap koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan kewaspadaan warga, potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman maupun kawasan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Lombok Utara dapat ditekan.
1: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berupaya memadamkan api yang berpindah-pindah akibat tiupan angin kencang dan banyaknya material yang terbakar.
13: Dan area yang cukup luas, sehingga di tempat lain kembali apinya.
14: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsok di Jalan Akula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berjibaku memadamkan api yang terus berpindah akibat kondisi angin cukup kencang dan banyaknya material mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Tirana, mengatakan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar cukup tinggi dan api masih berada di bawah tumpukan. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan bantuan alat berat untuk membongkar material agar titik api dapat dijangkau.
13: Pertama, tumpukan sampah cukup tinggi, Pak. Sehingga kami menyulitkan saat untuk memadamkan itu, karena api sudah di bawah. Itu kami butuh eskavator. Ya, eskavator tadi sudah bisa kita kerjakan dengan eskavator. Namun karena angin cukup kencang juga dan area yang cukup luas sehingga di tempat lain kembali apinya menyala.
14: Sementara itu, Kepala Staf Kodim 1611 Badung, Letkol Infantri Kadek Mulyarsa mengatakan, jajaran Kodam 9 Udayana turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemadaman. Bantuan tersebut berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran serta pengerahan sekitar 50 personil di lokasi.
15: Kami dari jajaran Kodam 9 Udayana, khususnya Kodim 16 Badung, kita membantu pemerintah daerah baik Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Dalam hal ini kami membantu sudah mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran milik Kodam 9 Udayana. Kami sifatnya membantu pemerintah daerah bagaimana caranya mempercepat untuk memadamkan api ini. Untuk saat ini personil kami sudah tergelar kurang lebih 50 orang dan nanti apabila diperlukan lagi kami akan mengeluarkan lagi personil untuk membantu pemerintah daerah untuk memadamkan.
14: Upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan personel tambahan hingga titik api di bagian bawah tumpukan material dapat dipastikan padam. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata mulai dari produk unggulan, pertanian, seni budaya, hingga wisata spiritual.
16: Untuk sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan.
17: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari dulu desa.
1: Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata. Sejumlah produk unggulan masyarakat seperti urutan babi, arak, dan tua, serta hasil pertanian berupa durian, alpukat, dan manggis. Potensi tersebut diperkuat dengan seni budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan. Pengembangan wisata di Tajun juga mencakup wisata agro dan spiritual. Wisata agro mulai dipadukan dengan akomodasi yang ada, sementara kunjungan masyarakat ke sejumlah pura menjadi salah satu potensi wisata spiritual yang terus dikembangkan. Pembekal Desa Tajun IGD Agustawan mengatakan potensi lokal yang dimiliki cukup beragam untuk mendukung pengembangan pariwisata. Selain produk unggulan dan hasil pertanian, Desa Tajun juga memiliki berbagai seni budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
16: Untuk sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan mendukung desa wisata atau pariwisata di tingkat desa yaitu produk-produk unggulan kita seperti itu dah urutan babi lokal, terus arak juga tua dan ada beberapa buah durian, apokat, manggis di sini itu ya itu yang bisa mendukung untuk kegiatan pariwisata. Lalu seni budaya itu ada panggung seperti santian, ada juga tari wali, tari sakral.
1: Pengembangan wisata lebih diarahkan pada kualitas dibandingkan jumlah kunjungan. Keunikan budaya masyarakat dan alam yang masih alami dinilai menjadi kekuatan utama Desa Tajun dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Bendesa Adat Tajun Imade Sumaka mengatakan potensi budaya dan spiritual juga menjadi daya tarik Desa Tajun. Salah satunya upacara nyep yang merupakan upacara sakral masyarakat Desa Tajun, serta pura Puca Pusering Sinunggal yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar desa untuk melakukan persembahyangan.
17: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari luar desa, dari mancanegara untuk di adat masalah yaknya. Ada upacara yang sakral yang sangat disucikan di Desa Tajun, ada upacara namanya upacara nyep. Upacara nyep itu adalah upacara yang diselanakan oleh krama Desa Tajun setiap pinangal ping 5 sasi kedase. Itu sudah dilakukan, itu sakral sekali karena sering-sering dijadikan barometer untuk kegiatan Desa Tajun. Itu merupakan upacara yang sangat disucikan. Kedua, yang sangat disucikan potensi yang ada adalah pura Kayangan Jagat yang disebut dengan pura Puncak Puluhur Sinunggal.
1: Masyarakat setempat juga menyediakan kebutuhan bagi pengunjung termasuk busana untuk persembahyangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Pengembangan wisata diharapkan tetap berjalan dengan menjaga adat, budaya, dan kehidupan masyarakat Desa Tajun. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 zona tengah yang digelar FPTI Buleleng di Gor Buana Patra.
19: Saat mereka sudah memahami apa itu panjat tebing, mereka bisa menggali minat bakat.
20: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pengka Buleleng kembali menggelar sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FPTI Buleleng di Gor Buana Patra Singaraja. Kegiatan tahap kedua ini menyasar wilayah Kecamatan Buleleng, Sukesada, dan Banjar. Sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah dasar serta 50 guru PJOK mengikuti rangkaian sosialisasi sekaligus penilaian bakat untuk menjaring bibit atlet panjat tebing sejak usia dini. Program pemanduan bakat tersebut merupakan bagian dari agenda FPTI Buleleng yang dibagi menjadi 3 zona. Zona timur telah melibatkan Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejekule, sementara zona barat jadwalkan berlangsung dalam waktu mendatang agar seluruh wilayah Buleleng mendapat kesempatan yang sama. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani penilaian aspek teknik dan mental melalui 2 materi utama, yakni bakat memanjat dan gantung siku tekuk. Selain siswa, para guru olahraga juga mendapatkan pembekalan agar mampu mengenali potensi peserta didik dan mengarahkannya ke pembinaan yang tepat. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luh Putu Adi Ariwati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus menggali minat dan bakat anak-anak di lingkungan sekolah.
19: Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat, Bapak, untuk penggalian minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, ditambah wawasannya, penambahan wawasan untuk memahami apa sih itu panjat tebing.
20: Sekdis Ariwati berharap pembinaan sejak usia sekolah dasar mampu melahirkan atlet-atlet panjat tebing yang berprestasi dan membawa nama Kabupaten Buleleng hingga tingkat nasional. Ia juga mengingatkan guru PJOK agar terus aktif memandu potensi siswa dengan tetap menyesuaikan setiap program pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, Ketua Umum FTI Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, mengapresiasi dukungan sekolah, guru, Disdikpora, dan KONI yang dinilai menjadi faktor meningkatnya antusiasme peserta dalam program pemanduan bakat tahun ini.
2: Ya, kita patut mensyukuri support dari sekolah, support dari teman-teman guru, support dari Dinas Pendidikan dan KONI luar biasa, sehingga antusiasme dari pihak murid dan guru juga meningkat dengan 122 murid yang ikut pemanduan bakat. Luar biasa.
20: Ia menambahkan peran guru menjadi kunci dalam menemukan dan mengembangkan potensi olahraga di sekolah. Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga, FTI Buleleng menargetkan lahirnya atlet-atlet muda yang mampu bersaing di level Bali hingga Indonesia. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi ini.
21: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
22: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
21: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
22: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
21: I'm very happy what I saw this preseason.
22: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Jensen, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
21: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
22: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawet, Buon Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Sementara itu, lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG masih harus menunggu. Sementara siswa tetap mengandalkan bekal dari rumah untuk memenuhi kebutuhan makan selama di sekolah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Korwil, Bali Nusa Tenggara Barat yang kami siarkan dari RRI Singaraja. Dan pendengar, sesaat lagi saya ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan mutiara sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, kemudian renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhsinin dengan judul Agama Islam, Menuntut Bersih dan Sehat. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudara pendengar yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sampaikan renungan senja dengan judul Agama Islam Menuntut Hidup Bersih dan Sehat. Saudara pendengar yang kami hormati, pada setiap jiwa manusia pasti terdapat bisikan-bisikan ya atau tidak. Bila kita dihadapkan pada suatu hal yang mengharuskan kita menentukan pilihan yang baik, kedua bisikan tersebut bersumber pada hati manusia itu sendiri. Bisikan ya yang mendorong kita ke arah yang baik dan terpuji, yang dinamakan nafsu lawamah. Dan bisikan tidak yang mendorong kita ke arah perbuatan yang jahat dan tercela, yang dinamakan nafsu amarah. Kedua sikap tersebut selalu ada pada setiap jiwa manusia, karena memang ini telah diciptakan oleh Allah sebagaimana difirmankannya dalam surat As-Syamsi ayat 7-8. Wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kepasikan dan ketakwaan. Kenyataan yang membuktikan bahwa sikap jiwa inilah yang menentukan corak dan bentuk perilaku seseorang atau suatu bangsa. Seseorang atau suatu bangsa yang memiliki sikap suci atau bersih akan melahirkan perilaku yang baik terpuji. Sebaliknya, seorang atau suatu bangsa yang memiliki sikap jiwa yang kotor akan melahirkan perilaku yang jahat dan tercela. Sikap jiwa yang jahat akan melahirkan perilaku yang sehat. Sikap jiwa yang sehat akan melahirkan perilaku yang sehat. Dan sikap jiwa yang tidak sehat akan melahirkan perilaku yang tidak sehat, sehingga menjadi penyakit masyarakat. Dengan demikian, corak dan bentuk perilaku manusia, selamat dan celakanya suatu bangsa, ditentukan oleh sikap jiwanya. Oleh karena itulah, sikap jiwa manusia perlu mendapat pembinaan. Berbicara tentang pembinaan, sikap jiwa ini menurut ajaran Islam ada beberapa jalan yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, dengan cara menanamkan ketauhidan yang mendalam. Yang kedua, mendorong manusia agar melahirkan perbuatan yang baik dan bermanfaat. Ketiga, memotivasi manusia agar kembali kepada kebenaran dengan bertaubat pada Allah. Jadi menurut ajaran Islam, yang pertama harus ditanamkan ke dalam jiwa manusia ialah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Dalam hal ini Rasulullah telah menyatakan bahwa permulaan agama itu ialah mengenal Allah SWT. Dengan demikian, bila seseorang telah meyakini tentang adanya Allah, maka ia akan meyakini sifat-sifatnya, yang diantaranya maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, dengan keyakinan bahwa semua perkataan dan perbuatan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah manusia akan mempunyai rasa takut pada Allah, dan karenanya akan selalu mencari Rabbnya. Keyakinan seperti inilah yang akan menjadi pengendali jiwa manusia, yang dapat mencegah perilaku kejahatan dan mendorong untuk memperbanyak kebajikan. Saudara pendengar yang kami hormati, walaupun Allah telah menciptakan dua sifat kecenderungan manusia, namun manusia diberi nalar untuk berpikir, membandingkan akibat dari kedua macam perbuatan yang akan memperoleh keberuntungan
hidup bahagia, selamat dari bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, bila manusia memilih yang jahat, akan merugilah hidupnya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran pada surat Asy-Syamsi ayat 9-10 yang berbunyi, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah yang mengotorinya. Jelaslah, apabila manusia mempergunakan akal yang sehat, nampaklah kepadanya perbedaan antara hak dan batil, baik dan buruk, bermanfaat dan merusak. Namun karena manusia-manusia yang disifati dengan kealpaan, atau manusia itu adalah tempat kesalahan dan kealpaan, sesuai apa yang telah dicantumkan dalam hadis, tidak aneh kalau banyak di antara manusia yang terjerumus ke jurang kemaksiatan dan kejahatan. Sangat sedikit yang dapat menyelamatkan diri dari kesalahan. Dan karena itu, Allah bersifat maha pengasih, maha penyayang kepada seluruh hambanya. Dengan rahmatnya, Allah memberikan kesempatan kepada kita yang terlanjur berbuat salah, kembali ke jalan yang benar, memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah. Tentang hal ini, lebih jauh, Allah memerintahkan kepada setiap insan bertaubat dengan firman-Nya dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu kepada Allah sekalian wahai manusia yang beriman supaya kamu memperoleh kemenangan. Saudara pendengar yang kami hormati, jadi sebenarnya apabila manusia menyadari bahwa setiap kesalahan dan kealpaan akan diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat padanya, terbukalah harapan, keinginan untuk berhenti dari perbuatan maksiat dan dosa. Demikian langkah-langkah penerapan sikap menurut ajaran Islam dalam membina dan melihara jiwa manusia. Dengan terbinanya sifat-sifat yang positif, akan melahirkan sikap dan perilaku yang positif pula dalam hubungan dengan kegiatan program hidup bersih dan sehat. Maka manusia yang beriman pasti akan memantulkan keimanannya dalam membina kebersihan, baik kebersihan diri, keluarga, lingkungan dan masyarakat, sesuai dengan motto An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan demikian, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu tuntunan dalam ajaran Islam. Karenanya pengalaman hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan bagian dari upaya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan senja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, bersama-sama sudah kita ikuti renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Yusuf ayat 94-99 yang akan dibacakan oleh Korea Haryani. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, masih akan kami hadirkan lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk menemani waktu istirahat Anda. Selamat mendengarkan.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah.

memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang Raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada, Baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga.

0: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
1: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Bersatu karena informasi dan inspirasi. Rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pasca kebakaran belum memasuki tahap pembangunan permanen. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah saat ini masih berada pada tahap kajian dan penyusunan desain terpadu. Desain tersebut akan menjadi dasar sebelum pembangunan fisik di kawasan Sade dilakukan. Fahri menegaskan pemerintah tidak ingin pembangunan dilakukan secara tergesa-gesa hanya untuk mengganti rumah warga yang terbakar. Menurut dia, Sade merupakan kawasan adat sekaligus destinasi wisata yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan sejarah, sehingga penanganannya tidak bisa disamakan dengan pembangunan pemukiman biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Fahri juga menjelaskan tim dari Universitas Mataram telah menyiapkan kajian awal mengenai penataan kembali Sade. Kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan pemerintah untuk menentukan konsep pembangunan. Menurut Fahri, pembangunan Sade membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Selain Kementerian PKP, pemerintah juga akan melibatkan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, PLN, pemerintah daerah, akademisi, serta para ahli. Fahri menyebut pemerintah ingin desain yang dihasilkan tidak sekedar menyelesaikan persoalan tempat tinggal warga, tetapi juga mampu menjaga karakter asli Sade.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda merangkai MTB malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini ya, menggantikan rekan kami Putri Mentari untuk menemani Anda di NTB malam ini hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Merapat ke pukul 19 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah, kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini, dan masih kami akan hadirkan informasi dan tentunya dengan lagu-lagu sembari kita menunggu pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita nanti sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Satu informasi untuk Anda pendengar, ini informasi mengenai ramainya perbincangan soal desil ya di media sosial yang membuat banyak orang penasaran ingin mengecek sendiri status kesejahteraan keluarganya. Nah, kabar baiknya pendengar, proses ini bisa dilakukan mandiri dari rumah tanpa perlu datang ke kantor dinas sosial asalkan sudah menyiapkan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan KTP. Cara cek status desil lewat HP, ini langkah-langkahnya, buka peramban atau browser di handphone atau laptop, kunjungi laman resmi cek bansos.kemensos.go.id, kemudian masukkan data wilayah penerima manfaat sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Kemudian masukkan nomor induk atau NIK pada kolom yang tersedia, kemudian ketik kode verifikasi yang muncul di layar, lalu klik tombol cari. Nah, semua sistem akan menampilkan status kesejahteraan atau kelompok desil dari keluarga yang bersangkutan. Nah, yang perlu diingat di pendengar, integrasi data registrasi sosial ekonomi dengan DTKS ini membuat proses pengecekan ini kini jauh lebih ringkas dibanding sebelumnya, sehingga Anda bisa, dan ini bisa dilakukan ya siapa saja hanya lewat ponsel. Kalau hasilnya dirasa tidak sesuai, bisa diajukan perbaikan, dan bagi yang merasa hasil cek desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, baik karena terasa terlalu tinggi maupun terlalu rendah, data DTSEN sebenarnya bersifat dinamis dan bisa diperbarui. Jadi Kementerian Sosial menyebut pemutakhiran data ini bisa dilakukan lewat dua jalur, yakni mekanisme resmi pemerintah atau usulan langsung dari masyarakat. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca selengkapnya ya dalam laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama-sama.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Plus 1 dari Mataram, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya. Saatnya kita sama-sama menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional yang sesaat lagi kita akan sama-sama dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini?

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik

0: Pacific menyebut, sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, trade korpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
0: Adapun Trade Corpio diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpio juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdigi, Sofriansah Rosyadi menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi, masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten tersebut ini layak untuk di ayakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam teks tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
8: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT Bas ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT Bas.
9: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan doang. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
10: Membuat awareness seminar, membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
11: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
12: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
13: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
14: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
12: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
15: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
16: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
15: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
16: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
17: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
16: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Itu sebesar 4,96%.
19: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
18: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
19: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
20: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
19: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Radio 1 RRI Mataram, saatnya kami menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Dedi Dharma.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamang. Mendengar dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya, Didi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema memaknai tiga permata dalam kehidupan modern di bulan Asada. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, semoga saya menjumpai para pendengar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara pendengar, para umat Buddha, bulan ini atau bulan Juli ini, di dalam tradisi agama Buddha, kita akan menyambut salah satu hari besar yang disebut sebagai Hari Asada. Hari Asada ini sangat penting bagi umat Buddha karena Hari Asada ini merupakan hari di mana turunnya ajaran yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, pemutaran roda Dharma yang pertama kali, yang disampaikan oleh Buddha kepada Pancawaggya, 5 bhikkhu yang kelak kemudian akan menjadi Sangha. Saudara pendengar, para umat Buddha, sebelum kita membahas lebih mendalam bagaimana kita memaknai tiga permata ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar Paroman Buddha, Hari Asada ini diperingati 7 minggu setelah Pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan. Pada waktu itu, seorang Brahmana bernama Brahmana Sampati datang menjumpai Sang Buddha, memohon kepada Sang Bhagava supaya apa yang telah beliau temukan bisa diajarkan kepada umat manusia. Akan tetapi, pada waktu itu, Buddha menyelidiki apakah ajaran yang telah diperolehnya ini bisa diterima oleh manusia. Dengan kemampuan batin, beliau melihat ternyata di antara umat manusia ini masih ada yang memiliki sedikit debu atau masih memiliki sedikit kekotoran batin di dalam dirinya. Sehingga jika ajaran atau dharma ini disampaikan, mereka akan dengan mudah memahami inti dari ajaran Buddha ini. Nah, kemudian menyelidiki, beliau melihat siapa yang mampu. Beliau teringat dengan kedua gurunya, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Tetapi kedua gurunya telah meninggal dunia. Nah, kemudian perhatian beliau fokus kepada 5 teman seperjuangan ketika melakukan pertapaan menyiksa diri di hutan Gaya. Nah, kemudian setelah mencapai pencerahan, beliau melihat bahwa kondisi-kondisi batin dari 5 teman seperjuangan sudah siap menerima ajarannya. Kemudian beliau langsung menuju Taman Rusa Isipatana, bertemu dengan Pancawagia, kemudian menyampaikan ajaran Dharma yang pertama kalinya kepada 5 pertapa yang kita kenal dengan sebutan Dhammacakka Pavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dharma yang pertama kalinya. Jadi momentum kita merayakan atau memperingati Hari Asada sangat penting sekali, karena hari ini merupakan hari turunnya atau ajaran yang pertama disampaikan oleh Buddha kepada umat manusia. Kemudian Triratana, 3 permata yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana telah lengkap. Nah, oleh karena itu sebagai umat Buddha, bagaimana kita merenungkan makna penting dari 3 permata ini. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tantangan, seringkali kita merasa kehilangan arah, terombang-ambing oleh berbagai keinginan dan tekanan. Disinilah relevansi 3 permata semakin nyata. 3 permata yang dimaksud adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari kita dalami satu persatu bagaimana ketiga permata ini dapat menjadi pedoman dan kekuatan dalam menapak kehidupan kita sehari-hari. Buddha adalah inspirasi pencerahan dalam diri kita. Artinya bahwa di dalam setiap makhluk, setiap manusia itu memiliki benih-benih kebuddhaan atau tathagata garbha. Buddha bukan hanya merujuk pada sosok Siddhartha Gautama yang telah mencapai pencerahan sempurna. Lebih dari itu, Buddha juga melambangkan potensi pencerahan yang ada di dalam diri setiap manusia. Dalam kehidupan modern, kita seringkali terpaku pada pencarian kebahagiaan di luar diri, pengakuan, berharap semua itu akan mengisi kekosongan batin kita. Kita tahu bahwa istilah Buddha memiliki arti yang sadar. Jadi ketika kita sadar dengan segala kondisi yang kita lakukan, terhadap segala pekerjaan yang kita lakukan, disitulah kita memunculkan Buddha di dalam diri kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, namun ajaran Buddha mengajarkan kita untuk melihat ke dalam. Kita semua memiliki benih kebajikan.
kebijaksanaan dan welas asih. Memaknai Buddha dalam kehidupan modern berarti menemukan ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk kesibukan. Luangkan waktu untuk meditasi atau sekedar merenung. Ini membantu kita menjernihkan pikiran dan menemukan kedamaian internal. Dengan kondisi yang saat ini kita alami serba cepat, tentu tidak gampang, tidak mudah untuk kita melatih diri kita. Tidak gampang kita melihat ke dalam diri kita, dan sering kita menyalahkan pihak-pihak yang di luar diri kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, mengembangkan potensi diri setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan. Buddha menginspirasi kita untuk terus belajar, tumbuh dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Kita tahu bahwa Pangeran Gotama yang telah berjuang memperoleh pencerahan menjadi Buddha itu tidak hanya ditujukan pada diri sendiri tetapi utamanya adalah apa yang telah diperolehnya untuk bagaimana membebaskan semua makhluk bebas dari penderitaan. Saudara pendengar, para umat Buddha, hidup berkesadaran atau mindfulness hadir sepenuhnya dalam setiap momen, baik saat makan, saat bekerja, atau berinteraksi. Kesadaran ini membantu kita menghindari penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Ini makna penting bagaimana kita selalu menghadirkan kebudayaan di dalam diri kita. Selalu sadar, selalu eling, selalu waspada terhadap segala hal, terhadap apa yang kita lakukan ketika kita berkendara dan lain sebagainya. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun Anda berada. Kemudian poin yang kedua yaitu Dharma. Permata yang kedua itu Dharma yang merupakan jalan kebenaran untuk kedamaian sejati. Dhamma adalah ajaran kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang merupakan hukum alam semesta yang abadi dan tidak berubah. Dalam kehidupan modern, kita dihadapkan pada banjir informasi, berbagai ideologi dan nilai-nilai yang seringkali kontradiktif. Disinilah Dharma berperan sebagai kompas moral dan spiritual kita. Nah, bagaimana kita mengamalkan Dharma ini dalam kehidupan modern? Mengamalkan Dharma dalam kehidupan modern yaitu dengan memahami empat kebenaran mulia mengenai adanya penderitaan, dukkha, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Pemahaman ini adalah pondasi untuk mengatasi masalah-masalah hidup yang kita jalani. Jadi ibaratnya Dharma ini sebagai obat yang menyembuhkan penyakit. Artinya kalau kita ingin sembuh dari penyakit, kita harus mau meminum obat ini. Artinya masalah-masalah, kondisi-kondisi kehidupan kita ini tidak tetap, mengalami perubahan-perubahan, selalu diliputi oleh anicca. Nah, oleh karena itu sikap batin, sikap mental kita dengan pemahaman Dharma yang kita miliki, kita mampu bertahan atau mengatasi masalah-masalah atau kondisi-kondisi kehidupan kita yang tidak baik. Nah, inilah esensi dari Dharma ini. Bagaimana sikap kita, bagaimana Dharma ini memberikan kita solusi.

Imbang dan harmonis. Saudara pendengar, para umat Buddha, mengembangkan kebijaksanaan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain atau tren sesaat. Dhamma mengajarkan kita untuk berpikir kritis, menguji kebenaran dan bertindak berdasarkan pemahaman yang mendalam. Saudara pendengar, para umat Buddha, lalu permata yang ketiga yaitu Sangha, yaitu komunitas pendukung dalam perjalanan spiritual. Sangha adalah komunitas para bhikkhu dan bhikkhuni serta umat awam yang secara terus mempraktikkan dhamma dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual. Dalam masyarakat modern yang cenderung individualistis, kebutuhan akan komunitas yang suportif menjadi sangat krusial. Maka, sangha dalam kehidupan modern dapat kita lihat dari yang pertama adalah membangun jaringan persahabatan positif, bergabung dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai spiritual yang sama dapat memberikan dukungan moral, inspirasi, dan kesempatan untuk berbagai pengalaman. Saling membantu dan berbagi dalam semangat sangha, kita diajak untuk saling peduli, membantu mereka yang membutuhkan dan berbagi kebahagiaan serta kesulitan, menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan empati. Saudara pendengar, para umat Buddha, selain itu, sangha juga merupakan tempat belajar dan berdiskusi, dan para sangha juga menyediakan wadah untuk belajar dharma lebih dalam, berdiskusi mengenai praktek dan mendapatkan bimbingan dari mereka yang lebih berpengalaman. Saudara-saudara pendengar, bulan Asalda ini mengingatkan kita akan lahirnya tiga permata sebagai pelindung dan penuntun. Dalam kehidupan modern yang kompleks, marilah kita senantiasa menjadikan Buddha sebagai inspirasi, Dhamma sebagai pedoman, dan Sangha sebagai sahabat. Dengan memahami dan mengamalkan tiga permata ini, kita tidak hanya akan menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, welas asih, dan tercerahkan. Saudara pendengar, para umat Buddha, dimanapun Anda berada, demikianlah uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian kami ketengahkan untuk Anda mimbar Buddha yang disampaikan tadi oleh Dedi Dharma dengan topik memaknai tiga permata dalam kehidupan modern. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang sesaat lagi akan kami ajak Anda mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: mm-hmm.
1: sana sini.
0: Oke. Okay.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Ah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu. Karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk
1: workshop
0: rekamannya?
1: Aja, saya nggak ikut rekamannya, nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk turnya.
0: Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Okay. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya.
0: Gery Harp, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah, benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi mm-hmm. drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkat Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oma Ana.
1: Saya nggak dengar dari.
0: Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum. Gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, gitu. Tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu, terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya. Siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir, kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Carita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya, ya, ya, ya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh, Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai ya, dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana-gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Oh
4: iya, bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya, karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Terus tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: bagian
0: gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah. Sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil
1: pernah,
0: ya? Gitu. Siap.
1: Kalau untuk, terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu. Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana.
6: Mas
0: apa
6: Yudi
0: yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, okay, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana
6: ya,
0: di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
1: Oma Ana.
6: Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh? 85,
6: Om Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke. Om Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor
6: Mas,
0: ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke. Okay.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, eh, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus, kita bikin, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng, terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman mas, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Uh-uh. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Wilky Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar? Oh. Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kayak ya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Halo
0: Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, kita naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, Mas Arif, ya kabare?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya. Ambon okay.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga siap. Buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi,
0: Mbak Ita.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: Kiri. Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas iya, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan.

0: lama supaya kangennya tuh menumpuk tambah.
1: Wih, kangennya menumpuk ya.
0: Pengennya seperti itu. Cuma okay. Ngedengerin di Guriang, tetap dari Aceh. Salam sehat untuk di Guriang. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
0: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
0: Sehat sukses ya Mbak Ita ya
1: videonya. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
0: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
1: Ojo suwe-suwe sama yang dihentai ini wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa ketan pertanyaannya?
0: Mas, ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
1: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
0: Mas Gary, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Ya, ya selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
0: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: besar. Siap, itu aja.
2: Oke.
0: Jadi puas cewek.
1: Siap.
0: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
0: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
1: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
1: gimana,
2: kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
3: Iya. Jujur aja, kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
1: secara halus ya
3: menolak gitu.
2: Oke Mas
1: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
1: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantep pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wis.
1: Oke.
2: Banget.
1: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
2: Siap Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
4: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
1: Silakan Mas.
4: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima

0: Terima
1: kasih.
0: Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya, dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gery?
1: Gimana Bang Gery?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
1: Okay.
3: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gery.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Iya.
3: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
3: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja. Jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma Backsound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal.
1: Kalau suka dukanya Bang Gery?
3: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya
1: gitu
2: ya, Gery.
1: Iya. Melampiaskan emosi nggak sih?
3: Pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
1: Okay.
3: Main musik apa, pokoknya saya senang, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Ya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya Mas.
1: Siap kalau begitu.
2: Kita menuju Bogor. Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT
4: ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gery.
4: Nyong Gery, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ale rasa, beca rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
3: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gery juga bisa bahasa
4: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
3: Pangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya Bang Gery juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana Gery?
3: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
4: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
4: Alias deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perumpat ya.
4: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya, kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Beri, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
4: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
4: Sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
4: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan pagi
1: ya.
4: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Geri.
4: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
4: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
1: Ada aja pertanyaannya.
4: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
4: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
4: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah kesini.
4: Emang produser Uang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
4: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
4: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Geri. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
1: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
1: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
2: Bang
1: Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Geri?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti perangkat drum
2: selama berkarir, Bang Geri?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set berarti ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
1: katanya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang
1: soalnya.
2: Geri.
1: Ada
2: dari
1: Kak Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam, Romo.
1: Waalaikumsalam.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kayu langsung dengan Bang Gerry.
5: Ya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata kata panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
5: Kakak Bung. Iya, Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
5: Saya itu panggil
2: Kakak Bung.
5: Oh, Bung. Tapi Bu.
1: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
5: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu oh, kalau nyong itu berarti masih satu, masih nyong
2: masih.
5: Oke. Okay. Anak muda DG.
1: Oh, oke. Okay.
5: Mungkin Bang Gerry tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam,
5: Suci. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
5: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam, Usi Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Gerry, apa kabar?
3: Kabar baik.
5: Iya, kayaknya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gerry.
1: Kenapa kenapa? Bayu suaranya
5: drum,
1: kecil.
5: Ya, Bang, gitu,
2: iya,
5: ya.
2: Bayu suaranya nggak kedengar.
5: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
5: Kan siapa namanya Kakak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
5: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
5: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: sudah okay.
5: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
5: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
5: Iya dan saya. Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
5: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat Kayu. Malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah ya. Atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
2: Gimana Bung Gerry?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gerry. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja. Kok,
2: pas di sana ya, Bang Gery ya.
3: Nah, pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau
2: baik,
1: begitu.
2: Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao, oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gerry.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya
0: Riale
2: Mena sama James
0: S.
2: Sundah Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang? Bang Gerry.
0: Mana inget gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya doang. Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry. Susah ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry. Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary. Oh,
0: kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang
1: besok,
0: tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar
1: biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang
0: Jo Sopo. Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Pastinya. Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Kayakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock-rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu dulu murid saya di Farami.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Maksudnya,
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat dan semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Ita. Drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk ya, memutuskan masuk sebuah band biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix oh, iya gimana? Memutuskan King Yofi gimana? Nuno. Yofi Nuno, Alf, ya. Apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Mm-hmm. Gimana ceritanya ya, Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga iya saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Mm-hmm. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Mm-hmm. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya. Hmm. Gitu maksudnya, sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu, tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu begitu ya, ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yofi and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedi Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih.
0: Iya
1: dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak ya, pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Mm-mm. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gery
2: perlu
1: ya.
2: Waktu. Jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya
2: latihan.
1: Iya. Itu 2004 kalau nggak mas, mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh iya, man. Ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu pada saat siap. Main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu Gery. Kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery. Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih regular, lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas
0: apa
1: Gary,
0: yang
1: mau disampaikan,
0: mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang
0: drum
2: saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria Tembus.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian telah kami mengajak Anda untuk menyimak acara Ruang Rindu berjaringan nasional yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884. Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Kamis 3 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Dengan perut sehat Rani Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Pendengar, saya Sari Sudawati bersama dengan Yosi. Kita akan sama-sama menemani Anda mengawali pagi ini, pendengar. Dimana seperti biasa ya, pagi ini kita awali dengan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Ubul Waton Islamic Center yang kita ikuti saat ini.

Istaqimu shuffakum wa'tadilu, rapatkan dan luruskan. Allahu akbar.

سمع الله لمن حمده. اللهم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islam Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Rozi Dahlan MA yang akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Quran Surah Qaf ayat 9 sampai dengan ayat 11. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Qaf ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

0: ده.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.

0: الفروج. صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Begitu pula kami tumbuhkan pohon-pohon kurma yang tinggi, yang mayangnya bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Kami hidupkan pula dengan air itu negeri yang mati tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
0: Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin abil qasimil amin, wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد

0: Subhanakallahulazim. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada, muslimin muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini mari kita nundukkan hati pikiran kita, merenungkan ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah janjikan jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkanlah, maka Allah pasti memberikan anda, kita semua, rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Qaf ayat 9 sampai ayat 11, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, kami turunkan dari langit air penuh keberkahan. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada banyak yang disebut dengan tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Misalnya selalu antara hujan, langit, itu selalu menjadi tamsil dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam Al-Quran, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan hidup itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Pertanyaannya, lima syubbihal hayatu bilma, kenapa hidup itu dimisalkan seperti air? Pertama, al-ma'u iza wusifa bisifatihi yunjil insana min kulli syai. Air jika sesuai dengan takarannya akan menyelamatkan manusia dari segala sesuatu. Air, manusia jika dia minum, apakah dia minum satu galon langsung? Enggak. Satu drim? Maka cukup dia minum seteguk demi seteguk, seteguk demi seteguk. Air yang seteguk itu, itulah ukuran yang menyelamatkan manusia dari kematian. Air jika turun di suatu tempat yang kering, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Itulah gambaran manusia yang bermanfaat. Umurnya biasa, tidak panjang, tidak pendek umurnya, tapi di mana dia tinggal selalu menyebarkan kebaikan kepada banyak orang. Kama'in anzalnahu minas sama. Atau air itu jika dia mengalir dari hulu ke hilir, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh-tumbuhan itu akan menghijau, kemudian menghijau, berbuah, dinikmati oleh makhluk-makhluk Allah. Maka itulah gambaran orang yang selalu menebarkan kebaikan dimanapun berada. Maka jadilah hidupmu itu seperti air yang mengalir. Maka Allah gambarkan, sesungguhnya contoh kehidupan manusia itu seperti air. Kemudian Allah SWT memberikan contoh kehidupan manusia itu dalam konteks dia bermanfaat, maka dia akan selalu menghadirkan kebermanfaatan. Tapi jika manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, dikalahkan oleh hawa nafsunya, digoda oleh syaitan iblis, selalu berbuat maksiat, maka hidup itu juga laksana air. jika berlebihan dia bisa menjadi banjir, jika dia berlebihan itu air bisa merusak, ada banjir bandang dan seterusnya. Kenapa? Karena dia melebihi takarannya. Itu salah satu bahasa tasbih, bahasa metaforis Al-Quran untuk menjadi pembelajaran bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Ada kata nazzalna. Kata nazzalna ini bina' li taksir dalam ilmu sorof, artinya banyak menurunkan. Kalau anzalna itu ya tidak intens seperti nazzalna. Kalau anzalna itu mutaaddi, dia lapas biasa ya, sehingga kadang turun kadang tidak. Tapi kalau wanazzalna artinya Allah sering kali menurunkan ya. Kenapa diartikan sering kali? Karena nazzal, nazzala itu artinya bina litaktsir. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit apa yang disebut dengan air yang penuh berkah. Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, istilah air yang turun dari langit itu beragam. Banyak istilah Al-Quran yang menyebabkan menjelaskan tentang air yang turun dari langit itu ya, beragam. Yang biasanya kita tahu air yang turun dari langit itu disebut hujan. Hujan bahasa Arabnya apa? Gerimis, nainar, belum bahasa dasar nagung, cecak. Matar bahasa Arabnya? Matar bahasa Arabnya. Hujan bahasa Arabnya matar. Ya, itu bahasa yang tahu kita. Nazal matar. Turun hujan. Padahal hujannya tidak lebat. Kita sebut matar saja gitu kan. Padahal dalam Al-Qur'an berbeda-beda sebutannya. Kalau hujannya gerimis lain namanya. Kalau hujannya putus nyambung lain namanya. Kalau hujannya terus menerus turun tanpa berhenti sampai 24 jam kadang, lain namanya. Itu disebut berbeda-beda dalam Al-Qur'an. Misalnya kalau gerimis misalnya disebut dengan sebutan ya rasyu. Gerimis halus di titik kecil sekali. Kadang halus itu rasyu. Amma alladzi nazala minas sama' arasyu. Air yang turun dari keluar dari langit itu yang gerimis-gerimis. Gerimis-gerimisnya sekedar ya, tidak tebal. Kemudian ada lagi azillu. Itu embun. Itu juga turun dari langit juga itu. Ya, embun gerimis sangat lembut, hampir tidak terasa. Tapi membasahi daun. Belum kita malam jalan-jalan, lama-lama kita enggak sadar bahwa ya bor, nah bahasa Pelogo itu kalau bahasa Lombok Tengahnya adal. Nah, bor. Oh, belum kira ngebor ini kan. Ya. Jadi adal, bor, embun itu zil. Zil bahasa Arabnya. Itu juga air turun dari langit itu. Zil. Kemudian ada namanya ar-razad. Ar-razaz, rintik-rintik lebih besar dari hal tapi belum deras. Rintik-rintik tapi tidak belum deras. Itu namanya ar-razaz dalam Al-Quran. Razaz ya. Nah, hujan yang
1: terus menerus pelan seharian tanpa henti. Nabi bahasa Pulonggol. Aujanawet.
0: Wayudi memang tawa silai leluwe bayi istilah beliau ni kita.
1: Menenangkan kalau hujan awet ni ke, hujan awet ni ke bahasa Arabnya ad-daimah, ad-daim, ad-daim. Nah, itu berbeda-beda kali sebutannya dalam Al-Quran. Hujan yang membawa kebaikan begitu turun selalu tumbuh tumbuhan, begitu turun pas saat ngaruh. Nah, begitu kita turun pas lagi butuh hujan, nah, butuh air. Apalagi El Nino sekarang ini yang panas kering gitu. Begitu turun hujan, selalu bermanfaat hujan air itu. Maka disebut dengan Al-Ghais. Makanya di saat kita minta pertolongan Allah SWT agar kita diturunkan segala hal yang bermanfaat, Allah mensifatkan dirinya dengan Ya Mughis Agisna Ya Mughis Ya Ghias Al-Mus Tagisin Agisna ya, Agisna. Maka Mughis Al-Ghais itu adalah ya, hujan yang turun selalu menghadirkan kebermanfaatan. Salah satu Ghais, bukan bahasa anak sekarang, hey guys, gitu. Ya, Al-Ghais itu hujan yang selalu menghadirkan manfaat ya, ke di mana saja dia apa turun itu hujan namanya Al-Ghais. Apalagi hujan turun saat kebakaran hutan di Kalimantan sana, itu Al-Ghais namanya. Ini baru pulang dari Kalimantan masalahnya ya, Al-Ghais. Nah, jadi turun hujan yang bermanfaat namanya Al-Ghais. Di antara hujan yang bermanfaat itu Allah sebut dengan istilah ma'am mubarakah, air yang selalu menghadirkan keberkahan. Ma'an ghadaqa, air yang selalu mengalir di saat diminum oleh orang hilang hausnya, disebut dengan ma'an ghadaqa. Ghadaqa juga namanya air hujan, juga namanya ma'an ghadaqa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dengan sebab kau istighfar kepada Allah, Allah kirimkan air dari langit. Air dari langit itu namanya ma'an ghadaqa. Air yang begitu turun dari langit karena sebab kita istighfar, Allah turunkan di tempat ini, Allah turunkan di tempat itu, Allah turunkan di tempat yang mana Allah kehendaki, kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia, disebut dengan ma'an ghadaqa. Al-ghadaq itu juga artinya air hujan. Air hujan, tapi air hujan yang menghadirkan ya berkah bagi siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebutan ma'an mubarakah, air yang berkah. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari air. Dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu itu dari air, dan dengan sebab air itu menjadi hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Manusia hidup karena apa? Karena air. Proses manusia lahir karena airnya bapak-bapak dan airnya ibu-ibu. Percampuran dua air ini yang disebut dengan nutfah. Lahirlah manusia, hiduplah manusia. Jadi semua hidup itu kadang-kadang dalam Al-Quran menyerupakannya itu dengan air semua. Karena airlah menjadi penyebab manusia itu hidup dan menghidupkan. Itu namanya Ghais, Al-Ghais. Air yang selalu turun memberikan manfaat kepada semua makhluk. Begitu juga ada namanya al-wabil. Wabil itu hujan lebat turun deras, bisa bikin banjir.
0: Fa asabaha wabilun fatarakahu salda.
1: Wabil namanya kalau hujan deras. Hujan nonstop lebat sekali namanya wabil bahasa Arabnya. Al-wabilu. Nazal al-wabil. Hujan deras sekali. Afwan sidi, ma astatul hudur azal wabil. Berarti kalau orang Arab menyebut wabil, berarti hujan lebat. Yang hujan lebat itu bisa kita tidak hadir sholat Jumat. Uzur sholat Jumat kalau ada hujan lebat yang tidak mungkin kita datang. Uzur, boleh. Ya, itu uzur rukhsah karena sebab wabil tadi. Hujan lebat yang tidak mungkin kita bisa datang. Saking lebatnya. Kalau pakai mobil, silakan. Yang jalan kaki loh. Sampai sini kalau jalan kaki ya popek, nanti basah. Sampai begitu dalam Al-Quran memberikan kita apa namanya penjelasan tentang hujan. Kalau hujan yang turun dari langit kemudian menyebabkan banjir kayak Nepal itu ya, Nepal itu banjir, Nepal itu sail namanya, as-sailu, air bah, hujan yang sudah jadi aliran deras itu as-sail. Kalau hujan deras dari langit juga disebut dengan as-saib. Hujan deras langit as-saib, tapi hujan derasnya tidak sederas al-wabil. Jadi kadang deras hilang derasnya, deras mengecil, itu namanya as-saib. Maka dalam Quran au qasaibim minas samaa anzalakal ayat. Nah, ini contoh-contoh ada konteks air yang turun dari langit. Yang air yang turun dari langit itu pada hakikatnya adalah ma'am mubaraka, air yang diberkahi. Karena air yang diberkahi itu, berkah itu bisa ada pada wujud manusia. Berkah bisa ada pada wujud manusia. Mana contohnya? Wujudun Nabi. Adanya Nabi Muhammad itu berkah bagi semua makhluk Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bernasihat, laqad kana fil ardi amanani min azabillah, rufi'al awwalu wa baqiya tsani. Fa ammal awwalu wa kana wujudun nabi sallallahu alaihi wasallam bainan nas liqaulihi ta'ala wa ma kana allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Sayyidina Umar mengatakan, sungguh di dunia ini yang menyebabkan aman kita dari siksa Allah itu ada dua. Ada dua yang membuat kita aman dari siksa Allah. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi Muhammad itu menyebabkan Allah angkat siksa, angkat azab itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka semua sementara Anda, hai Muhammad, masih berada di kalangan mereka. Coba, Al-Qur'an ini menjelaskan tentang eksistensi, wujud, keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah saja itu sudah mengangkat siksa di dunia. Wajarlah pelenggom tiang ini merayakan hari Maulid Nabi. Wajar. Mau dulang pelenggom seperti hall masjid ini tidak masalah. Kenapa? Karena Allah menghadirkan Rasulullah itu penyebab Allah angkat siksa neraka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa anta fihim, jika engkau hai Muhammad berada di kalangan mereka. Itu wujudun Nabi, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di grup masjid jamaah itu ramai diposting dulang-dulang dan pengajian-pengajian itu, menggambarkan tentang kesyukuran kita tentang wujudun Nabi, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yang menyebabkan Allah angkat derajat, angkat siksa api neraka dan siksa dunia dan akhirat itu karena sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, pahamatsani, adapun yang kedua adalah al-istighfaru. Istighfar. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Ama kanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka jika mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti penyebab kita jauh dari siksa Allah itu adalah wujudun Nabi, keberadaan Nabi, dan istighfar. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka ya sementara mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum yastaghfiru. Jadi istighfar itu menjadi pengangkat siksa bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya istighfarlah. Rasulullah saja yang maksum, yang tidak punya dosa, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau istighfar. Karena Rasulullah SAW yastaghfiru rabbahu fi kulli yaumin wa lailatin mi'ata marratin.

menghadirkan keberkahan. Istighfar itu menghadirkan kemuliaan. Istighfar itu menghadirkan kemuliaan, keberkahan, keselamatan. Taruhlah misalnya kita terus rajin ibadah, merasa diri kita tidak punya dosa. Ini merasa diri tidak punya dosa. Terus istighfar. Kalau gimana fungsinya istighfar itu? Tetap dapatkan pahala. Kenapa? Karena amalan bil amri, kita sedang menjalankan perintah Allah. Sama kayak puluh sami ngaji setiap hari di Islamic Center. Meskipun diulang-ulang sama penceramahnya, dengar aja. Ya, dengar saja. Minimal kita dapat pahala ngaji. Atau tinggi sekali pembahasan penceramahnya, dengar aja. Apa yang kita dapat? Pahala ngaji. Kenapa pahala ngaji? Perintah Allah. Apa perintah Allah? Qul rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakan, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berarti kita disuruh ngaji oleh Allah. Rasulullah bilang apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita masuk liang lahat. Tuh, berarti perlu kemudian ya, tembak jadat datang tinduk-tinduk masjid Islam Center, pahalu doang nih kita. Pahalu doang nih kita. Barahin, barakallah tuh ngasih, gak masalah. Wujud kita hadir di majelis ilmu itu sudah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka istighfar Rasulullah, istighfar 100 kali setiap hari, setiap malam. Nah, sila, apa kita mampu seperti Rasulullah apa tidak? Ya, kalau mau istighfar 100 kali pegang tasbih yang 100 itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu 100 kali sudah sama dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Begitu caranya. Minimal kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW setiap hari. Sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan, jika tidak mampu kita laksanakan maksimal sunnah Rasulullah itu. Ya, mana yang bisa kita lakukan? Contoh, masuk jeding, keluar jeding, itu sunnah Rasulullah. Masuk ya jeding atau toilet, kaki kiri, keluar sunnah, sudah itu sunnah. Makan Rasulullah SAW itu pakai tangan kanan. Menyuapnya Rasulullah, makannya Rasulullah dari mana? Gimana caranya pegang makanan Rasulullah? Ya, dari pinggir. Kalau Rasulullah makan gandum, dari pinggir. Pinggir. Jangan tekak tengahnya. Langsung tengahnya dia bukan. Bukan itu Rasulullah caranya. Rasulullah dari pinggir. Kenapa dari pinggir? Karena Allah turunkan rahmat itu dari tengah. Ya, Allah turunkan rahmat berkah itu di tengah. Jadi begitu di tengah, jadi kiri-kirinya, kiri-kanannya itu dia dapatkan cepretan berkah. Maka dari kiri, kanan, dari pinggir kita makan. Jangan tekak tengahnya, hilang berkahnya. Yang lainnya ya, gak ada berkahnya jadinya. Iya, saling becate besuh, lagu becate lapa, kembe berkahnya telah. Nah, cara makan yang kurang tepat. Cara makan yang kurang tepat. Apalagi pelenggu marah nasi rasul. Kalau nasi rasul gimana cara pelenggu makan? Pasti tengah diambil itu kan. Pinggir lihat. Ya pinggir. Kan nasi rasul kan 3 lapis itu. Kalau nasi rasul tidak punya 3 lapis, belum itu nasi rasul. Belum. Muncaran dengan toa. Nasi rasul itu 3 lapis. Lapis yang pertama ada telurnya, ada dagingnya, ada apa juga? Sahurnya. Itulah gambaran Islam itu indah. Itulah gambaran syariat.
gambaran syariat.

bahwa yang di atas yang kelihat itu adalah syariat. Yang sholat, orang lihat sholat. Orang berhaji, orang lihat haji. Berpuasa, orang melihat kita berpuasa. Orang melihat kita berhaji, bersekah. Orang lihat, sudah mengibarat lapis yang pertama itu. Itulah ibarat syariat. Lapis kedua, napisin. Hah? Daging, ayam isin di dalam kan? Nah, pulang kok, nasi rasul tidak pernah dikasih, tidak pernah dipelajari sih. Melihat ini kan? Makan ya langsung tancap aja. Padahal itu gambaran, gambaran tentang syariat, hakikat, ma'rifat. Hebat orang tua itu. Simbol-simbol itu dijadikan sebagai motivasi beragama. Yang daleman lain piara daging itu. Itulah hakikat. Hakikat hidup, hakikat iman, hakikat beriman, hakikat beragama, hakikat. Tambah dalam kita mengkaji agama, tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah sering kita ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaji dalam Al-Qur'an, ngaji dalam konteks hadis Rasulullah SAW, tambah tebal keyakinan kita. Ibarat tambah dalam kita nikmati nasi rasul tuh, tambah nikmat. Lapis terakhir, napisin. Rekat. Rekat tapi nyerekat. Rakah. Rakah itu hanya lembut. Maka rekat bahasa Arab itu artinya udah lembut hatinya. Rakat aina. Ada lagunya dia. Oh, sering makan rekat Rasulullah. Yunin arti yang kan deniye nih. Rakat artinya lembut, lunak hatinya. Orang yang sudah menjalankan syariat dengan benar, hakikat makrifat dengan benar, maka dia lembut hatinya. Tinggal begitu ayat disebut dibacakan, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Rekat. Sudah rekat. Sudah lembut hatinya. Itu tamsil hidup. Tamsil hidup. Maka orang-orang yang selalu melakukan syariat-syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu semampu kita. Minum juga begitu. Jangan langsung ditonon ya. Rasulullah SAW minum sekali, lepas. Sekali, lepas. Tiga kali minum Rasulullah SAW ya. Minum Rasulullah SAW tiga kali. Ya, dia langsung nonon. Nonon, nonon makhluk napis ya, nonon tadi. Nonon ki. Gok gok gok gok gok kone sekali kan. Bukan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan, minum semuanya sudah diatur dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah disebabkan karena berkah. Berkah. Keberkahan. Yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan. Banyak rezeki, berkah. Sedikit rezeki, berkah. Punya anak istri, berkah. Kalau kita punya anak istri keturunan yang berkah, dia tidak akan pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.

0: kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Ini namanya Pak Sababiah. Pak menjadi sebab. Sebab turunnya air dari langit apa? Pak ambat nabihi. Kemudian kami tumbuh-tumbuhkan. Kami tumbuhkan, ya, kami hidupkan dari sebab air yang turun dari langit, air yang berkah itu apa? Jannatin, kebun-kebun. Berarti sorga itu kebun bahasa Arabnya. Jadi besok bahasa Arabnya sorga itu kebun, ya jannat, jannah, jannah. Kenapa surga disebut jannah? Limaza sumiyatil jannatu jannatan. Kenapa sorga itu disebut jannah? Karena siapa saja yang datang masuk di dalam sorga itu, dia merasa seperti orang gila, menikmati sepuas apa yang ada di situ. Ya. Kenapa? Karena jannah itu juga junun, majnun. Jannah itu artinya sesuatu yang ya lebat, yang menghidupkan segala geluarnya. Makanya sebut dengan jannah. Juga sebut dengan jannah karena memang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa diresapi, dibayangkan oleh hati. Ditanya Rasulullah SAW, mahiyal jannatu ya Rasulullah, mana yang disebut sorga itu ya Rasulullah? Nabi jawab Rasulullah, mala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Yang namanya sorga itu, wahai sahabatku, kata Rasulullah, mala aynun ra'at, yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak bisa didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan bisa tidak bisa terlintas di dalam bayangan hati setiap manusia. Saking indahnya yang namanya sorga itu, ya? Indahnya sorga itu, masya Allah, tabarakallah. Itu namanya jannat, surga. Wahabbal hasid, biji-bijian yang tumbuh. Ya, ya, tumbuh begitu ya, turun hujan, kebun. Kemudian kebun akan menghasilkan buah-buahan yang ya, biji-bijian yang bisa mekar. Setelah mekar kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuh, kemudian berbuah, setelah berbuah dinikmati oleh ya, manusia. Ini contoh kehidupan sesungguhnya, contoh kehidupan. Kemudian dari sebab air yang turun berkah itu, wan nakhla juga, yaitu pohon korma. Kenapa korma menjadi contoh? Karena memang korma yang tinggal hidup di padang pasir. Kalau seandainya ya Quran turun di Mataram, ya misalnya ya Allah contohkan wal kangkunga.
1: Seandainya turun di Mataram ini.
0: Ya, maka akan Allah berikan contoh dengan kangkung, wal kangkunga, wal pelecinga, gitu. Ya, karena itu kangkung yang hebat, yang enak sekali di kota Mataram, di Mataram NTB ini, gitu kan. Nah, karena Quran turun di Mekah sesuai dengan khitabun nas, ya apa yang dilihat, dirasa di oleh ya masyarakat Arab. Sehingga Allah contohkan dengan contoh wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Itu semuanya apa? Rizqan lil ibad. Semata-mata menjadi rizqi bagi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizqi semua. Ini namanya rizqun maqsunah. Rizqi yang sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kanggo talu ati. Ya, rezeki kita sudah dibagi-bagi. Berkatnya kita sudah dibagi-bagi kalau maulid itu. Begitu dapat undangan, ya, sudah ada kreseknya. Tunggu saja. Begitu pulang atau sebelum pulang sudah dibagikan kresek-kresek-kresek berkat maulid. Itu namanya rizqun maqsum. Sudah dibagi-bagi, bukan anti bayar rezeki ini. Dendek pete lalu, mood pete lalu stres, apalagi tuh lingsir-lingsir, anti beri segini ke, mood bajang-bajang baru mete, lingsir-lingsir sudah anti paice wah sila itu, jangan paksa diri gitu kan. Itu namanya rizqun maqsum. Kalau yang sudah ada ukuran takarannya kayak pelunggu-lunggu ini, rizqun maqdur namanya. Ayo, yang tidak punya pagaran, yang tidak punya gigi, bisa dia keluar tulang komak? Tulang bage? Mun tulang komak emet. Bareng emet, iya sugul malik. Bulat-bulat. Lemak, iya tumbuh malik. Emet tuh kayak malik. Hidup malik. Nah. Kalau itu sudah takarannya seperti itu namanya rizqun maqdur. Maka ukurkanlah makanan itu, rizki itu sesuai dengan ukuran kita. Rizqun maqdur namanya ini. Ya, innallaha yabsutur rizq yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Nah, yaqdiru itu. Dan Allah ukur rizki-rizki kita. Jadi rizki kita sudah sesuai dengan takarannya. Mun masih bajang ya kan, belian penyuap nih kan, mun saling sirja, mulai teh nyuap doang ngade, pageran tuh denara nih kan, wabis, iya dengan bersih gigi nara nih kita, ya bersih gigi nanti darah masih itu bersih, itu rizqun maqdur namanya. Nah, yang Allah bentangkan rizki langit rizki bumi namanya rizqun mabsut. Dibentangkan semuanya rizki kita itu, setelah itu Allah maksum, Allah bagi saya dengan ukurannya masing-masing. Itu yang disebut dengan rizqun lil ibad, rizki bagi hamba Allah SWT. Wa ahyai nabi baldatan mayitan, setelah tumbuh-tumbuh itu ya pohon-pohon tumbuh berbuah, maka nanti kami hidupkan, setelah itu dia menjadi baldatan mayitan, dia menjadi negeri atau tempat yang mati dan kering. Kadzalikal khuruj, begitu juga kita nanti setelah kematian itu kita dikeluarkan kembali dari alam barzakh, akan kita dibangkitkan oleh Allah SWT dari alam barzakh. Hidup itu seperti air yang penuh berkah, seperti tumbuh-tumbuhan, tumbuh kembang berbuah, setelah berbuah kemudian layu menguning, setelah menguning mati, setelah mati besok tumbuh lagi dengan jenis yang lain. Kazalikal khuruj, begitu juga kita ya dikeluarkan dari alam barzah menuju alam yang lebih sempurna. Kama hayyayt hazihil baldatul mayyita kazalika tukhrajuna ahya'a ba'da mautikum. Itu tafsiran kazalikal khuruj. Demikian ya hikmah yang bisa kita ambil dari makna ayat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang disebut dengan ma'am mubaraka, air kehidupan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Dari yang jawab Pak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Allah, biha ya Allah, ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya nur as-samawati wal ardh, ya rafi'a kulli syai, ya dafi'a kulli syai, ya rahima kulli syai, ya waqura kulli syai, ya man biyadihi kullu syai, i'tina kulla syai, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka qadirun ala kulli syai. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم افتح علينا أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب الصحة والعافية، أبواب الصحة والعافية، أبواب الصحة والعافية، أبواب طول العمر في تمام الصحة والعافية، أبواب الأرزاق الواسعة المباركة، أبواب العلوم والمعارف اللدنية، أبواب النجاح في الدين والدنيا والآخرة، abwaab as-salamah minal afat wa an-niqmati wal fitnah, abwaab husnil khatimah, abwaab al-jannah ma'a walidina wa auladina wa banatina wa usratina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatiha. Allah insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Berada sama-sama kita tutup dan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kian wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat perlu Satelit Mataram. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center. Baik, peringat selanjutnya kita akan masuki sesi waktu NTB pagi.

Baik, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi hari Kamis ya. Kok sampai jumpa sih? Sampai juga kita di hari ini. Hari Kamis tanggal 3 September 2026. Apa rasanya ya? Kok tiba-tiba sudah bulan September aja nih pendengar ya? Kayak baru kemarin-kemarin deh orang pada euforia memperingati ulang ini ya. Bukan ulang tahun, apa sih namanya? Tahun baru gitu pendengar ya. Tiba-tiba sekarang udah bulan September. Gak apa-apa, memang seperti itulah ya. Kadang-kadang yang membuat kita merasa kok waktu ini kayaknya cepet banget berlalu itu adalah karena adanya aktivitas yang monoton ya. Setiap hari itu kita melakukan rutinitas yang hampir sama. Jadi itu membuat kita merasa kayaknya dunia itu kayaknya memang berputar cepat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sekarang ini waktu itu berputar lebih cepat dari sebelumnya. Apakah benar? Nanti kita cari informasi secara sainsnya ya. We'll be right back.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan siaran Pro 1 RRI Mataram pagi hari ini, entah Anda sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat aktivitas, sarapan, ngopi, pasang sepatu, atau bahkan mungkin baru bangun ya, malah baru mau mandi ya. Selamat pagi apapun aktivitas Anda pendengar. Pagi hari ini saya membersamai Anda sampai nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya, bersama dengan Yosi. Ya, mendengar beberapa waktu belakangan ini tuh sedang ramai ya pembicaraan, pembahasan mengenai desil ya. Ada yang merasa desilnya tuh nggak sesuai begitu ya, nggak sesuai banget nih. Ada yang masuk desil 10 padahal mah pendapatannya sekian ya, nggak sesuai, merasa tidak sesuai aja gitu ya, merasa pendapatannya itu di bawah itu, jauh di bawah itu gitu kan ya. Nah ini dia pendengar, kalau soal desil ini, kalaupun misalnya Anda merasa ini tidak sesuai desil ini sebenarnya kita bisa mengajukan perbaikan desil pendengar. Namun sebelumnya pendengar, untuk Anda yang mungkin baru dengar ya tentang rame-rame di media sosial soal perbincangan desil ini banyak orang memang kalau di media sosial itu kita lihat membuat banyak orang penasaran, pengen ngecek sendiri. Anda sendiri sudah tahu belum caranya ngecek desil Anda ya, status kesejahteraan keluarganya gitu kan. Kabar baiknya pendengar, proses ini bisa dilakukan mandiri dari rumah ya, tanpa perlu datang ke kantor dinas sosial ya, asalkan sudah menyiapkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP. Ada yang ngaku masuk desil 19. Oh, dari mana ceritanya? Gampang sekali pendengar ya, Anda cara ngeceknya itu tinggal masuk aja gitu kan, lewat handphone atau laptop itu Anda bisa langsung masuk ke browser, langsung masuk ke laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, lalu kemudian masukkan data wilayah penerima manfaat sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, intinya itu semua dimasukkan data ini. Nah nanti dia akan muncul gitu ya, sistem akan langsung menampilkan status kesejahteraan atau kelompok desil dari keluarga yang bersangkutan. Ya, sistem ini sendiri pendengar perlu diingat ya, integrasi data registrasi sosial ekonomi Reksosek dengan DTKS ini membuat proses pengecekan ini jadi jauh lebih ringkas dibandingkan sebelumnya, hingga bisa dilakukan siapa saja lewat ponsel gitu ya. Kalau misalnya hasilnya dirasa tidak sesuai ya, ini buat yang mengirimkan pesan nggak sesuai, dari dulu nggak dapat bansos Mbak Sari. Nah kalau misalnya merasa tidak sesuai, Anda ternyata bisa mengajukan perbaikan ya. Jadi untuk Anda yang merasa desilnya ini tidak sesuai, tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, baik itu dirasa terlalu tinggi maupun terlalu rendah gitu ya, data SEN ini bersifat dinamis dan bisa diperbaharui. Kementerian Sosial menyebut pemutakhiran data ini bisa dilakukan lewat dua jalur pendengar, yakni mekanisme resmi pemerintah atau usulan langsung dari masyarakat. Salah satu jalur usulan masyarakat yang tersedia ini adalah fitur usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Nah, lewat fitur ini pendengar, Anda bisa mengajukan narasi kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih rinci, termasuk melampirkan foto kondisi rumah yang kemudian akan disinkronkan dengan sistem untuk proses verifikasi lebih lanjut ya. Pemutakhiran data SEN ini sendiri pendengar merupakan amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 dengan Badan Pusat Statistik yang ditugaskan menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, sekaligus juga terus memutakhirkan basis data ini dari waktu ke waktu ya. Variabelnya juga banyak gitu ya. Penting untuk dipahami pendengar, penentuan desil ini bukan hanya sekedar berdasarkan pengeluaran semata ya, seperti yang sempat beredar lewat infografis di media sosial. Kemensos menegaskan variabel yang digunakan ini jauh lebih komprehensif ya, mencakup identitas kependudukan, tingkat pendidikan, status ketenagakerjaan, kondisi dan juga kualitas tempat tinggal ya, termasuk juga akses sanitasi dan air minum, kondisi kesehatan dan disabilitas, kemudian kepemilikan aset hingga kepemilikan usaha. Jadi banyak faktor ya, banyak variabel yang kemudian menentukan Anda itu berada di desil yang mana. Mudah-mudahan sudah ada pencerahan sedikit gitu ya. Kalau misalnya masih bertanya-tanya, ada banyak sekali informasinya, Anda bisa akses di rri.co.id. Ya, pendengar, seperti biasa pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya hadirkan dulu ya informasi prediksi cuaca berikut ini.
1: info cuaca hari ini.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia informasi prediksi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di hari Kamis. Ya, 3 September 2020.

Dengan persatuan di Mataram, wilayah Nusa Tenggara Barat pada periode ini menunjukkan dinamika atmosfer yang dipengaruhi oleh sirkulasi angin timuran yang membawa masa udara kering dan mendominasi sebagian besar pulau-pulau besar di Lombok dan juga Sumbawa ya. Pola sinoptik ini mendengar menciptakan variasi mikroklimat yang cukup kontras antara wilayah dataran rendah pesisir, kawasan lembah pertanian hingga daerah pegunungan. Baik, kita awali dari Kota Mataram, dengan Pro 1 RRI Mataram. Hari ini berada di zona transisi urban dengan tutupan awan yang relatif dinamis, di mana kondisi langit umumnya berawan tebal menjelang siang ya. Kita terasa tuh kemarin ya, dengan suhu udara bergerak dari titik minimum 20 derajat Celcius pada malam hari hingga mencapai puncaknya di angka 33 derajat Celcius pada siang hari. Sementara tingkat kelembaban berfluktuasi antara 36 sampai dengan 90% yang menciptakan indeks panas yang cukup hangat bagi aktivitas luar ruangan.

0: Oke, kita langsung menuju ke Lombok Barat dan Lombok Tengah. Untuk kedua kabupaten ini, mendengar Prosater Mataram, ya, seringkali mengalami fenomena udara kabur atau mist pada pagi hari akibat penguapan permukaan yang tertahan lapisan intervensi bawah. Suhu harian di Lombok Barat berkisar 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sementara untuk Lombok Tengah juga tidak jauh dari itu ya, masih berkisaran antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke Kabupaten Lombok Timur dan juga Lombok Utara. Kawasan timur dan utara Pulau Lombok, pendengar, didominasi oleh cuaca cerah yang stabil. Untuk Lombok Timur mencatat suhu antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedangkan Lombok Utara yang dipengaruhi oleh topografi kaki Gunung Rinjani memiliki suhu sedikit lebih sejuk, yakni antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban yang mendukung sektor hortikultura lokal. Makanya lagi panen banget nih sekarang di Sembalun ya. Langsung saja menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, diawali dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pendengar, Pulau Sumbawa ini memperlihatkan karakteristik cuaca yang lebih terik ya. Wilayah Sumbawa Besar terpantau cerah dengan temperatur 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian Sumbawa Barat mengalami kondisi cerah berawan pada rentang suhu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan hembusan angin darat laut yang cukup kuat pada sore hari. Terakhir, pendengar, kita langsung menuju ke Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima. Sektor timur NTB ini, pendengar, menikmati cuaca cerah merata sepanjang hari. Temperatur harian rata-rata stabil pada 20 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan curah hujan yang sangat minim atau bahkan nihil, mengonfirmasi puncak musim kemarau di wilayah tersebut. Untuk tinggi gelombang, pendengar, untuk wilayah Selat Lombok, ini terutama bagian selatan, ini terpantau dalam kategori rendah hingga sedang di 0,5 hingga 1,5 meter. Ini relatif aman untuk penyeberangan. Sementara untuk Selat Alas dan Pelabuhan Kayangan, kondisi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dengan arus laut permukaan yang cukup tenang, mendukung kelancaran arus logistik atau antara Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa. Oke, pendengar, demikian tadi informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Untuk update-nya, Anda bisa langsung update melalui website bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dan

Pendengar Pro Satu Radio Mataram, kita masih sama-sama ya di NTB Pagi untuk pagi hari ini dan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Segera kami hadirkan kembali berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 13, pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Pada saat pendataan musim kita tidak ikut dilibatkan secara langsung kan?
2: Sistem early warning lah ya untuk tata kelola pemerintahan ke depan supaya lebih baik. Ini sosialisasi dari KPK.
0: Polemik perubahan desil kesejahteraan warga kembali menjadi perhatian di tengah masyarakat. KPK memberi peringatan keras kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terjerat kasus korupsi. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Polemik perubahan desil kesejahteraan warga kembali menjadi perhatian di tengah masyarakat. Perubahan data yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial bansos dinilai menimbulkan kebingungan, terutama ketika warga yang sebelumnya menerima bantuan tiba-tiba tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
1: Perubahan ini juga banyak terjadi karena setelah dilakukannya SE itu kalau tidak salah kan.
3: Persoalan perubahan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian di sejumlah desa di Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Perubahan data tersebut dinilai berdampak langsung terhadap status penerima bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan hingga program keluarga harapan. Di tingkat masyarakat, perubahan desil menjadi persoalan sensitif ketika warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan justru tidak lagi mendapat bantuan sosial setelah adanya pembaruan data. Camat Gerung, Fitriati Wahyuni mengaku, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu desa. Menurutnya, hampir seluruh desa menghadapi persoalan serupa ketika perubahan desil mulai berpengaruh terhadap daftar penerima bantuan.
1: Pada saat pendataan musim kita tidak ikut dilibatkan secara langsung kan, tapi begitu ada kejadian, ada permasalahan, pasti yang akan dicari adalah desa dan camat. Nah, sementara pada saat proses input apa segala macam itu kan berdasarkan data yang lama, yang reksosek, yang disatukan menjadi satu sehingga menjadi DTSN yang akhirnya menjadi dasar untuk penentuan desil-desil yang kemudian akan menjadi dasar untuk pemberian bansos. Data-data ini biasanya akan bermasalah pada saat pemberian bantuan sosial itu, karena kan memang siapa sih masyarakat yang tidak menginginkan dapat bansos gitu kan.
3: Persoalan serupa dirasakan pemerintah Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajuddin mengatakan, perubahan desil di wilayahnya cukup signifikan setelah masuknya hasil pemuktahiran data yang bertepatan dengan pelaksanaan sensus ekonomi.
4: Tapi perubahan desil yang kita rasakan kebetulan bertepatan ini dengan sensus ekonomi.

0: memperoleh penjelasan yang lebih jelas.
1: Perubahan klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN mulai menimbulkan keluhan di tengah masyarakat Lombok Tengah. Sejumlah warga mempertanyakan perubahan status desil mereka karena berdampak pada bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Tempat tinggalnya, dia boleh mengajukan turun desil.
3: Perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN mulai menimbulkan polemik di tengah masyarakat Lombok Tengah. Sejumlah warga mengeluhkan perubahan status desil yang berdampak pada berhentinya bantuan sosial yang sebelumnya mereka terima. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah Haji Masnun mengakui persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Lombok Tengah, tetapi menjadi persoalan nasional karena seluruh penyaluran bantuan sosial kini mengacu pada DTSN. Menurut Masnun, dalam sejumlah kasus ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi seharusnya masuk desil rendah, namun justru tercatat pada desil lebih tinggi. Kondisi tersebut pun kemudian memicu keluhan dari masyarakat. Sementara perubahan desil dapat terjadi karena sistem mencatat adanya aset atau transaksi keuangan yang dianggap menggambarkan kondisi ekonomi penerima.
2: Tetapi kenyataan di lapangan, mereka yang harusnya masuk desil 1, desil 2, tapi ditaruh desil 9, kondisinya di lapangan sangat bertolak belakang. Itu banyak temuan, sehingga terjadi gejolak di bawah ini. Yang banyak terjadi, Niki, perubahan desil yang kemarin mendapatkan bantuan ini itu berubah desilnya tiba-tiba untuk tidak dapat lagi. Karena apa? Antara lain seperti yang saya bilang, ada judol, ada yang asetnya terdata punya apa namanya tanah, milikan mobil, tabungan.
3: Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desil dapat mengajukan klarifikasi atau usulan penurunan desil melalui pemerintah desa maupun kelurahan. Pengajuan tersebut harus disertai sejumlah bukti kondisi sosial ekonomi. Data dan dokumen tersebut selanjutnya dapat diunggah oleh operator desa maupun operator kabupaten untuk menjadi bahan verifikasi dan juga pembaruan data. Ia pun menegaskan pemerintah daerah terus membuka ruang bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2: Kita berharap oleh pemerintah desa, kalau ada ya temuan-temuan kasus seperti itu, mari kita bisa mengajukan penurunan desil. Misalnya dia desil 9, tapi sangat tidak layak, tidak punya apa-apa kan. Pekerjaannya tidak jelas, kemudian tempat tinggalnya, dia boleh mengajukan turun desil. Tetapi nanti itu foto tampak depan rumah, Pak Kabit ya, kamar tamu, kemudian foto kamar mandi, lalu ada surat keterangan dari kelurahan, dari desa, kelurahan dan desa. Ada surat keterangan bahwa memang apa yang diisi di sini.
3: Sementara berdasarkan data hingga Agustus 2026, jumlah keluarga yang tercatat dalam DTSN Lombok Tengah tersebar pada sejumlah kelompok desil. Desil 1 tercatat sebanyak 63.014 keluarga, desil 2 54.691 keluarga, desil 3 41.603 kepala keluarga, dan desil 4 sebanyak 38.224 keluarga. Sementara itu desil 5 tercatat sebanyak 23.778 keluarga, sedangkan kelompok desil 6 hingga desil 10 mencapai 149.921 kepala keluarga.
1: Meski berada di desil 6 hingga 10, warga miskin di Kabupaten Sumbawa masih mendapatkan bantuan pemerintah, yakni berupa program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Randy Pratama melaporkan.
4: PBIJK untuk sementara.
5: Masyarakat miskin di Kabupaten Sumbawa yang masih masuk desil 6 hingga 10 masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, mengatakan perubahan peringkat desil tidak serta-merta menghilangkan jaminan kesehatan bagi warga yang masih tergolong miskin. Menurutnya, sekitar 7.000 warga naik ke desil 6 hingga 10 karena terindikasi judi online dan pinjaman online. Syarifah menjelaskan, pemerintah masih mengakomodasi warga tersebut dalam PBIJK, terutama karena sebagian masyarakat miskin masih menderita penyakit kronis dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun, kepesertaan PBIJK tersebut bersifat sementara dan secara bertahap akan dinonaktifkan bagi warga yang tidak lagi memenuhi kriteria setelah pemeriksaan lapangan atau ground checking.
4: Biasa dia masih belum dihapus anunya PBI-nya karena sekarang kan kita masih banyak yang sasar yang penyakit yang katastrofik ya, penyakit kronis tadi. PBIJK

0: untuk sementara. Tapi nanti pada akhir juga secara perlahan mungkin juga dinonaktifkan. Karena PBI sekarang juga, jadi Amin APBN, jadi hanya sampai 40% base kita. Artinya tahu hanya sampai desil 4, ada sebagian yang desil 5 mungkin, nah seperti itu. Karena ada yang belum diperingkatkan desil tahu.
1: Sementara itu, pemerintah masih melakukan pemutakhiran data penerima bantuan. Badan Pusat Statistik turun langsung melakukan ground checking untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi masyarakat. Sarifah menegaskan, pemeriksaan lapangan akan terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah setiap hari.
2: Pendamping PKH melakukan penelusuran anomali perubahan desil di Kabupaten Dompu. Sementara perubahan desil tidak terjadi, justru pendamping PKH menemukan adanya ribuan KPM terlibat judi online judol. Mujtahidin melaporkan.
3: Di temuan judul ini ada dikasih
4: ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM program keluarga harapan atau PKH di Kabupaten Dompu terindikasi terlibat judi online atau judol. Temuan ini muncul dari hasil penelusuran pendamping PKH di tingkat desa dan menjadi persoalan berbeda di tengah mencuatnya isu anomali perubahan desil penerima bantuan. Koordinator PKH Kabupaten Dompu Iman Sah menegaskan isu mengenai perubahan desil secara anomali yang belakangan beredar tidak ditemukan berdampak terhadap KPM di Kabupaten Dompu. Penegasan tersebut disampaikan setelah pihak PKH Kabupaten Dompu langsung melakukan penelusuran pasca mencuatnya rumor perubahan desil. Menurutnya, sejak isu itu mencuat, pihaknya langsung meminta para pendamping untuk melakukan pengecekan di lapangan sekaligus memastikan kondisi data masing-masing KPM. KPM juga diminta tidak panik dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Di sisi lain, dari penelusuran yang dilakukan pendamping PKH di tingkat desa, justru ditemukan persoalan lain yang cukup serius. Ribuan KPM Kabupaten Dompu terindikasi terlibat judi online. Terhadap KPM yang masuk dalam indikasi tersebut untuk sementara dikeluarkan dari sistem penerima bantuan.
3: Di temuan judul ini ada dikasih opsi ataupun sanggahan. Ya, sanggah itu untuk yang tidak di dalam keluarga tersebut tidak benar-benar tidak melakukan judol. Itu ada istilahnya sanggah. Nah, kalau yang di dalam keluarga tersebut ada yang benar-benar melakukan judol, itu ada istilahnya surat stop judol.
4: Sanggahan tersebut akan menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Jika setelah diverifikasi KPM dinyatakan tidak terlibat, masih mendapat peluang untuk kembali menerima bantuan pada periode berikutnya. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan judi online, KPM akan dikeluarkan dari sistem secara permanen. Iman Sah menegaskan persoalan indikasi judi online tersebut tidak boleh dicampur adukkan dengan isu anomali perubahan desil. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
3: Ada istilahnya surat stop judol.
2: Pembagian desil bagi warga belakangan menjadi perhatian di tengah masyarakat. Bagi sebagian orang, istilah desil mungkin terdengar seperti bahasa administrasi pemerintahan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi warga yang kondisi ekonominya pas-pasan, penetapan desil bisa sangat menentukan. Sebab data tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah. Berikut komentar mereka.
5: Jihan harus melakukan penyesuaian kembali. Jadi kalau data-data yang kayak gitu kan itu kembali lagi nanti anggaran yang akan mubazir kan. Harapannya sih tim data ya, siapa yang mendata itu baik itu pemerintah atau siapapun itu ya perlu evaluasi, perlu mengadakan pengecekan kembali ya agar data itu kredibel supaya nggak sembarangan nih untuk bantuan juga misalnya data-data bantuan sosial itu kan kebanyakan dibiarkan data nggak diupdate.
6: Amir, harapan masyarakat data tersebut memang kita ambil dari sumber awalnya. Tentunya perlu ada evaluasi. Jadi harapan kita pemerintah melalui instansi yang berkepentingan itu harus mengevaluasi data-data tersebut.
7: Saya Bakri, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu dapat digambarkan hanya dari kepemilikan aset atau kondisi tempat tinggal. Pemerintah memang membutuhkan data yang akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran melalui desa atau kelurahan, dinas sosial maupun aplikasi cek bansos. Namun, bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya soal bagaimana data diperbarui. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan ketika status mereka berubah.
2: Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat menegaskan akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN terus disempurnakan melalui verifikasi dan pemutakhiran data. Penentuan desil kesejahteraan DTS tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator, termasuk kondisi tempat tinggal untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Berikut penjelasan Kepala BPS NTB Dr. Andes Wahyudin terkait penentuan desil kesejahteraan dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan.
8: Ya, Pak Wahyudin, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akurasi data nih untuk penentuan penyelarasan untuk penerima bantuan sosial maupun yang lainnya dari pemerintah. Nah, mungkin bagaimana BPS bisa menerapkan untuk akurasi datanya, Pak Kepala?
9: Terkait dengan penentuan desil itu, memang kita harus ada semacam verifal data yang ada. Data DTSN atau DTSN yang sekarang kita kenal sebagai salah satu sumber data untuk bantuan sosial, perlindungan sosial itu adalah bersumber dari tiga data pokok ya. Yang pertama dari Reksosek, yang kedua dari PTKS, dan yang ketiga dari P3KE. Nah, data-data itu digabung jadi satu, sehingga itu kita bisa menghitung yang namanya desil itu. Ada lebih kurang 21 indikator kita pakai dalam penentuan desil itu. Tidak benar kalau ada yang mengatakan desil itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan dari masyarakat. Itu ada 21 minimal indikator yang kita pakai. Dalam menentukan desil itu harus banyak yang bisa kita harus variable-variable atau indikator-indikator yang harus kita kumpulkan gitu. Tapi dengan tahap ini, kita baru membagi desil itu berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data verifal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pusat, ataupun juga dari hasil survei-survei kita. Kalaupun ada perselisihan masalah desil itu masih memungkinkan. Tidak ada masalah gitu, karena nanti terus akan disempurnakan itu.
8: Berarti masyarakat tidak perlu khawatir, Pak Kepala ya?
9: Khawatir gitu loh.
8: Nah, jika nantinya masyarakat ingin menyampaikan jika dirinya misalnya nih masuk desil 1, apa bisa menyampaikan ke pihak BPS atau kepada siapa kira-kira akan menyampaikan itu, Pak Kepala?
9: Ada. Kita kan cek DTSN namanya kan itu. Bisa datang, bisa juga melalui aplikasi yang kita sudah punya, yang kita bisa dipakai. Disempurnakan aja di situ. Ada isi data-data yang ada di situ, ada variable-variable yang ada di situ ya. Setelah itu baru kita verifal. Tidak hanya begitu misalnya ya, datang itu menyempurnakan data, verifal di lokasi itu. Kemudian begitu itu langsung dia muncul, enggak langsung muncul desinnya berubah, enggak. Yeah. Karena dia harus diverifal dulu, keluarnya desin itu setiap 3 bulan sekali. Enggak bisa dia setiap saat. Yang terakhir tahun 2026 ini nanti di bulan Oktober.
8: Kalau kriteria orang-orang yang bisa masuk desin, apa seperti apa kira-kira Pak Kepala?
9: Semua kita ya, kita ini semua akan bisa dibikin desil. Si A, si B, si C, semua kita, masyarakat kita itu dibikinkan dari desil 1 sampai desil 10. Kriterianya itu 21 indikator tadi. Ya misalnya nih, terkait dengan tempat tinggal. Nah di situ ada jenis dindingnya, jenis atapnya, lantainya seperti apa. Itu salah satu kriterianya masuk di situ. Misalnya kalau dia atapnya dia pakai atap yang dari alang-alang misalnya. Nah, itu pasti dia berpengaruh terhadap desilnya misalnya. Tapi tidak hanya itu, ada 21 indikator itu.
8: Yang terakhir mungkin Kepala dihimbau kepada masyarakat kita agar akurasi ini benar-benar sesuai yang diharapkan Pak Kepala.
9: Ketika ada pendataan-pendataan yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah daerah, termasuk oleh BPS ya, misalnya ya berikanlah data apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.
8: Iya Pak Kepala, terima kasih waktunya Pak Kepala.
9: Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke berita lainnya. KPK memberikan peringatan keras kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terjerat kasus korupsi. Dalam rapat tertutup di Mataram kemarin, KPK menyinggung kasus operasi tangkap tangan Bupati Lombok Barat sebagai contoh yang tidak boleh terulang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Ini sosialisasi dari KPK. Diberikan kita rambu-rambu berbasis APBD yang sudah dilaksanakan kemarin.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi tertutup bersama pemerintah Provinsi NTB di Geraha Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Rabu 2 September 2026. Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan, KPK memaparkan sejumlah kasus korupsi sebagai bahan evaluasi sekaligus peringatan dini bagi pemerintah daerah. Menurutnya, KPK mengingatkan agar kasus operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini tidak kembali terjadi di lingkungan Pemprov NTB maupun kabupaten kota dan lainnya.
10: Sistem early warning lah ya untuk tata kelola pemerintahan ke depan supaya lebih baik. Ini sosialisasi dari KPK. Diberikan kita rambu-rambu berbasis APBD yang sudah dilaksanakan kemarin. Ini yang perlu kita diskusikan supaya tata kelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih baik ke depan.
11: Wirajaya mengatakan kehadiran pimpinan DPRD NTB dalam rapat tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan. Seluruh OPD dan Inspektorat NTB juga mengikuti rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan, KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah melakukan pencegahan sejak awal.
10: Kan prinsipnya bukan penindakan, ini kan dalam bentuk pembinaan. Tadi berbagai macam disinggung, mana yang, ini kan saya sampaikan tadi bahwa ini early warning, supaya tata kelola lebih baik ke depannya lah. Semua disinggung tadi, mana yang kurang baik disampaikan supaya lebih baik ke depannya.
11: Sebelumnya hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD NTB tahun 2025 menemukan sejumlah persoalan pada belanja barang dan jasa, dana bos, belanja pegawai hingga perjalanan dinas. Sejumlah temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan dikembalikan ke kas daerah.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI dalam meningkatkan perlindungan dan pelayanan kekayaan intelektual di daerah. Koordinasi dilakukan Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dengan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI. Dalam pertemuan tersebut, Kak Kanwil menyampaikan pelaksanaan sosialisasi dan layanan Kanwil Kemenkum NTB pada 31 Agustus lalu. Program tersebut melibatkan musisi dan pencipta lagu lokal, sekaligus mendorong semakin banyak karya musik asal NTB tercatat dan memperoleh perlindungan hukum. Kak Kanwil menegaskan, Kanwil Kemenkum NTB akan terus menjadi perpanjangan tangan DJKI dalam mengimplementasikan berbagai program kekayaan intelektual agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Proses administrasi dan verifikasi data calon jamaah haji tengah dilakukan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Timur. Saat ini terdapat 1.216 calon jamaah haji Lombok Timur telah masuk daftar sementara. Yunia Herawati melaporkan.
12: Kan jumlah jemaah haji itu untuk sementara itu kan 1.216. Itu sekarang sedang proses.
13: Sebanyak 1.216 jamaah calon haji asal Kabupaten Lombok Timur tercatat sementara dalam daftar jemaah calon haji untuk keberangkatan tahun 2027. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Timur Haji Makinuddin menyampaikan jumlah tersebut masih bersifat sementara. Proses administrasi dan verifikasi data calon jamaah hingga kini masih terus dilakukan untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian dokumen masing-masing calon jemaah. Verifikasi tersebut dilakukan sebelum calon jemaah memasuki tahapan persiapan keberangkatan berikutnya. Selain verifikasi administrasi, sebagian jemaah calon haji juga mulai mempersiapkan dokumen perjalanan dengan mengurus paspor. Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting yang perlu dipersiapkan sejak dini agar tidak menghambat proses pemberangkatan. Haji Makinuddin menjelaskan, pengurusan paspor dilakukan secara bertahap karena prosesnya menggunakan sistem daring. Hingga saat ini, lebih dari 200 jemaah calon haji Lombok Timur telah menyelesaikan proses pembuatan paspor.
12: Dan itu sekarang sedang proses verifikasi tahap kedua, kemudian ada jemaah haji kita yang sedang pembuatan paspor, kemudian kita sudah sedang persiapan untuk melakukan visa bio nanti. Bagi yang ada paspornya itu melakukan visa bio, gitu aja. Kemudian informasinya juga dari kesehatan sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan awal, itu aja. Untuk pemasporan itu kan secara online, jadi mana yang bisa masuk hari itu yang akan bisa masuk pada hari selanjutnya. Jadi sekali lagi, pemasporan itu sesuai dengan di kebijakan dari imigrasi pakai online, jemaah haji juga semuanya pakai online.
13: Ditambahkan Haji Makinuddin, selain paspor, calon jemaah juga diminta memastikan dokumen administrasi lainnya dalam kondisi lengkap dan sesuai. Pemutakhiran data diperlukan untuk menghindari terdapat perbedaan informasi antara data yang tercatat dengan dokumen resmi milik para calon jemaah. Ia juga memastikan kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Timur akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan data. Proses tersebut mencakup verifikasi administrasi, pemutakhiran data, serta persiapan berbagai dokumen yang diperlukan menjelang keberangkatan nanti. Jumlah jemaah calon haji asal Lombok Timur tercatat sebanyak 1.216 menjadi daftar sementara keberangkatan tahun 2027. Jumlah tersebut juga menjadi dasar awal dalam proses persiapan. Sementara pemutakhiran data akan terus dilakukan hingga seluruh tahapan administrasi dinyatakan lengkap dan diperoleh data calon jemaah yang lebih pasti.
2: Warga di sekitar TPA Kebon Kongo, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama.
11: Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan, persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
14: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, tapi sudah kita pasangin pansimas kemarin. Itu atas nama Bapak itu sudah kita pasangin pansimas gitu. Pemda sudah pasang. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita anu ya, update info itu ya. Kan ada siklusnya, kalau KDN nggak bisa langsung dibayar kan. Nggak susah sih, kalau KDN kan sudah ada mekanismenya.
11: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kongo.
2: Wali Kota Bima mengingatkan tenaga kesehatan RSUD untuk mengedepankan penanganan dan keselamatan pasien agar jangan sampai ada pasien meninggal karena keterlambatan penanganan dan urusan administrasi. Berikut laporan Ash'ari.
15: Wali Kota Bima A. Rahman S.E. menekankan agar tenaga kesehatan RSUD Kota Bima lebih mementingkan keselamatan pasien dibandingkan urusan administrasi. Masyarakat yang datang ke rumah sakit, kata Wali Kota Bima, bukan sekedar membawa keluhan kesehatan. Mereka datang membawa harapan, ada orang tua yang berharap anaknya sembuh, ada anak yang berharap orang tuanya kembali sehat, dan ada juga keluarga yang sedang cemas menunggu hasil pemeriksaan. Untuk itu, Wali Kota Bima meminta seluruh jajaran RSUD Kota Bima memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pelayanan optimal, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kehadiran RSUD Kota Bima yang baru diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan, sekaligus memberikan akses pelayanan yang semakin baik, cepat, aman, nyaman bagi masyarakat Kota Bima.
16: Pelayanan yang baik kepada masyarakat, pelayanan yang cepat, yang pertama utamakan keselamatan pasien. Jangan lihat dulu yang lainnya, berikan pelayanan terbaik, pelayanan cepat. Pastikan keselamatan pasien itu, dan satu ada keterlambatan pelayanan. Ada banyak kita dengar bahwa karena keterlambatan pelayanan, pasien tidak mendapat pelayanan yang baik, meninggal. Saya tidak ingin di rumah sakit milik pemerintah ini, rumah sakit milik rakyat ini, ada masyarakat Kota Bima tidak terlayan dengan baik. Pastikan keselamatan jiwa itu yang paling penting. Jangan lihat yang lainnya. Administrasi nanti dulu, karena nyawa tidak bisa ditawar-tawar.
15: Wali Kota menginginkan mulai dari petugas keamanan di pintu masuk, petugas pendaftaran, perawat, dokter, tenaga administrasi, petugas farmasi, petugas kebersihan, hingga seluruh jajaran manajemen dapat mencerminkan wajah pelayanan pemerintahan Kota Bima. Pastikan pelayanan tepat waktu, informasi jelas, antrian tertib, lingkungan bersih, petugas ramah, dan keluhan masyarakat ditangani dengan cepat.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov ke-13 KONI NTB yang digelar beberapa waktu lalu berakhir tanpa menghasilkan ketua definitif. Kondisi ini membuat KONI Pusat mengambil alih kepengurusan KONI NTB. KONI Pusat dalam waktu dekat akan menunjuk caretaker untuk menjalankan roda organisasi sekaligus juga mempersiapkan pemilihan ketua ulang. Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Eko Budi S. Usai Musorprov mengatakan seluruh mekanisme pemilihan akan disusun kembali dari awal oleh caretaker yang ditunjuk. Calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat juga masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri. Nantinya pendaftaran dan persyaratan akan ditentukan melalui mekanisme baru. Eko juga memastikan tidak ada uang pendaftaran bagi calon ketua KONI NTB.
17: Dari nol lagi, ya. Termasuk mekanismenya semuanya akan dibuat oleh KONI Pusat, oleh caretaker yang baru. Ya, boleh, semuanya bisa, ya, bisa mencalonkan. Selama ini nggak ada uang pendaftaran itu, ya. Selama ini. Segera ini kan nanti akan dilaporkan hasil musyawarah ini kepada KONI Pusat. KONI Pusat segera ngambil keputusan. Ya kan gitu, seminggu dua minggu lah.
18: Oh, seminggu dua minggu.
17: Ya, secepatnya lebih baik, tapi tergantung dari laporan nanti ya.
2: Terkait penunjukan caretaker, Eko memperkirakan berlangsung dalam waktu 1 hingga 2 pekan tergantung proses administrasi dan laporan yang diterima dari hasil Musorprov yang dilaksanakan tersebut. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polemik perubahan desil kesejahteraan warga kembali menjadi perhatian di tengah masyarakat. KPK memberi peringatan keras kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terjerat kasus korupsi. Saya Sari Yusidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pendengar berjumpa dengan Anda dalam dialog opini publik dan klarifikasi. Maksud kami dalam dialog opini publik dan klarifikasi edisi Kamis 3 September 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat mengingat cuaca di Kota Mataram dan sekitarnya cukup cerah hari ini, dan ini menjadi penyemangat Anda untuk bekerja, meningkatkan kinerja, dan memberikan yang terbaik tentunya bagi keluarga, dan hasilnya tentunya untuk keluarga juga. Pendengar, pagi ini merupakan hari yang memang spesial karena mengingat banyak sekali hal-hal baru yang memang didapatkan oleh para pendengar maupun masyarakat, dan berbagai permasalahan yang dihadapi semoga dapat terus dapat terakomodir ataupun mendapatkan solusi. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda nantinya di 0370646521 atau di 0818030862. Maksud kami 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung bersama kami memberikan informasi seputar apa yang ada di Pulau Lombok, khususnya tentang topik yang kami angkat hari ini. Ya, pendengar, pemerintah desa saat ini memiliki peran penting dalam memastikan data masyarakat yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial memang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Data desil bukan sekedar daftar administratif, tetapi menjadi gambaran kondisi sosial ekonomi warga yang dapat menentukan apakah sebuah keluarga masuk dalam sasaran program bantuan. Pembenahan data yang saat ini menjadi polemik ataupun anomali juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah desa, kepala dusun, perangkat wilayah, hingga masyarakat. Pemerintah desa juga harus memastikan proses pendataan dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan kondisi nyata, sekaligus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apabila terdapat data yang tidak sesuai. Dan itulah yang kita bahas saat ini dengan topik membenahi data desil untuk bantuan sosial tepat sasaran di desa. Pendengar, tetap kami undang di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat memberikan informasi apakah di wilayah Anda ada anomali desil atau ada permasalahan desil ataupun bantuan-bantuan yang ada tidak tepat sasaran, khususnya di wilayah Anda. Apakah bantuan yang selama ini didapatkan oleh orang yang tidak berhak? Mungkin ada informasi, Anda dapat bergabung bersama kami di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya keluarga yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang membutuhkan dukungan. Namun, dengan data tersebut juga terdapat anomali ataupun kesalahan data, mengingat banyak sekali masyarakat yang ditemukan saat ini tidak sesuai dengan desil, bahkan bantuan tidak tepat sasaran. Apakah di lingkungan Anda masih terdapat temuan seperti itu? Anda dapat bergabung di 0370646521 atau di 0818020560000. Ya, kita sapa pendengar kami yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbak
0: Yuni.
1: Mbak Yuni, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Saya Bapak Arjun dari Lombok Utara, Mbak.
0: Silakan, Pak Arjun.
1: Menurut saya seharusnya yang mendata dan yang didata itu seharusnya jujur, Mbak. Kalau kita inginkan data itu bagus, seharusnya sang pendata dan yang didata itu seharusnya jujur, Mbak. Baru kita mendapatkan hasil pendataan yang bagus. Cuma itu pendapat saya, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arjun di Lombok Utara. Dan kita sapa pendengar selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, pendengar, pengecekan desil secara online menggunakan NIK KTP menjadi cara praktis untuk mengetahui tingkat kesehatan. Nah, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana? Halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Ya, Pak Jauji di Mataram, Bu.
0: Ya, silakan Bapak.
2: Ya, saya lihat apa namanya kalau ada saran masukan dari masyarakat pada saat interaktif ini didengar enggak sama stakeholder yang akan menindaklanjuti ini? Ya, saya harap demikian. Yang jelas persoalan pendataan statistik ini kan hampir nasional ini. Nah, jadi ya saya hanya bisa memberikan saran ini kepada kita yang ada di RT, kemudian kelurahan atau desa itu. Sebenarnya sebelum data ini diekspos atau dijadikan apa namanya ditetapkan, seharusnya pada setiap level itu ada kegiatan musyawarah. Misalnya musyawarah lingkungan, musyawarah desa atau kelurahan. Nah itu dibahas bersama aparat yang terkait. Tidak hanya pendataan ini dilakukan secara teoritis saja. Walaupun ada parameter yang digunakan oleh statistik, oke lah. Itu sudah. Tapi hal-hal yang sudah menjadi parameter ini harus lagi dimusyawarahkan pada tingkat yang seperti tadi saya sebutkan.
0: Iya.
2: Jadi kalau ini diketahui oleh RT, kepala lingkungan desa, kan mereka ini tahu masyarakatnya yang miskin, menengah atau yang kaya itu. Jadi kalau ini dilakukan, jadi saya kira masalah pendataan ini bisa diminimalisir lah. Tidak setiap tahun, setiap saat ada pendataan bermasalah. Padahal kan kepala lingkungan, RT, desa itu pasti tahu masyarakatnya yang apa namanya yang berhak menerima bantuan atau tidak, itu tahu mereka itu. Nah, saya kira ini saran untuk apa namanya dalam rangka pelaksanaan pendataan, jadi tidak hanya teoritis, bahkan ini instansinya kan ada, tenaga-tenaga mereka itu banyak di lapangan itu. Harusnya kerja-kerja ini harus kerja yang sifatnya apa namanya sungguh-sungguh begitu birokrasi kita ini. Jadi benar, masalah pendataan aja bisa bermasalah. Ya, saya kira itu saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar kami memberikan informasi agar pemerintah juga cepat tanggap dengan aspirasi yang ada di masyarakat. Tentunya dengan aspirasi tersebut perbaikan dapat dilakukan terutama data penerima bantuan agar benar-benar tepat sasaran terutama masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Pendengar, pengecekan desil secara online menggunakan NIK KTP menjadi cara praktis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga sekaligus status kepesertaan bantuan sosial atau bansos yang diterima pada saat ini. Informasi ini sebenarnya kan krusial seiring dengan banyaknya temuan penerima bansos, bahkan yang tidak tepat sasaran, bahkan ini juga terindikasi masuk dalam judi online. Bahkan sering beberapa juga diantaranya KTP juga digunakan untuk meminjam kredit dan membuat seharusnya mereka yang mendapatkan bantuan sosial tidak menerima karena terindikasi datanya salah seperti masuk dalam judol ataupun dalam kredit. Dan pendengar, dapat kami informasikan tingkat kesejahteraan dibagi menjadi 10 tingkat, 1 sampai dengan 10. Dan desil 1 sampai 4 kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang rata-rata diprioritaskan utama untuk menerima bansos. Dan masyarakat diharapkan juga melakukan pengecekan apakah sudah termasuk dalam desil 1 sampai 4. Kalau memang sudah benar-benar sesuai, otomatis bantuan akan diterima. Bagaimana dengan dia di atas desil, mendapatkan desil di atas 6 sampai dengan 10, masyarakat juga dapat melakukan penyanggahan melalui agen atau meminta bantuan langsung ke pihak desa. Dan tentunya peran pihak desa memiliki peran yang sangat penting untuk membantu masyarakat agar data-data penerima bantuan sosial tepat sasaran. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda, saya Yunia Herawati, tetap akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Dan kami mengundang Anda di 0370646521 atau di 0218-02-05-6000. Ya, pendengar, bantuan sosial saat ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan agar masyarakat terbantu, khususnya bagi masyarakat miskin. Dan ya, langsung terhubung pendengar kami yang ketiga. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Pak Rohim.
0: Pak Rohim, silakan Pak Rohim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini langsung saya masukkan atau saya berpendapat begini. Jadi untuk mendata masyarakat yang wajib menerima bantuan, barangkali di sini pemerintah membuat aturan yang baku. Supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Artinya begini, jika seorang pendaftar itu di dusun atau di desa yang padahal layak dapat, tidak dapat, atau yang layak tidak apa, yang layak dapat menjadi dapat, tidak layak dapat mendapat. Di sini terjadi pendaftaran oleh ini karena ini keluarga saya. Nah, jangan-jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi supaya pemerintah ini menyeragamkan aturan apa, kriteria apa yang dicatat menjadi pelanggan sosial atau masyarakat sosial itu, supaya dia jelas. Jangan sampai karena pengalaman saya dulu sebelum apa namanya ada yang begini ini, ada pendataan seperti itu terjadi karena sosial memberikan bantuan. Ya, yang saya perhatikan itu adalah keluarga saya. Dengan tapi terjadi seperti itu. Sekarang kalau akhirnya sudah berlaku, jadi tidak terjadi kecemburuan sosial. Di mana ada terjadi, khususnya kami di Palau ini sudah tersurat menjadi termiskin provinsi ke-10 barangkali urutannya. Pembok utama. Oleh karena itu, kita pemerintah membuat aturan yang benar-benar tidak disendiri sosialkan oleh masyarakat.
0: Iya, Pak Rahim. Iya.
3: Barangkali ada itu.
0: Iya.
3: Himbauan dari saya. Semoga-moga ada manfaatnya.
0: Iya. Terima kasih, Pak Rahim. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sebelum kita melanjutkan opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro3 Jakarta.
4: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.